0: you for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM. Terus dengar Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.
2: Ya, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia terus bersama bertemu KGU pagi GU kita belaka. Dan ni kita dah pun pukul 8:09 pagi. Jadi seperti biasalah kita nak mulakan pagi kita ni dengan sesuatu yang istimewa lah untuk anda semua. Sebabnya hari ni hari yang paling dinanti-nantikan. Kita nak jemput semua pendengar-pendengar kita pakat mari ramai-ramai ke tayangnya Big Scream sempena dengan perlawanan akhir pertemuan di antara Spanyol dan juga Argentina.
3: Ya, betul sekali. Dan tak lain tak bukan di perkarangan RTM kita ni lah. Jadi diharapkan agar kata boleh mari beramai-ramai memeriahkan suasana kita pakat tengok bola untuk
2: yang aksi akhir
3: ni secara beramai-ramai. Dan yang pastinya akan meriah sekali lah.
2: Betul tu. Okey, mana dia penyokong-penyokong ataupun peminat Yamal? Mana dia juga peminat-peminat untuk Messi?
3: Baloh kau balik ni?
2: Janganlah siapa baloh. Sukan ni sebenarnya. Dia sebenarnya salah satu daripada dibuat tu untuk kita nak memastikan supaya kita ni dapat menyambut baik lah. Dan juga kita dapat menjadikan sukan ni sebahagian daripada aktiviti yang terbaik untuk kita.
3: Ya, betul.
2: Untuk kita eratkan hubungan sesama kita belaka.
3: Betul. Sebenarnya betul lah. Piala Dunia ni sebenarnya mengeratkan bukan kata-kata dalam negara kita je. Tapi seluruh dunia sedang tumpu benda yang sama. So Abishah, kita berkongsi juga berkenaan dengan peminat bola sepak. Tahniah buat Kapten Perancis. Siapa dia Abishah? Yang sekali lagi mencipta sejarah di pentas antarabangsa ni. Sebabnya sebutan dia macam mana Abishah? Takut Syirah yang salah nanti.
2: Yang mana? Sebutan yang mana tu? Sebutan yang yang akan disebut.
3: Yang akan disebut.
2: Okey, jadi sebutan dia senang saja sih. Kita sebut je Mape.
3: Mape. Sebab gapo? Setiap kali Syira sebut, Abishah akan ngilah.
2: Tapi nama penuhnya Kylian Mape.
3: Ya, betul. Kylian Mape. Dan ini secara rasminya muncul sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman skuad kebangsaan Perancis selepas meledak 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1 dalam aksi Piala Dunia FIFA 2020.
2: Okey, dua jaringan itu menjadikan jumlah gol antarabangsa Mape meningkat kepada 58 gol daripada 99 penampilan sekaligus mengatasi rekod legenda Perancis iaitu Olivier Giroud yang sebelum ini mengumpul 57 gol.
3: Dan lebih mengagumkan, Mape turut mengumpul 14 gol dalam 15 penampilan Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Gerd Müller. Dan kini hanya dibezakan 2 gol di belakang Messi serta Miroslav Klose dalam senarai penjaring terbanyak sejarah Piala Dunia.
2: Okey, jadi namun bagi Mape ini pencapaian individu bukan keutamaan. Bila beliau juga terus berkata, walaupun bangga mencipta sejarah bersama negaranya, fokus utama tetap membawa Perancis menjulang trofi Piala Dunia buat kali yang ketiga.
3: Dengan usia baru 27 tahun ni, ramai percaya Mape masih punya ruang untuk terus memecahkan lebih banyak rekod. Sama-sama kita nak nantikanlah. Tapi keputusannya tadi Abishah?
2: Keputusannya tadi, kita dah pun mengetahui kedudukan ataupun keputusan yang telah pun berlangsung. Nanti kita akan cerita selepas ni. Kerana kita nak beri laluan dulu seketika untuk bersama dengan Mek Bongo Lecu Merah. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami mendengar KGU pagi.
3: GU kita belakang.
4: Eh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
5: Eh, kau kena hati-hati tau. Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
4: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je weh.
5: Lah, itulah yang dia panggil mul account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
4: Jadi kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
5: Betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
6: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

ke ha bertambah. Macam-macam. Dekih tu pula kita semua tengok. Kadang-kadang kita ni sebagai DJ tak khabar deh. DJ sendiri kena tengok ke. Ataupun ada pengabaya kanak-kanak ke. Ataupun dalam keluarga kita sendiri. Ia terkena gangguan seksual. Tak kira lah di mana-mana pun. Kadang-kadang kita ni main duk mikir lah. Lagu mana nak buat deh. Nak tolong. Bukan tak saya tolong nak tolong tapi tak tahu. Kadang-kadang mangsa sendiri pun tak tahu. Ya korang tu malu nak royak korang nyori ni tak percaya. Sebab itulah wujudnya talian kasih. Mek bunga harap ramalah tahu berkenaan dengan talian kasih ni. Talian kasih ni sebuah talian ataupun merupakan talian prihatin masyarakat. Yang mana menghubungkan orang awal ni dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Untuk siapa-siapa lah yang ada pertanyaan ke, yang ada aduan, nak minta bantuan ke, ataupun nak bui ke apa-apa macam dengar lah deh. Berkaitan dengan penderaan ke, pengabaian kanak-kanak, gangguan seksual ke, ataupun pembuangan bayi. Boleh je. Telefon je terus nombor talian kasih 05999. Kalau nak dapat pergi mata kaunseling secara percuma pun boleh. Jangan duduk pusing. Sebabnya talian ni beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Tak ada duduk cuti ko, tak ada duduk rehat. Telefon je. Tapi kalau balonnya gawai ke, Mek bunga tak tahan latin. Cumanya kalau ada masalah-masalah ke apa, telefon ke talian ni. Jangan duduk pedas sorak. Kalau nak WhatsApp dia pun boleh juga. Ingat nombor ni 019-261-5999. Mek bunga tak marah. Mek bunga

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Terima kasih kerana terus bersama dengan Gu Pagi Gu kita belakang. Pagi ni bertemankan Double S, Syirah dan juga Habis Syah. Dan sekarang menunjukkan jam 8.23 pagi.
1: Yeah.
0: Kita dah masuk ke jam ketiga.
1: Yeah.
0: Dan macam biasa pada hari Ahad, jam ketiga kita ada segmen Lopak Tiket.
1: Ya, yeah. Dan kalau kita tengok keadaan cuaca kita pun hari ni,
0: yeah,
1: dah pun matahari memancar ke sinar dia. Jadi untuk gapo ni?
0: Lopak tiket kita
1: hari ni.
0: Sebenarnya topik hari ni ni agak menarik. Dan memel kata tua ke muda ke memel mungkin akan tertarik dengan topik kita ni. Berkenaan dengan sekarang ni orang jaga dah pergi duit Abis Syah. Pergi duit tunai, semua scan QR je. Tapi masih ada yang masih selesa guna cash ataupun duit ni. Jadi kita nak tahu pendengar kita ni lagu mana. Macam Abis Syah sedia, Abis Syah selesa kan? Abis Syah
1: lebih selesa tak ada pitih dalam poket.
0: Lepas tu kalau lah kata,
1: biarlah ada pitih dalam telefon.
0: Biar ada pitih dalam telefon. Lepas tu kalau tak ada bateri di telefon lagu mana?
1: Bermasalah lah.
0: Bermasalah lah. Mula gege. Syirah bayar.
1: Okey, jadi kepada anda semua yang mungkin ada pandangannya nak bercerita bersama-sama dengan kita ni, boleh telefon kita lah. Talian kita tetap sama 7433858 7488-030 sebagaimana yang telah pun Syirah Goyak tadi tu. Lagu mana tu mengenai dengan apa tu?
0: Sama ada selesa menggunakan cash ataupun kita nak QR sahaja. Dan kalau
1: ramai lagi kau pakai cash lah ni.
0: Ada lagi Abis Syah yang selesa menggunakan, ada juga kau tak ada pun QR tu dalam telefon dia, aplikasi tu.
1: Dia mungkin melihat kepada faktor usia seseorang lah.
0: Betul.
1: Setengah orang ni dia tengok, katanya bila kita nak guna QR ni, pakcik tak pandai nak pakai QR ni.
0: Tak tahu nak halam mana, tak tahu nak tuju mana. Lepas tu mungkin lah juga nak buka tu, dia kata takut internet. Tak ada rasa takut. Orang kata lebih menghantui diri. Lama ke pergi market tak boleh nak bayar, tak cakap bahasa pinggir lah kita Abis Syah.
1: Jadi kepada anda yang mungkin ada pandangan nak cerita bersama dengan kita ni, boleh telefon kita 7433858 7488-030. Nak WhatsApp kita pun boleh juga 0149-740154. Dah ada pemanggil kau kita tu.
0: Okey, kita kalau tengok sini ni ramai ni pemanggil ni. Okey, kita pergi kepada pemanggil kita yang pertama Abis Syah.
1: Yang pertama di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Pak Mak kita dari Besut Terengganu.
0: Kita jumpa dah dengan Pak Mak Abis Syah.
1: Wah, handsome Pak Maknya.
0: Handsome, kemas orang kata berbaju kemeja. Janganlah Syirah jatuh cinta. Pak Mak sihat ke pagi ni?
2: Pagi ni alhamdulillah sihat seadanya.
0: Okey Pak Mak. Topik kita ni, kalau Pak Omak selesa pakai cash ke ataupun Pak Omak selesa lagi guna QR ni?
2: Bagi saya lah. Saya selesa guna cash.
0: Selesa guna cash.
2: Sebabnya kalau tak ada cash ni, tak sedap nak jalan.
0: Berasa supaya dengan tak yakin deh.
2: Tak yakin. Poket.
1: Maksudnya kurang keyakinan.
0: Poket berkali banyak kali Pak Omak bawa duit hari-hari.
2: Ada lah.
0: Pak Omak, kalau macam di telefon, Pak Omak ada juga ke QR tu?
2: Tak ada.
0: Pak Omak ada dah pengalaman pergi kedai? Orang kedai tu kata boleh bayar melalui QR je?
2: Tak jumpa lagi setakat pergi kedai ni.
1: Tidak ada perjumpaan lagi deh?
0: Tidak ada lagi.
2: Tak
0: ada
2: setakat ni yang guna QR tadi jumpa lagi lah.
0: Jadi Pak Omak lagi selesa kata guna lagi bawa selesa, duit lah deh tang eh.
2: Yelah gila lah. Terima kasih banyak lah. Syirah tu dengan layan di Mesra tu.
0: Yelah, terima kasih juga Pak Omak. Baik, sanggup mari daripada Besut lah Pak Omak deh pergi kejabi.
2: Berdekat je. Bukan jauh.
0: Janganlah jumpa belakang. Habis Syah yang tak jumpa.
1: Pak Omak kalau Syirah agak pergi selalu. Kalau kita pergi kat dia buat tak tahu je.
0: Okey, beres Pak Omak deh.
2: Okey.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia bersama dengan Pak Mak Besut kita, pemanggil kita yang pertama yang bagi pandangnya dia yang menyatakan bahawasanya dia lebih
0: selesa dengan cash lah, duit lah. Mungkin faktor usia juga Abis Syah. Tapi kita tak boleh kata gitu juga. Amat juga budak muda suka je bawa cash. Okey, kita ambil pemanggil kita yang kedua.
1: Halo,
0: assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Pak Deng kita dari Batu Pak, Jalan Kuala Kerai.
3: Ya, Syah.
0: Tepatlah dia bagi alamat. Pak Den, Pak Den sihat ke pagi ni?
3: Alhamdulillah sihat, Syirah.
1: Sihat seadanya Pak Den eh.
0: Pak Den, Pak Den gana tu dalam poket banyak duit ke tu?
3: Banyak duit ya.
0: Banyak sia-sia. Ya. Aha, Pak Den, kalau Pak Den macam topik kita hari ni lah deh. Pak Din selesa lagu mana Pak Din? Pak Din selesa pakai QR dalam telefon ke? Ataupun bawa cash tangan eh, kalau nak pergi beli gapa-gapa?
3: Pak Din biasa bawa tunai eh, tak bawa cash.
0: Bawa tunai. Ya, ya, Syah. Pak Din umur berapa lah ni Pak Din? Nak tahu? Pak Din umur berapa lah ni?
3: Berapa ke apa?
0: Umur.
3: Apa nak tahu umur tu?
0: Tak si royak, Syah eh.
3: Macam tahu lah royak, macam tanya dia.
0: Okey. Apa sebenarnya Pak Din rasa duit lagi bagus daripada scan QR ni?
3: Sebab mudah nak nyucu orang, apa orang beli kat.
0: Mudah nak nyucu deh.
3: Okey. Kata kalau ke UR, kan nak nyucu. Mana kalau sama, kalau 4%, 9%. Aduh.
0: Tu dia.
1: Letih lah sikit
0: eh. Kalau QR tu kena nyucu dah, bayar cukup-cukup lah.
3: Tu lah dia tak ada dah, tak ada kali, tak cukup kali, tak ada kali.
0: Aduh. Okey, beres Pak Dek. Jadi Pak Dek pun pilih untuk selesa dengan membawa cash lah deh.
3: Ya.
0: Okey. Okey, baiklah Pak Adik. Terima kasih.
3: Jumpa malam
0: kaya dah. Baiklah Pak Adik. Jumpa malam ni. Jangan lupa mari Pak Adik. Cira ada juga dah. Habis Syah tu biarlah dia nya.
3: 5 minit
0: sah. Pajar kaki gitu Pak Adik.
1: Alright Pak Adik. Terima kasih Pak
3: Deng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak bersama dengan Pak Deng kita. Alright, ada lagi masa untuk kita terus bersama nak ambil pemanggil-pemanggil kita ni. Sila ke talian kita tetap sama 7433858 7488030. Halo.
4: Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan suara kita kena dah ni.
1: Ya.
4: Kenal ajak kawan ni.
0: Oh, kenal lajak. Jadi guana abai we kita ni? Abai we kita ni suka bawa cash ke ataupun abai we kita suka guna QR?
4: Okey, QR ajak telefon ambo.
0: Ya, apa tak ada nyorel ni QR belaka.
4: Dah tepuk dengan anak saja.
0: Pula. Jadi gak duit tebas sama lah dari poket tu.
4: Tak ada duit.
1: Tak ada duit juga.
4: Oh.
1: Kata tu okey sate.
4: Okey. Tu tak ni dalam poket pula.
0: Tapi kata macam dengar beware anak-anak pandai ke? Guna QR tu.
4: Anak umur 4 tahun.
0: Ala kecil lagi. Beware muda lagi tu gak deh.
4: Orang muda ni umur tua dah.
0: Umur tua dah. Orang muda lagi umur tua dah. Lagu mana tapi Syah?
1: Tak tahu lah.
4: Lapa saya pun muda
0: kan. Dia tanya kita pula.
4: Tengok kita muda kita. Umur tua
0: dah. Yalah. Jadi kat pilih cash lah ni dah. Tak say QR. QR pun tak ada orang kata dari telefon.
4: Tak ada.
0: Tak apa lagi tu kat. Beres lah. Terima kasih banyak tu.
1: Okay. Jadi bersama dia dengan Iwe Tawe Bere.
0: Lama juga dia. Kita menunggu-nunggu sebenarnya pemanggil kita dalam kalangan orang muda. Yang mungkin untuk mengiyakan bahawasanya QR tu lagi selesa berbanding kita bawa duit ni, Abis Syah.
1: Ya, betul. Okey, jadi kita bersama dengan pemanggil seterusnya di talian kita. Hello, Assalamualaikum.
0: Hello.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Siapa tu?
5: Abang Mi kot keli.
0: Abang Mi kot keli.
1: Apa khabar Abang Mi?
5: Alhamdulillah sihat lagi.
1: Sihat Alhamdulillah ni. Alright. Baik. Pagi ni nak bui. Pandangin lagu mana tu Abang Mi?
0: Berkenaan dengan topik kita ni.
5: Bagi hamba ada dua situasi lah.
0: Okay.
5: Yang pertama, kalau kira ni memudahkan kita.
0: Okay.
5: Dan satu laginya menyebabkan kita terabai dengan kita kurang jimat cermat lah sebab tak guna duit cash.
0: Kita macam beli dengan tak kabar lah.
5: Dalam akaun tu nak pergi ala ke kemara.
0: Ala ke kemara. Ujian tak payah mari deh.
5: Walaupun mesti ujian.
0: Jadi macam dengan Abemi sendiri, QR tu memang ada jugalah. Dalam telefon.
5: Dah melodi kena ada lah.
0: Orang ikut
5: memudahkan. Lepas tu kalau menggunakan cash, kadang-kadang kita dalam sudut jimat tu kita boleh cermat. Korea sikit. Tapi menyusahkan kita tu terpaksa kena selalu ke ATM lah.
0: Betul lah. Macam Macam Abang Mi ada tak situasi nak bayar dengan QR, cash tak ada dah ni, tiba-tiba telefonnya mampu tak ada bateri?
1: Pernah berlaku ke?
5: Situasi tu sebabnya kita biasa telefon ni dia jadi teman setia kita. Jadi pasal habis bateri tu tak ada masalah lah.
1: Tak ada masalah lah.
0: Orang kata cash tu tetap bersedia. Walaupun QR ada, cash pun kira Abang Mi sedia juga deh.
5: Itu yang orang kata.
0: Ni baru betul.
5: Kita tak boleh lari dah.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Abang Mi.
5: Sama-sama. Dipermudahkan segala urusan.
0: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Alright. Kita nak berimbau dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan OST Dilwali.
0: Teruskan bersama kami di Good Pagi.
1: Good Kita Belaka.

0: kongsi kami di Kota Baru 102.9.
1: We're ready.
2: We are ready.
3: We are ready too.
4: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Terima kasih kerana terus bersama.
1: We are ready too.
2: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
3: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayam Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
2: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
4: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Lagi kita dah pun pukul 8.49 minit pagi. Sementara lagi pukul 9 pagi kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Yeah. Tapi sebelum tu kita nak kecek mengenai dengan lapak tiket kita ni lah.
5: Sama ada masih selesa membawa tunai ataupun cash ataupun lebih selesa menggunakan QR.
4: Ya. Yeah. Jadi ada pandangan daripada pendengar-pendengar kita, kalau ada kesempatan masa tu kita boleh ambil lagi. Kalau tak ada, kita akan rumuskan untuk lapak tiket kita ni. Lagu mana tu?
5: Kita ambil dulu pemanggil kita, Besha.
4: Dipersilakan.
5: Halo, Assalamualaikum.
6: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
6: Cahaya Maulid.
4: Pak Su kita.
6: Cahaya matahari lagu Puhanah Maulid. Apa ni jadi main panas lagi ni?
4: Ya. Yeah.
5: Takutnya demam Maulid ni nak mari RTM deh.
6: Kena berhak Maulid-Maulid.
5: Haa, betul-betul. Ya.
6: Yang hidup main panas lagi ni lah.
4: Okey, Puan Su mari ke mana ni lah?
6: Tengoklah insyaAllah lah. Tapi dah pulih lah lagi tu.
4: Jadi kena mari lah Puan Su eh.
5: Puan Su kena mari lah. Syirah ada malam ni. Besyah ada malam ni.
6: Tak apa.
4: Alright. Jadi lagu mana Puan Su sendiri? Pandangan Puan Su sendiri, Puan Su banyak guna PT Cash ke ataupun banyak menggunakan
5: QR?
6: Posu QR ni tak pandai, tapi kat posu bajet lalu lah. Misalnya contoh nak pergi sekadar, ambil pitih lalu jadi bank.
5: Ambil pitih lalu di bank. Maksudnya posu QR memang tak ada langsung dari telefon tu lah. Posu dia tu.
6: Posu minat nak bayar cash. Itulah.
4: Minat bayar cash. Alright.
5: Okey, beres posu.
6: Bukan banyak sekadar lah.
4: Baik. Terima kasih posu.
6: Okey, Assalamualaikum. Selamat
4: bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan
5: Pak Su kita.
4: Alright.
5: Katanya pun minat bawa cash jugalah berbanding dengan QR tu. Katanya dia tak reti. QR mungkinlah orang-orang tua agak dia tak usil lah menggunakan QR ni.
4: Okey.
5: Katanya payah. Jadi macam Abis Syah ke? Kalau macam kebanyak care anak-anak muda sekarang ni Abisha. Memang orang kata lo ni tak bawa beg duit dah.
4: Betul.
5: Hanya orang kata bawa je telefon ni untuk nak bayar gapa-gapa semua di telefon di hujung jari je.
4: Okey, jadi itu dia sebagai rumusannya untuk pagi ni. Jadi ramai yang berpandangan memberi pendapat bahawasanya dia lebih suka bawa cash lah daripada menggunakan
5: QR.
4: Jadi kalau ditanya QR ataupun duit tunai, sebenarnya kedua-duanya ada kelebihan masing-masing. Dari hari ni kalau kita tengok di Cirad kita dapat tengok bahawasanya pembayaran tanpa tunai semakin menjadi kebiasaan. Pergi kedai ruci, pasar raya, stesen minyak, restoran, malah nak beli air di gerai tepi jalan pun ramai peniaga yang menyediakan kod QR.
5: Betul.
4: Jadi sebenarnya teknologi ni memang banyak memudahkan urus kita. Kita tak perlu lagi nak bawa pitih banyak-banyak dah. Tebal ataupun risaulah takut-takutnya tak cukup PT dan sebagainya. Hanya dengan buka aplikasi bank ataupun e-dompet, imbas kod QR, masuk ke jumlah bayaran dan transaksi selesai dalam beberapa saat. Dan lebih menariknya Syiram, setiap transaksi ini direkodkan secara automatik. Jadi kita bolehlah menyemak semula perbelanjaan hari kita, minggu kita ataupun bulan kita dengan mudah.
5: Betul. Dan kita masa tu lah kita boleh tahu juga mungkin kita terlebih ke belanja kita untuk bulan ni terlebih ataupun berkurangan ke macam mana. Jadi, semuanya tercatat.
4: Jadi ni sesuai lah untuk mereka yang nak menguruskan keuangan dengan lebih sistematik dan ciri ni memang sangat-sangat lah membantu. Selain daripada tu juga pembayaran digital ni juga selama dalam setengah-setengah KDR, kita tak perlu bawa PT banyak-banyak nak pergi, masa kita nak pergi bayar gapa semua tu, sekiranya big duit hilang, kerugian besar mungkin boleh berlaku jika berbanding telefon hilang. Sebabnya kebanyakan aplikasi di telefon ni dia dilengkapi dengan kartu laluan, pengesahan biometrik seperti cap jari ataupun pengecaman wajah sebagai ciri-ciri keselamatan yang disediakan lah. Jadi walaupun begitu, tidak bermakna PT tunai ini tidak relevan. Hakikatnya PT tunai ataupun wang tunai ini masih lagi memainkan peranan penting lah dalam kehidupan sehari. Masih ada kawasan yang mempunyai liputan internet yang kurang stabil ataupun peniaga yang hanya menerima pembayaran secara tunai. Jadi bayar ke jika telefon kita kehabisan bateri, kali internet terganggu ataupun sistem bank mengalami masalah, pada waktu itu PT tunai inilah menjadi penyelamat kita.
5: Betul. Lagu-lagu mana pun hot lama ni masih lagi diperlukan.
4: Okey, jadi itulah yang dapat kita rumuskan mengenai dengan gapo ni tajuk kita hari ni.
5: Sama ada kita pilih untuk bawa tunai ataupun kita pilih ada aplikasi QR sahaja di telefon.
4: Okey, jadi sekiranya pandangan itu boleh memberikan kepuasan kepada kita semua, maka kita boleh memilih untuk menggunakan kaedah yang terbaik lah.
5: Dan secara tuntasnya kedua-duanya penting Abang Syah. Duit perlu ada, QR pun kita kena belajar juga.
4: Okey, apa-apa pun kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kami akan kembali lagi selepas ini. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
5: Gu kita belakang.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya, kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
1: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa nak.
0: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment, istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
7: Kelantan FM dan Regles Pasihor memeriahkan bagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
8: Masih lagi bertemankan Double H, Syirah dan juga Abishah di Ku Pagi. Dan sekarang ini dah jam terakhir 9.22 minit pagi dah, Abishah.
9: Alright, jadi seperti biasa, aha, untuk waktu laninya kita nak bersama menerusi kuis
8: Piala Dunia 2026.
9: Ya. Okey, jadi kepada anda semua yang bersedia untuk bersama-sama dengan kita, boleh telefon kita 7433858 7488030 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga di 0149740154.
8: Iya, betul. Pakat jawab lah, nanti boleh hadiah. Orang kata buikui saja-saja, Abishah.
9: Ya. Yeah. Jadi ada hadiah yang bakal diberikan kepada anda yang berjaya menjawab soalan-soalan yang kami kemukakan kepada anda. Dan hadiah tu tak perlu mari ambil, penerbit kita akan telefon bila masa untuk buat tutup teh hadiah.
8: Hadiahnya khas daripada mana tu, Abishah?
9: Hadiahnya merupakan sumbangan daripada Regular Sportwear. Okay. Jadi dah bersedia ke anda semua untuk bersama-sama dengan kita? Silakan telefon kita 7433858 7488030. Kita ada dua soalan untuk hari ini.
8: Dan pemanggil ataupun orang yang nak jawab soalan ni mestilah yang sebelum ni tak pernah call kita lagi untuk jawab soalan dan tak pernah menang.
9: Okay.
8: Itu syarat, antara syaratnya.
9: Okey, untuk jam yang terakhir ni kita ada dua soalan sebenarnya. Jadi bersediakah anda untuk menjawab soalan-soalan yang kami berikan kepada anda? Soalan paling mudah je berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2020 ni.
8: Jadi pakat-pakat telefon lah kalau nak hadiah agak.
9: Boleh telefon sekarang. Tapi sebelum itu kita nak layar dulu lagu dari persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza.
8: Antar Permana, teruskan bersama kami di Gu Pagi.
9: Gu kita belakang.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Jadi dah bersediakah anda untuk menjawab soalan kuis kita untuk hari ini? Jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita yang pertama di tadi. Boleh cuba lagi. 743-3858-7488-30 untuk anda menjawab soalan kuis yang kami kemukakan kepada anda bersempena dengan Piala Dunia FIFA 2020 ni, Kelate FM. Alright, jadi bersedia untuk soalan dia, dia jawab soalan kita ni deh. Hello, okay. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, siapa tu?
4: Saya Atikah.
5: Atikah daripada mana tu Atikah?
4: Daripada Rantau Panjang.
5: Jangan malu kapa kita dah.
3: Okey. Alright, Atika dah bersedia untuk menjawab soalan kita?
4: Sedia dah.
3: Alright. Siapakah pemain termuda Spanyol dalam skuad Piala Dunia FIFA 2020 ni?
5: Jana tu tak dengar tu.
3: Hello?
5: Hello?
4: Hello?
5: Sekali lagi Atika, namanya?
4: Lamine Yamal.
5: Betul kan, Masya?
3: Anda pasti dengan jawapan anda?
4: Saya kunci jawapan saya.
5: Oh, itu yang kita mahukan.
3: Alright, jangan letak telefon eh.
5: Tahniah Atika. Yeay, orang kampung kita menang.
3: Okay, baik. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama dengan kami. Ada satu lagi soalan. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
5: Gu kita belakang.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Trivia Piala Dunia. Pemain Belanda

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayan Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo,

0: datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
1: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment, istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastic and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
0: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Selatan. Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belakalah. Terima kasihlah untuk anda semua yang tetap setia bersama Pak J. Dah kita bertemu bersama menerusi pertemuan kita untuk edisi hari ini.
1: Ya,
0: hari hari apa hari ini eh?
1: Hari ni hari Ahad, Amesha.
0: Hari Ahad.
1: Amesha benih dah tu untuk malam ni.
0: 19 hari bulan Julai 2020 eh. Jadi inilah kita nak maklumkan kepada anda semua yang mana sedang mendengar kita di mana-mana saja anda berada. Kita nak jemput mari ramai-ramai ke perkaringan Kelate FM ni. Sebabnya malam ni kita ada tayangnya Big Screen.
1: Kita tengok perlawanan akhir malam ni beramai-ramai di perkaringan RTM ni. Macam-macam aktiviti ada. Boleh start mari pukul 9 malam. Bawa semua ahli keluarga lah orang kata.
0: Betul lah. Jadi boleh pakat mari sebabnya kita ada bukan kata ada tayangnya saja. Kita ada lagi jualan. Kita juga ada aktiviti-aktiviti sampingnya.
1: Dan yang pastinya juga kita sediakan pelbagai jenis hadiah juga Abishadeh yang menarik.
0: Okay, jadi jangan lupa lah pakat mari ramai-ramai untuk bersama-sama dengan kita menerusi tayangan Big Screen kita malam nanti. Jadi boleh jumpa juga dengan Syira, ada juga DJ East,
1: DJ Noha,
0: DJ Shah, semuanya apakah ada berlaku lah.
1: Mungkin lah selama ni kita dengar suara je deh. Kali ni boleh jumpa lah DJ-DJ depan mata juga. Bukan kata mari tengok bola saja, mari kenal juga kata DJ-DJ baru lagi lah kata di Kelate FM ni.
0: Alright, jadi kena semua pakat mari belakang. Kita nak jemput anda semua untuk sama-sama hadir. Kita meriah ke final Piala Dunia 2020 ni.
1: Dan bila tengok ramai-ramai gini suka.
0: Betul.
1: Orang kata satu kelainan lah Bishareh.
0: Betul. Okay, jadi jangan lupalah pakat mari ramai-ramai eh, untuk terus memeriahkan tayangan Big Screen kita malam ni. Jadi kehadiran anda kita akan
1: raikan.
0: Okay.
1: Dan sepanjang Pak J kita bersiaran ini juga Abisha, mungkin ada salah nasilat daripada kita juga deh. Kita nak ucap minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu adalah kelemahan diri kami sendirilah. Minta maaf kalau ada salah silat. Dan yang pastinya selepas ni teruskan bersama dengan Kelantan FM, bertemankan siapa Abisha kejap lagi kita ni.
0: Okay, selepas ini anda akan bersama dengan penyampai kita Cik Su yang akan bersama dengan anda. Jadi cukuplah sampai sini dulu. Sampai masa Amu nak balik dulu. Jumpa lagi.
1: Bye.
0: Assalamualaikum.

0: We are ready.
1: We are ready too.
2: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
3: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayan Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
2: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bawah memorandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Ghari Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha mempertahankan negara. Dalam balik itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Kerja membaik pulih rangkaian komunikasi sedang dijalankan. Terbaru, Amerika melancarkan serangan udara ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang didakwa mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM, serangan itu bertujuan melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 11 penduduk Palestin terkorban dalam beberapa serangan rejim Israel di Gaza, termasuk 3 kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Menurut pihak pertahanan awam Gaza, 5 sekeluarga maut apabila sebuah apartmen di Gaza City dibedil, manakala hanya seorang kanak-kanak terselamat kerana tiada di rumah ketika kejadian. Keganasan di Gaza berterusan walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa ketika usaha mencapai perjanjian damai berkekalan terus menemui jalan buntu. Beberapa letupan menggagarkan ibu negara Ukraine Kiev awal pagi tadi selepas tentera udara negara itu mengesan peluru berpandu balistik dilancarkan ke arah bandar berkenaan. Menurut pihak berkuasa, serangan itu mengakibatkan sebuah bangunan pangsapuri, pusat beli belah dan sebuah rumah terbakar di beberapa daerah. Serangan terbaru itu berlaku sehari selepas Ukraine melancarkan serangan drone ke wilayah Moscow dan Tambov di Rusia yang mengorbankan 8 orang serta mencetuskan kebakaran besar. Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat Piala Dunia 2026. England meraih tempat ketiga selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice, Ezri Konsa dan 2 gol Bukayo Saka. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sebelum Jude Bellingham menambah gol ke-6 sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Walaupun Perancis tewas 4-6 kepada England, Kylian Mbappe mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 22 gol, mengatasi rekod 21 gol milik Lionel Messi yang berpeluang menyamai atau memintas rekod tersebut dalam pentas akhir menentang Spanyol esok. 2 gol yang dijaringkan penyerang Real Madrid itu meletakkannya di tangga teratas perebutan kasut emas dengan 10 gol. Sementara itu, Michael Olis turut melakar rekod baharu kejohanan selepas mencatatkan 7 bantuan jaringan sekaligus mengatasi rekod 6 bantuan gol dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada edisi 1990 manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998.
Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi pada dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayan Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
6: Dengarkan Kelantan FM.
7: Dengarkan bersama Suhaila.
6: Cita rasa anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Untuk hari ini, edisi pertemuan kita di hari Ahad 19 Julai 2026 bersama dengan 4 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk hari ini, pertemuan Mursi Gualik Kelantan FM seperti biasa, saya Suhaila Mak Daud menemani rakan-rakan sahabat pendengar di mana saja berada sehingga pukul 2 petang nanti. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih untuk semua. Terima kasih juga untuk Syah dan juga Syira menemani anda 4 jam. Kini saya akan terus berlari menemani anda selama 4 jam juga menerusi Gualik. Okay, tahniah juga untuk anda yang telah memenangi kuis yang disediakan sempena FIFA 2026. Ada yang tak menang lagi ke? Ada yang dah cuba berkali-kali tak menang juga ke? Masih ada peluang untuk anda. Kerana apa menerusi Gualik Kelantan FM? Ada juga soalan kuis yang akan saya kemukakan untuk anda. Beribu dulu dengan pilihan lagu daripada Usup Pencinta Setiamu. Selepas itu gandingan suara Fazli Yaakob dan juga Ilan Nabila 3 kali. Semuanya menerusi Gualik Kelantan FM. InsyaAllah ada sama.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya, makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana he cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Alright, terima kasih untuk anda yang telah pun muat turun aplikasi RTM Click. Boleh dengar radio, boleh tengok TV, boleh juga tengok perlawanan Piala Dunia yang berlangsung. Tinggal satu saja lagi, siapakah yang bakal menjadi juara untuk FIFA 2026? Jangan lupa malam ini ramai-ramai datang ke Kelantan FM untuk sama-sama kita saksikan beramai-ramai. Mesti big screen yang kami sediakan untuk anda. Ada soalan kuis, ada sukan-sukan gitu juga. Ada macam-macam lagi lah, insyaAllah. Memeriahkan suasana pastinya. Sempena dengan piala ataupun sempena dengan World Cup 2026. Okey, baik. Dan mungkin ramai juga di antara kita yang berpeluh sakan disebabkan exercise. Ada juga yang tak berpeluh langsung. Cuma tengok orang saja berpeluh. Menyarap, tertidur, sebagainya, tengok media sosial. Okey, sikit saja saya nak kongsikan untuk semua pendengar kita lah. Kalau sebut mengenai dewasa ini, ramai juga di antara belia-belia kita yang mengalami krisis. Krisis senyap belia Malaysia. Penyakit tidak berjangkit semakin membimbangkan. Okey, inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan ataupun NHSI 2025 terhadap 347,813 individu yang berumur 18 hingga 30 tahun mendapati 11,751 ataupun 3.4% mempunyai paras glukosa darah yang tinggi, manakala 30,170 ataupun 8.8% belia mempunyai bacaan tekanan darah yang tinggi. Dari jumlah kes yang berdasarkan daftar diabetes kebangsaan NDR setakat Jun 2026, ada sebanyak 660 kes. Ini menunjukkan ada peningkatan, ada juga penurunannya. Okey, kalau tahun 2024 cuma 1,926, tahun 2025 1,932 kes. Dan tinjauan kesihatan dan juga mobiliti kebangsaan 2022, rekod penurunan prevalens pengambilan minuman berkarbonat sekurang-kurangnya sekali sehari. Kalau di tahun 2019, 36.9%. Manakala untuk tahun 2022, 32.4%. Alhamdulillah ada kesedaran lah tu sikit eh. Yang sedar tu sedar lah. Yang tak sedar tu yang makin merananya. Jadi antara usaha yang dilakukan oleh KKM, memperkukuhkan komitmen mengekang pengambilan gula berlebihan menerusi pelan strategik mengurangkan gula dalam kalangan rakyat Malaysia pada tahun 2024 hingga 2030. Antaranya ialah pengesanan awal yang harus dilakukan. Yang keduanya, intervensi perubahan gaya hidup kita. Kalau dulu asyik duduk saja, sekarang bangun duduk, bangun duduk, bangun duduk, berjalan berlari. Alhamdulillah. Adanya juga program kibar ataupun kira bakar dan juga rekod apa juga yang dilakukan oleh individu dan juga pengenalan logo pilihan lebih sihat ataupun HCL. Dan yang kelima juga antara usaha yang dilakukan oleh KKM ialah sistem pelabelan NutriGrid. Ini antara salah satu usaha untuk terus melahirkan belia yang sihat, belia yang cerdas. Ini sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang diterbit pada 18 Julai 2026. Jadi anda dalam kategori mana? Sihat ke tidak? Gemuk ke tidak? Okay, ada penyakit ke tidak? Itu semua harus kita intai-intai tengok. Cubalah sesekali tu pergi ke klinik, cek darah sikit, cek juga gula berlebihan ke tidak, supaya kita sentiasa sihat. Hari ni semua lah eh. Mak Adam tanya, sayang apa khabar? Saya pun tanya soalan yang sama juga untuk anda yang sedang mendengar di waktu ini.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Grup Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Alright, anda sudah mendengar promo itu. Itu menandakan apa? Kita ada soalan kuis untuk siapa-siapa lah untuk dengar siaran kita lelah ni tu. Ada rasa macam cik supak kali dah telefon. Tak boleh. Cuba telefon lagi. 743-3858. 748-8630. Mana tahu hari ni rezeki kita untuk menangi hadiah yang disediakan oleh penaja. Okey, telefon-telefon sekarang untuk merusi kuis dalam segmen Gugali. Hari ni Cik Su akan bagi 3 soalan kuis. Setiap jam kena tunggu, setiap jam kena nanti. Okay, mungkin soalan-soalan yang terlalu senang sangat dah hujung-hujung ni. Dah habis soalan dah pun. Tapi baik, kalau anda yang ingin mencuba boleh telefon untuk kita dapatkan ke jawapannya. Telefon dulu, saya angkat baru saya akan ajukan soalan . Okey, untuk hari ni bagi yang belum lagi menang boleh terus mencuba di talian kita 748-8630, 743-3858. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Siapa tu?
2: Ya, Pok Tupak.
1: Pok tengok dak bola Pok.
2: Tengok gol dulu main lewat.
1: Kalau main dekat-dekat ni kita nak bangun tu dia tengok lah dah.
2: Ya.
1: Okey, lepas tu malam ni Pok tak semari kau RTM Kelantannya.
2: Ya, yo, got no ala kubur tu.
1: Gitu. Tapi tak apalah Pok deh. Cuma nya soalan untuk pagi ni Pok tak biasa jawab lagi kau sebelum ni Pok. Tak lagi. Okey, baik. Jadi Pok, soalan hari ni terlajak senang Pok. Nyatakan kumpulan yang berada di tempat keempat dan juga ketiga Piala Dunia FIFA 2026.
2: Oman deh, France, England.
1: Okey, nombor 4 kumpulan mana?
2: Kumpul 4.
1: Okey. Lepas tu England?
2: Kumpul yang kedua tak saya rasa.
1: Nombor 3 dengan nombor 4.
2: Nombor 3. England, nombor 4, Perancis.
1: Baik. Lepas tu nya berapa jaringan semalam tu?
2: Banyak.
1: Berapa? England ni. Lepas tu? Perancis?
2: England ni, Perancis yang 4.
1: Tahniah Pok. Pok tunggu deh di talian kerana berjaya memenangi kuis kita untuk hari ni. Tunggu di talian. Lepas ni kita akan ada soalan lagi lepas ni. Tapi Pok dengar dulu ataupun tunggu di talian deh. Okey. Right.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready too.
0: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
8: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayam Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastic and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
0: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: kau ha bertambah. Macam-macam kek. Dekih tu pula kita semua tengok. Kadang-kadang kita ni sebagai DJ tak khabar deh. DJ sendiri kena dirokok. Ataupun ada pengabaian kanak-kanak ke. Ataupun dalam keluarga kita sendiri. Ayah terkena gangguan seksual. Tak kira lah di mana-mana pun. Kadang-kadang kek kita ni main duk mikir lah. Lagu mana nak buat deh. Nak tolong. Tolong tapi tak tahu. Kadang-kadang mangsa sendiri pun tak tahu. Ya korang tu malu. Nak royak korang nyawa ni tak jaya. Sebab itulah wujudnya talian kasih. Nek bunga harap ramalah tahu berkenaan dengan talian kasih ni. Talian kasih ni sebuah talian ataupun merupakan talian prihatin masyarakat. Yang mana menghubungkan orang awal ni dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Untuk siapa-siapalah kau ada pertanyaan ke, kau ada aduan, nak minta bantuan ke, ataupun nak bui ke apa-apa cedengar lah deh. Berkaitan dengan penderaan ke, pengabaian kanak-kanak, gangguan seksual ke, ataupun pembuangan bayi. Boleh jah. Telepon jah teguh nombor talian kasih 05999. Kalau nak dapat ke pergi mata kaunseling secara percuma pun boleh. Jangan duk pusing. Sebabnya talian ni beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Tak ada duk cuti ke, tak ada duk rehat. Telepon jah. Tapi kalau balonnya gewek ke, Nek Bunga tak tahan latih. Cumanya kalau ada masalah-masalah ke apa, telepon ke talian ni. Jangan duk pedas sorak. Kalau nak WhatsApp dia pun boleh juga. Ingat nombor ni 019-201-5999. Nek Bunga tak marah. Nek Bunga nak marah je.
1: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM.
2: Thank you for listening กลันตัน FM.
3: ขอบคุณนี่ที่ลิงก์ที่กลันตัน FM.
4: If US think my time pun habis tu.
5: Terus dengar Kelantan FM.
6: Penuhi cita rasa anda.
7: Terima kasih belakang yang terus dengar Kelantan FM. Sudah pun 10.52 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Bahawa Allah kejut je sebagainya. Tengok bola malah. Lambat pergi kerja. Kena maklum dekat bos lah kalau lambat pergi kerja kerana apa. Okay, baik. Dan cerita pasal bola juga. Ada di antara mak-mak yang ngepek. Allah, Cik Sula ni beli biskut semetah je habis. Nak gana pokok-pokok duduk tengok bola kek-kek cicu hai, kek-kek cicu hai. Okay, alhamdulillah mujulah ada Sarah. Boleh juga pergi beli-beli dah. Okay, kalau cerita mengenai Sarah juga, program Sarah catat kadar penggunaan sebanyak 99% dengan nilai perbelanjaan mencecah 3.45 bilion ringgit setakat tahun ini. Apa yang dikongsikan oleh Kementerian Kewangan. Dan alhamdulillah syukur, terima kasih untuk anda yang menggunapakai segalanya yang disediakan dengan sebaik mungkin, berbelanja secara berhemah. Apa yang patut kita belanja, apa yang perlu kita kurangkan, apa yang perlu kita tambah baik dari segi perbelanjaan kita seisi keluarga. Kalau anak tak ramai pun, kalau beli barang mahal jadi banyak juga. Kalau anak ramai tapi kita berbelanja mengikut kemampuan pun, alhamdulillah ekonomi kita terjaga dari awal sehingga hujung bulan. Okey, untuk anda yang duduk nengung dah tu, guana bit ni pih kau, bit duit kau ni pih kau guana tu. Okey, semoga hari ini kita sentiasa merancanglah dalam perbelanjaan kita. Dan begitu juga dengan kita yang ingin dapatkan barang-barang keperluan, boleh terus berkunjung juga program Jualan Rahmah. Juga menyediakan dengan kadar harga yang cukup menarik untuk kita semua. B40 ke T20 ke, semua di antara kita menggunapakai barang-barang keperluan, bahan-bahan, barang-barang dapur, barang-barang basah, barang-barang keperluan bilik air, itu semua kita guna. Jadi alhamdulillah untuk semua yang sentiasa bermesyuarat, suami isteri bermesyuarat juga, hari ni kita nak beli gapo-gapo kurang, gapo perlu kita tambah, gapo yang harus kita ubah sikit. Okay. Semoga apa bincangan kita itu membuahkan hasil yang membanggakan. Baik, selama sini pukul 11 pagi seperti biasa kita akan ikuti berita. Berhibur dulu dengan pilihan irama 90-an untuk anda daripada Search. Meniti Titian Usang Menusiku Galik, Kelantan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suhaila Mat Daud menerusi berita Kelantan FM. Tiga lelaki ditahan kerana dipercayai memiliki dua ekor anak musang pandan tanpa lesen sah dalam optaring wawasan di sekatan jalan raya di Lalang Pepuyu Tanah Merah lewat malam semalam. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am PJA SAC Ahmad Razi Hussein berkata ketiga-tiga suspek berusia antara 21 hingga 26 tahun itu ditahan selepas pemeriksaan dilakukan terhadap sebuah kenderaan yang dinaiki mereka. Beliau berkata pemeriksaan menemukan sebuah sangkar berisi dua ekor anak musang pandan di ruang kaki penumpang belakang kenderaan berkenaan. Turut dirampas ialah kenderaan dan sangkar haiwan dengan nilai keseluruhan rampasan termasuk dua ekor anak musang pandan itu dianggarkan lebih RM26,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 60-1-A Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716 manakala ketiga-tiga suspek serta barang rampasan diserahkan kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan untuk tindakan lanjut. Wanita warga emas yang hilang selepas keluar dari rumahnya di Kampung Wakastan di Kota Baru seminggu lalu masih belum ditemukan. Anak saudaranya Wan Muhammad Hirman Nuzi Wan Ibrahim, 48 tahun berkata keluarga masih meneruskan usaha mencari Rosnani Mahmud, 62 tahun termasuk mendapatkan bantuan polis membuat hebahan menerusi media sosial serta meneliti setiap maklumat yang diterima daripada orang ramai. Menurutnya selepas hebahan dibuat, ramai pihak menghubungi keluarga bagi berkongsi maklumat serta membantu mengesan ibu saudaranya itu. Namun sehingga kini masih belum ada petunjuk baharu mengenai keberadaan wanita itu. Sebelum ini, media melaporkan Rosnani hilang selepas dipercayai keluar dari rumahnya pada 10 Julai lalu. Motosikal miliknya ditemui berhampiran sebuah kedai makan lama yang sudah tidak beroperasi di tepi sungai dekat jambatan Wakastan kira-kira 2 km dari rumahnya. Katanya keluarga hanya berharap Rosnani ditemukan dalam keadaan selamat. Orang ramai mempunyai maklumat mengenai kehilangan Rosnani dan minta menghubungi Balai Polis Berhampiran atau Balai Polis Kubang Kerian. Seorang pesara kerajaan kini meneruskan hobinya terhadap seni pertukangan telah mengumpul lebih 100 koleksi senjata tradisional dan moden dari seluruh dunia. Ahmad Abdullah, 71 tahun berkata minatnya itu tercetus ketika membantu arwah rakannya yang merupakan seorang tukang besi menghasilkan pisau, golok, pedang dan keris. Katanya dia ketika itu hanya membantu melicinkan kayu untuk dijadikan hulu dan sarung senjata sebelum mula menghargai nilai seni pertukangan yang dihasilkan. Ahmad yang tinggal di Taman Wangi Gua Musang memberitahu koleksinya kini merangkumi lebih 100 bilah senjata tradisional termasuk moden yang diperolehi dari pelbagai negara termasuk Jerman, Sweden, Denmark, England, Amerika Syarikat, Jepun, Spanyol dan Portugal. Menurutnya dia memilih setiap koleksi secara teliti melalui hasil pembacaan, rujukan dalam talian serta perkongsian bersama rakan yang punya minat sama. Ahmad berkata senjata keluaran lama yang punya ketahanan dan ketajaman yang tinggi memerlukan penjagaan rapi kerana mudah berkarat, berbeza dengan keluli moden yang lebih tahan karat hasil perkembangan teknologi. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook, Instagram, Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang yang sampai betul 6 orang je.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers. Makan pun makan dalam mestin.
2: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit mau kehidupan kebawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
3: Pelbagai pilihan lagu.

0: pelbagai pilihan lagu.
1: Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan.
0: Pelbagai pilihan lagu.
2: Makin gagal bikin gagal jadi sukar, dulu ada rambut kepang dua sekarang.
0: Kelantan FM penuhi rasa anda. Right, Kelantan FM penerja rasa anda, pukul 11.19 minit pagi. Terima kasih belakang yang terus bersama dengan di waktu ini menerusi Gua Alik Kelantan FM. Kalau di jam yang pertama tadi, Cik Cik Su keseorangan dalam konti, tapi sekarang bersama adik-adik pelajar dari Sekolah Menengah Persendirian Cenghua Kelantan. Okey, bersama dengan Cik Su hari ini ada di antaranya guru-guru dan juga pelajar. Dan hari ini juga Cik Su berkesempatan nak bersama dengan Kahoy. Selamat pagi.
3: Pagi.
0: Okey, Kahoy, maksudnya sekarang umur berapa?
3: 17
0: tingkatan 5 lah.
3: Ya.
0: Okey, baik. Jadi kalau tersebut mengenai lawatan ke Kelantan FM, kalau sebelum ni Kahoy pernah datang ke Kelantan FM? Ini kali pertama.
3: Ya.
0: Ini kali pertama. Okey, apabila dah sampai ke stesen radio yang berada di negeri Kelantan, mungkin Kahoy boleh kongsi sikit apa perasaannya? Rasa teruja, excited ataupun rasa macam mana?
3: Sangat happy lah.
0: Sangat happy eh. Boleh tengok DJ-DJ bersiaran. Boleh tahu juga sikit sebanyak antara. Kalau mungkin sebelum ni kita dengar radio, kita tak tahu bagaimana agaknya DJ ataupun penyampai radio itu bertugas dan sebagainya. Betul tak?
3: Ya, ya.
0: Ataupun sebelum ni Kahoy pernah tak tengok-tengok di YouTube dan sebagainya bagaimana seorang penyampai radio itu berkomunikasi? Pernah tengok?
3: Pernah
0: juga lah. Tiba-tiba ditemu ramah pula katanya. Okey, baik. Apapun, semoga Kahoy dan juga kawan-kawan semua happy dan mendapat sikit sebanyak ilmu lah apabila berkunjung ke Jabatan Penyiaran Kelantan, ya? Okey, baik. Terima kasih semua.
3: Terima kasih.
0: Okey, baik. Itulah antara yang hadir pada hari ini. Jadi, untuk anda juga mungkin ada antara cikgu-cikgu yang ingin datang juga Kelantan FM nak buat lawatan, nak tengok dan juga Cik Su konti lagu mana, selekeh. Boleh mari. Hantar surat, permohonan dan sebagainya. Lepas tu boleh dapat sikit sebanyak info selain daripada radio yang berada di Kelantan FM. Kita ada juga di bahagian berita dan juga TV yang mungkin boleh kita tengok-tengok nanti, insyaAllah.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Okey, hari ini merupakan hari yang terakhir kuis Piala Dunia 2026 berlangsung. Dari dalam segmen Gualik, kita ada tiga soalan. Kalau di jam pertama tadi, Cik sudah pun kemukakan satu soalan. Sekarang masanya untuk soalan yang kedua. Okey, soalan mudah-mudah aja. Padahal kata Cik Su mudah, nama Cik Su dah jawab. Okey, baik. Boleh telefon seperti biasa. 7488630, 7433858. Kalau belum lagi mencuba, kalau belum lagi dapat, banyak kali cuba Cik Su tapi tak menang-menang lagi, boleh telefon 7488630 7433858. Okay, saya terima panggilan dan saya akan bagikan soalan anda jawab dengan pantas. InsyaAllah hadiah bakal menjadi milik anda. Saya cuba terima pemanggil kita. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Siapa tu?
2: Jo Geti.
1: Jo. Okey, Jo. Jo tengok dak bola, Jo? Tengok ke dak, Jo?
2: Minat tu minat lah, nak tengok tak boleh.
1: Nak tengok tak boleh.
2: Sebab saya tu tukar lah dulu nombor yang jadi okay, you pun hati lah.
1: Okay, baik. Tapi Jo tahu ke dok tentang perlawanan bola sepak ni?
2: Tahu juga.
1: Tahu jugalah. Okay, baik. Jo, kita cuba Jo deh soalan untuk hari ni Jo deh. Okay, siapakah penjaring terbanyak Piala Dunia FIFA 2026 setakat ni?
2: Lionel Messi.
1: Okay, Lionel Messi dari?
2: Argentina.
1: Sikit salah sikit Jo eh. Okay, baik. Jo boleh cuba lagi insyaAllah je deh.
2: Okay, yang baik. Terbanyak.
1: Penjaring gol terbanyak. Piala Dunia FIFA 2026.
2: Mbappe.
1: Siapa?
2: William Mbappe.
1: Dari?
2: Lebih ingat lah.
1: Berapa gol, Joe, agak-agak? Berapa gol dah dia jaringkan?
2: Nilai tu.
1: Okey, baik. Jawapan Joe betul. Kylian Mbappe tu betul. Dari Perancis, 10 gol. Okey, apa pun tahniah untuk Joe. Sebab nama betul. Kita nak nama je sebenarnya. Okey, baik. Joe tunggu di talian Joe, eh?
2: Okey.
1: Okey, baik. Untuk anda boleh mencuba selepas ini. Ada lagi soalan kuis yang akan saya kemukakan untuk anda.
0: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
3: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayam Cafe, Bros Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
0: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: memenuhi citarasa anda.
1: Alright, Kelantan FM punya citarasa anda. Lalu kita bersama dengan segmen Gugalik Kelantan FM. 11.41 minit pagi dah kita. Okay, hari ni masih okey ke? Ada yang sakit-sakit urat ke? Allah lah Cik Su. Orang lain bersenam, kita pun nak bersenam. Orang lain brisk walk, kita pun rasa nak brisk walk. Orang lain naik turun tangga, kita pun nak naik turun tangga juga. Tak ada dua lekok Cik Su, sakit orang. Itu situasi biasa. Sebab benda yang jarang-jarang kita buat, benda yang jarang-jarang kita lakukan, jadi akan menyebabkan mungkin kita rasa tubuh badan kita pun kejuk. Sebab tu pentingnya stretching, walaupun kita hanya nak berlari setempat, supaya pemanasan badan itu membuatkan body kita ataupun tubuh kita tak rasa terperanjat dengan apa juga aktiviti kita. Baik, kalau kita bercerita mengenai naik tangga, turun tangga, ada mendengar ataupun menonton Mercy Live TT di waktu ini rumah dua tikar. Cara benar Cik Su naiklah katah, tak cekak dan berkata. Okey, cuma Cik Su nak maklum, kalau kita naik turun tangga, satunya kita kekalkan jisim tulang kita. Yang kedua, boleh kurangkan risiko stroke. Yang ketiga, kurangkan gejala kemurungan. Yang keempat, kita boleh kurangkan berat badan. Yang kelima, meningkatkan kesihatan jantung dan juga mengurangkan tekanan darah tinggi. Yang pentingnya kita kekal aktif dan juga kekal sehat. Jadi sama-sama kalau kita ada tangga di rumah tu, jangan perlu tangga buat naik tu rumah hotel, tak apa juga tu pun. Tapi waktu kalau dia naik apa tu kutik-kutik omok hotel, kita turun ni, kita naik, kita turun, naik, kita turun, insya Allah dengan penjagaan, dengan kesihatan yang

tambahkan lagi kesihatan kita dengan sebaik mungkin. Jadi sambil-sambil itu jugalah Cik Sunok maklum sekali lagi untuk anda yang sedang mendengar ataupun menonton di waktu ini Mursi Live TT Kelantan FM dan sebagainya. Pakat mari ramai-ramai malam ni sempena dengan World Cup 2026 ataupun sempena dengan perlawanan akhir antara siapa malam ni eh? Tiba-tiba Cik Su boleh tanya deh antara Spanyol dan juga Argentina. Sokong kumpulan mana-mana pun tak apa. Malah gay Cik Su. Kumpulan kita kalah dah. Mari juga. Walaupun tak bisa kongen kepada pasukan pun, suka kena bisa kongen Cik Su. Cik Su nak bisa alih kuih malam ni. Kalau hadiah banyak tak ada orang mari ambil. Rugi sangat-sangat deh. Okey, cerita mengenai soalan kuih juga. Kita ada satu lagi soalan kuih yang akan Cik Su kemukakan di jam yang ketiga nanti. Menusi Gu Galik Kelantan FM.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Wicatkan berbelanja habis duit, sing-sing bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastic and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
7: Okay. Terima kasih semua yang terus bersama dengan kami menerusi Gualik Kelantan FM. 11.54 minit pagi kita ada waktu ini. Okay, di mana saja anda berada, selepas ini 12.30 hari kita akan ikuti berita ringkas. Dan selepas itu ada lagi soalan kuis menanti anda. Kalau mungkin anda yang dah cuba ataupun dah berapa kali mencuba tak dapat juga jawab soalan dengan baik, boleh lagi telefon kami, mungkin hari ini rezeki kita. Okay, dan kalau mungkin ada yang dengar ataupun menonton menerusi live TT di waktu ini, Cik Su dengan support oleh konti gege-gege tu. Okay, hari ini Cik Su menerima kunjungan daripada pelajar Sekolah Menengah Persendirian Chenghua Kelantan. Okay, alhamdulillah, terima kasih di atas sokongan anda yang sudi bertandang, yang sudi menziarahi kami. Tengok-tengok intai-intai apa juga kemudahan yang kami sediakan di Kelantan FM untuk hari ini ataupun dewasa ini. Sesi pembelajaran terbaik daripada kita, tengok intai baca itu pentingnya. Okay, jadi untuk anda juga yang nak jawab soalan kuis juga, kena tahu sikit sebanyaklah apa perkembangan terkini mengenai World Cup 2026. InsyaAllah mungkin itu antara soalannya yang akan saya kemukakan nanti pada jam yang ketiga menerusi Gualik Kelantan FM.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastic and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
7: Dengarkan Kelantan FM.
8: Dengarkan bersama Surai Laut.
9: Baik, terima kasih semua. Masih lagi terus bersama dalam segmen Gu Galik Kelantan FM di jam yang ketiga. Saya Suhaila Madaud terus menemani anda walau di mana saja berada. Semoga dalam keadaan baik-baik belaka, dalam apa jua aktiviti, dalam jua apa jua program yang anda lakukan hari ini. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Memandu pun pekerjaan kita juga, Jesu. Okey. Baik, semoga terus menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Kalau kita juga adalah pemandu kenderaan awam, bawa ramai penumpang di belakang, semoga kita harus bertanggungjawab atas apa jua urusan dan juga kerja kita lah eh. Yang mungkin juga bekerja di pejabat di waktu ini, suhunya macam mana? Sejuk ke tidak? Okey, jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini, amaran ribut petir pada pukul 11 pagi akan berlaku di Selangor melibatkan daerah Kelang, Negeri Sembilan melibatkan daerah Port Rickson dan Melaka serta Johor melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga 2 petang. Okey, bagaimana pula keadaan cuaca di tempat anda sekarang? Jo'ung ko, panah ko, tubik tari ke dek agininya? Okey, semoga apa? Yang mana mungkinlah hari ni nak jumpa-jumpa kain ko. Allah, kain tak banyak sok mulai suruh kita ramai anak kecil tak apa. Semoga hari ini yang pentingnya jangan bertangguh dengan apa juga kerja kita eh. Okey, baik, selepas ini ada soalan kuis yang akan saya kemukakan untuk anda. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu ini lagu daripada Sean Bahrain untuk anda, Rosemaria. Ada nama Rosemaria ke yang dengar Kelantan FM sekarang ni? Oh ya, kapong panggil gapo? Panggil Kak Aruh ke? Panggil Kak Maria ke? Kau panggil Ya? Semoga terus bersama dengan Kelantan FM di waktu ini.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Okey, masanya untuk anda menjawab satu lagi soalan kuis menerusi Go Ralik Kelantan FM di waktu ini. Okey, jadi kalau mungkin ada yang duk nanti-nanti, duk tunggu-tunggu, boleh telefon sekarang di talian kita 743-3858-748-8630. Untuk soalan yang terakhir menerusi Go Ralik Kelantan FM. Okey, menerusi segmen Go Ralik, kita ada tiga soalan kuis. Okey, pukul 10.30 tadi satu kali, pukul 11.30 sekali. Ini adalah soalan yang ketiga. Jadi untuk anda boleh hubungi 7488673073358. InsyaAllah apabila saya terima memanggil, saya akan kemukakan soalannya untuk anda jawab. Soalan mudah-mudah aja ni. Okey, baik, soalan mudah-mudah sahaja untuk anda dapat memenangi hadiah yang disediakan oleh penaja. 743-3858-748-8630. Dan insyaAllah untuk anda yang berjaya, hadiahnya akan dihubungi oleh penerbit untuk anda dapatkan hadiahnya hari ini. Tak ada yang nak menang hadiah ke? Kalau rasa nak menang hadiah, kena telefon sekarang untuk menjawab soalan kuis.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
0: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
0: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
1: Okey, saya akan baca satu soalan kuis untuk anda, tapi sebelum tu telefon dulu di talian 7488630 7433858. Siapakah yang bertuah yang akan memenangi hadiah yang disediakan? Ini soalan terakhir menerusi Go Ralik Kelantan FM untuk edisi hari ini. Soalan yang terlalu mudah saja. Okey, kalau tadi pukul 10.30 tadi pemenangnya, tahniah kita ucapkan kepada Cik Daud bin Musa. Pukul 11.30 pagi tadi, tahniah kita ucapkan kepada Joe ataupun Muhammad Syamsul Yusof. Dan di jam yang ketiga ini, siapakah gerangannya pula yang akan menghubungi untuk mendapatkan soalan untuk bagi segmen Go Ralik Kelantan FM? 7488-6630-7433-858.
7: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol menentang

0: Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Okey, saya akan baca soalannya. Anda boleh hubungi di talian 743-3858, 7488-630. Okey, anugerah apakah yang diberikan kepada penjaring terbanyak Piala Dunia FIFA? Okey, apakah jawapannya? Okey, kalau tak ada yang telefon, kalau tak ada yang nak mencuba, maka hadiah ini saya yang punya. Okey, anugerah apakah yang diberikan kepada penjaring terbanyak Piala Dunia FIFA 2026? 743-3858, 7488-630. Okay, saya menunggu lagi seminit. Okey, 30 saat, 15 saat. Tapi kalau tak ada yang nak telefon, tak ada yang nak mencuba, okay, tak apa. Kita bagi hadiah ini kepada siapa eh? Kepada saya lah. Okey, sekali lagi saya bacakan soalannya. Anugerah apakah yang diberikan kepada penjaring terbanyak Piala Dunia FIFA untuk tahun 2026? 7488-630, 7433-858. Hello. Terputus. Kita boleh cuba lagi. Kalau anda yang ingin mencuba, boleh telefon lagi 7488-630, 7433-858.
0: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Assalamualaikum. Saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Lagi nak fang tang pe nak kap. Khob khun mak kap. Sawadee kap.
1: Baik, terima kasih belakang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM di waktu ini dan super skala setiap hari Ahad. Cik Su akan bersama dengan tetamu yang akan berkongsi dengan kita semua menerusi rancangan Asuh Sayang. Hari ini segak berbaju batik adik kakak. Okey, Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, sihat eh?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat. Alhamdulillah sihat. Hari ini kalau mungkin sentiasa mengikuti kami, dia tahu dah Cik Su tak heroik nama, kita kenal dah. Okey, tapi tak boleh, kena bagi tahu juga kalau mungkin ada di antaranya yang baru pertama kali dengar Doktor eh?
2: Ya, betul.
1: Okey, saya bersama dengan Doktor Haji Ahmad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar dan menerusi Asuh Sayang, sentiasa berbincang mengenai hal kekeluargaan, ibu, ayah dan juga anak. Itu pelengkap dalam satu keluarga. Doktor eh. Okey, baik. Dan hari ini mendidik anak supaya bersikap jujur. Okey, itu antaranya ataupun topik yang akan doktor kupaskan. Jadi kalau tersebut mengenai jujur, siapa pun kita harus jujur.
2: Ya.
1: Amanah. Itu penting eh. Jadi mungkin doktor boleh kupas sikit apa maksud kejujuran dalam kehidupan anak sebenarnya.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Su dan rakan-rakan pendengar Kelantan FM yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah. Kejujuran ini sebenarnya sesuatu elemen ataupun sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan siapapun kita, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai warga Kelantan dan sebagainya. Kejujuran itulah paling penting. Kenapa? Kalau kita tengok kejujuran ini, dia sebenarnya yang pertama dia berdasarkan, dia panggil niat kita, Cik Su. Bagaimana kita sebagai insan itu, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, kejujuran itu mesti berdasarkan pada niat kita. Yang kedua ialah jujur ini dari segi kata-kata, dan satu lagi ialah perbuatan. Maknanya dia selaras antara niat, kata-kata dan juga perbuatan yang ikhlas. Dia kalau jujur ni, dia mesti ada kaitannya dengan ikhlas, Cik Su. Jadi kalau jujur tidak ikhlas, maka contoh dipanggil, kalau dari Islam ini, jujur ni lawannya kepada munafik. Hari ni cakap A, esok cakap B, itu dia panggil munafik. So kita kena, kalau nak jujur, biar kita jujur. Kalau nak munafik, biar kita munafik. Senang. So kita tak boleh bercampur antara kejujuran dan kemunafikan. Jadi maknanya niat kena bagus, kata-kata mesti jujur. Maknanya kita honest lah. Apa yang kita buat ni, kita ikhlas nak membantu anak-anak dan sebagainya. Dan juga orang kata apa, melalui perbuatan kita. Dan sebagai anak, dia sebenarnya sebagai asas kepada pembentukan akhlak, Cik Su. Maknanya kejujuran ini, kita kena ajar anak kita jujur. Contohnya, jangan ambil hak orang lain. Maknanya kalau terjumpa duit RM10, RM1, jangan ambil. Itu bukan hak kita. Cuma kalau nak ambil, nak masuk dalam bakul,
1: tabung
2: is okay lah. Tapi kalau ambil masuk dalam poket, it's not good. Itu namanya mencuri ataupun mengambil hak orang lain. So kejujuran ini sebenarnya kita tidak mengambil hak orang lain. Kita ambil hak kita je, Cik Su. Barulah kita di apa orang kata, dalam asas pembentukan akhlak. Kenapa kita kena asas pembentukan akhlak ini? Kerana kita nak membina dia panggil kepercayaan. Sebagai anak yang jujur, kita nak membina kepercayaan, kemudian memupuk sifat tanggungjawab. Jujur-jujur ini sifat tanggungjawab. Macam kita pekerja lah, Cik Su. Kita datang tepat waktunya dan sebagainya, balik waktu, it's a tanggungjawab. Tanggung dan jawab dia panggil, Cik Su. Jadi it's okay. Dan akhir sekali ialah melatih mereka berani untuk mengakui kesilapan. Kita sebagai manusia ni, Cik Su, orang Melayu lah khususnya, dan bahasa-bahasa lain pun lebih kurang sama lah, tapi Melayu tu yang ramainya. Maksudnya kita jarang nak mengakui kesilapan. Sebab kita rasa bila kita mengakui kesilapan, Cik Su, kita rasa macam kita ewek.
1: Kita kalah.
2: Sebenarnya kita lebih hebat mengakui kesilapan. Contoh kita dah terlewat, bos kata kenapa dah 3 hari doktor dah terlewat ofis. Jadi kita akui, oh sorry dok bos, mungkin saya mungkinlah saya tak sihat dan sebagainya. So jujurlah dan kata, oh, saya mak jadi so
1: benda macam tu. Saya awak dah ada orang tu pula.
2: Jadi itulah maksudnya betul. Mesti ada satu dia kita nak ajar anak kita ataupun nak mendidik anak kita dari segi kepercayaan, membumbuk sikap tanggungjawab dan melatih mereka untuk mengakui kesilapan, Cik Su. Itu dia kejujuran lah maksud dalam kehidupan anak kita khususnya.
1: Betul. Jadi kalau kita sebut pasal mendidik ni, dia kena dari rebun lah.
2: Ya, betul.
1: Seperti skala lah, doktor. Okey, jadi kalau kita sebut mengapa nilai ni penting, kita bentuk dari sejak kecil lagi, doktor.
2: Ya, sebenarnya dalam bila kita ni lah, Cik Su, kita dah jadi ibu bapa ni, kita dah faham sebenarnya dia kena bermula daripada kecil. Masa kita kecil dulu, kita tak faham kenapa mak kita, ayah kita, atau macam saya duduk dengan tok kan, atuk kita suruh sembahyang. Kita tak faham kenapa kena sembahyang ni, apa faedah sembahyang dan sebagainya kan. Sebenarnya sembahyang itu kita melatih kita untuk berdisiplin, tepati masa. Sebab sembahyang cik Su tak boleh buat sembahyang asal dari waktu maghrib tu dia panggil qada. Jadi maksudnya dia ada waktu dia yang boleh kita buat. Dan dalam pembentukan ini sebenarnya yang pertama ialah dia nak penerapan semudah melentur buluh. Sebab tu dia pepatah Melayu kata apa, melentur buluh biarlah daripada rebunnya. Jadi maknanya kita nak rebun. Dan anak-anak kita ni Cik Su, dia ibarat kain putih Cik Su. Maksudnya sorry to say lah, saya ibu bapa, Cik Su ibu bapa, sebenarnya kita yang salah dalam mendidik anak-anak. Dia sikit sangat dia terpengaruh dengan kawan-kawan Cik Su. Sebab walaupun mungkinlah dia terpengaruh dengan kawan-kawan, merempik dan sebagainya, tapi kalau kita sebagai ayah, sebagai ibu, counter balik apa yang dia buat itu, insyaAllah dia boleh baik sebenarnya. Tapi di waktu kecil lah. Jangan sampai umur 3-5 baru, 3-4 baru nak rebut. Itu dah jadi buluh. Buluh tu dia kemungkinan dia akan apa kata orang, menghardik kita dan sebagainya. So dah tak boleh. So dia kita start daripada dia kecil. Sebab apa dia panggil, inilah dia anak kita tu ibarat kain putih. Yang kedua, dalam anak-anak kecil ni membina kompas moral. Jadi dia boleh, kompas moral ni maksudnya Cik Su, dia boleh beza antara baik dan buruk. Baik dan buruk dengan ibu bapa, jangan cakap tinggi suara dengan guru, jangan buat benda-benda yang guru tak suka dan sebagainya, jangan mencuri dan sebagainya, jangan ambil hak orang. Jadi dia sepanjang kompas, kompas moral. Jadi dia dapat beza antara benda buruk dan baik. Dan akhir sekali dia membentuk sasiah dan empathy. Sasiah ni maksudnya bila kecil kita ajar dia bercakap slow, jangan kuat-kuat sangat macam orang pantai. Kalau kat bacuk Cik Su dia cakap kuat-kuat, orang saya orang bacuk kan, dia dia kuat sikit cakap tu sebenarnya. Bukan kuat sangat, dia budaya bercakap kuat pantai. Anak lawan dengan ombak. Jadi maknanya, tapi kita boleh buat perubahan. Maksudnya bila kita ni kita ajar, walaupun kita orang pantai, tapi kita boleh bercakap dalam suasana yang ikut situasi lah. Yang perlu kita laung, kita laung lah. Yang perlu kita cakap slow and steady, kita cakap slow and steady. Dan kemudian kita melatih anak kita dari segi empathy. Empathy ni maksudnya kita merasai apa yang dirasa. Kita sebagai bapa ni Cik Su, sebenarnya dalam dunia-dunia hari inilah, jangan kita paksa sangat lah sebenarnya anak-anak kita apa yang dia orang nak buat. Kita monitor Cik Su. As a bapa ni, kalau kita paksa-paksa takut nyetok. Anak-anak muda ni kalau, ataupun anak-anak kita kalau dia menyetok susah sikit, dia tak macam kita. Saya rasa ulang. Dia tak macam kita tau. Dia hati strawberry ni tak serupa dengan hati ubi kayu. Kita ni gigi ubi kayu Cik Su. Makan apa kata orang, makan ubi kayu tu patah gigi-gigi. Tak apa lagi. Dia orang dia strawberry. Itu hakikatnya. So maknanya kita ajar anak kita supaya apa? Nilai kasih sayang itu akan wujud dalam diri mereka. Maknanya nilai yang positif, yang baik itu akan lahir daripada sikap empathy yang kita bentuk dengan sasiah tu lah. Kita aduh jalinkan dengan sasiah tu.
1: Baik. Bentuk-bentuk dah doktor. Ajar-ajar dah. Tegur-tegur dah. Tapi mungkin buat apa agaknya anak kita cenderung untuk tidak jujur?
2: Di antara kecenderungan tidak jujur ni Cik Su, rasanya yang pertama yang dia rasa takut dihukum sebenarnya. Bila dia tak jujur Cik Su, dia rasa takut dihukum. Bila contohlah dia mencuri dan sebagainya ataupun mengambil hak orang lain, jadi dia takut dihukum lah. Jadi dia tak akan jujur. Angah ke ambil duit apa? Dia akan dok-dok itu. Tidak, itulah mengatakan dia nak, dia kalau dalam bahasa kaunsel dia panggil helah bela diri. Dia tak cair. Dalam bahasa Kelantan, belawak tak kerut Cik Su. Jadi dia tak kerut pada dia dah ambil CCTV tunjuk dah. Dia dah tidak, bukan diri ke orang lain. Jadi maknanya jadi maksudnya dia takut dihukum yang pertama. Yang kedua ialah mendapatkan keinginan. Maknanya anak-anak ni bila dia bohong ni Cik Su, ataupun dia tidak jujur ni, dia sebenarnya bukan sekali dia bohong tu, dia banyak-banyak kali dia jadi tabiat dia menipu ni Cik Su, ataupun tidak jujur. Dia tidak jujur ni adik-beradik dengan tidak menipu lah Cik Su, maknanya dia tidak jujur. Jadi maknanya dia nak dapatkan keinginan dia supaya dia walaupun dia tipu tu, dia tak nampak dia menipu. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah dia panggil batas imajinasi lah. Maknanya pada masa ni dia orang berimajinasi. Maknanya kalau dia bohong, kalau dia tak jujur ni, maknanya dia kata dia orang yang berjaya menyelamatkan diri daripada kesalahan dia buat. Dia imajinasi macam tu. Tapi dia lupa bahawa ibu apa ni lebih cerdik pada dia Cik Su. Sebenarnya dia berasa dia cerdik. Anak-anak ni dia perasa dia cerdik. Sebenarnya dia tak cerdik Cik Su. Kita dah tunggu dia kat depan dah. Kita dah kepung kat depan dah. Belawak dia tu kita tahu dah. Sebab
1: pita
2: kita
1: hawa.
2: Kadang-kadang pita hawa dah kita buat juga tu Cik Su. Jadi kita, macam kita belajar dulu Cik Su kan. Saya mungkin Cik Su mungkin tak meniru lah. Doktor Dini doktor meniru masa belajar tu. Jadi maknanya kita tahu dah. Dia mau nak meniru gaya mana tu kita tahu dah. Tadi pun di SMK Molo saya bagi tahu taktik meniru bagaimana supaya tidak ditangkap oleh pemeriksa ataupun pengawal pemeriksaan, supaya bijak sikit meniru. Jangan meniru kawan-kawan kena igat, tak cemerlang. 2 tahun 3 tahun kena gantung SPM, tak cemerlang. Dan kemudian bila dia jujur Jesus, sebenarnya dia nak perhatian. Yang keempat, dia nak perhatian Jesus. Dia nak perhatian ni maksudnya apa? Dia nak supaya dia lepas dia Kelantan, dia panggil dia koya, dia buat cerita sendiri. Cerita tu A sebenarnya, tapi dia cerita B. Hak dia ada Hak Tok Comel ni, dia pergi kat orang lain. Hak Molek dia ambil dia. Ada lagi tersebut masyarakat hari ini, dia dah terpaling comel. Orang lain semua Tok Comel belakang. Itu sebenarnya yang dia panggil manusia toksik. Tapi dia tak rasa dia toksik, tapi sebenarnya dia toksik. Tapi orang-orang yang pakar, saya tahu je orang tak pakarnya lipat dia ya. Dalam bahasa Kelantan, dia akan lipat orang-orang yang mudah dipertipukan gitu kan. Sebab tu dia nak. Dan akhir sekali ialah meniru orang dewasa. Sebab tu Yesus, kita sebagai bapa jangan menipu. Kita jangan jujur sebagai bapa. Contohlah kita sebagai pekerja, anak tanya papa, bapa, ayah, bapa, ayah tak pergi kerja. Kita pun jawab ikut aku. Satu jawapan kita bahasa Kelantan, ikut aku. Lepas tu tak jawab. Jadi dia akan belajar daripada kita punya style tu, Jesus.
1: Ayah kita pun tak pergi kerja sama.
2: Sudah lalu. Kalau cuba lihat sekali Jesus, ayah kita pun tak semaya. jadi maknanya bapa cikgu duduk suruh kita semaya. Jadi pening. Jadi ibu bapa itu sebagai role model. Kukuk mana Jesus, dia tak akan lari daripada kita, sebab kitalah role model pada anak-anak. Sebab tu saya, bila saya di sekolah ke di universiti, saya bila tengok anak-anak, saya sedih juga sebenarnya. Sebab sedih kat mopok tu. Dia tak bimbing anak dia all out untuk menjadi insan yang cemerlang, insan yang jujur. Tetapi kita tak boleh tak boleh menafikan lah. Ada anak-anak walaupun kita buat cemerlang, jujur, molek, dia pun itu nasib lah Cik Su. It's okay. Tapi tak ramai lah begitu. Maknanya kita boleh ambil dia balik di atas landasan betul, dia akan jadi insan yang jujur, yang boleh memahami, dan dia akan rasa enjoy dengan kehidupan dia sebenarnya, Cik Su, sebenarnya.
1: Okay. Sikit je doktor, adakah ia dipengaruhi oleh persekitaran juga?
2: For sure. But sebenarnya sebab itulah anak-anak kita, cerminan dia lah kawan-kawan Cik Su. Dia tak saing dengan kalau dia saing dengan set-set ulama, dia saing dengan ustaz, apa nama ni, mana yang mengelilingi dia punya rakan sebaya Cik Su, memainkan peranan yang penting. So sebab tu anak kita, termasuk saya lah, kena tengok siapa dia saing Cik Su. Kalau dia saing dengan geng-geng sawit, tentu dia sawit Cik Su. Kalau dia saing dengan mak rempik Cik Su, tentu merempik. Kalau dia saing dengan sesek ngorak-ngorak lah gitu. Jadi pilihan, ataupun saing dengan sesek tahfih, biasa nak pergi tahfih. Jadi tengok di mana kawan kita. Zamin Nabi pun, Zamin Nabi bagi tahu bahawasanya tengok siapa kawan dia. Jadi kalau kawan dia seorang ustaz, insyaAllah lah terpalit lah ustaz. Tapi ustaz pun hati-hati lah Cik Su. Ada ustaz cik ayah juga lah ni. Jadi kita merosakkan imej agama. So hati-hatilah. Jangan percaya sepenuh hati juga. Ustaz tengok juga. Yesus lah sekali gangguan seksual macam-macam ustaz ni. Jadi bukan nak kata kau ustaz ni. Tapi maksudnya itulah yang berlaku sekarang. Berhati-hati. Siapa pun mereka. Alright? Itu falsafah dia.
1: Maksudnya kalau kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, sekalanya wangi.
2: Yes, mesti wangi punya. Okay. Jadi tak wangi je. Semua minyak wangi. Nama lagi minyak wangi.
1: Okay, baik. Jadi ada seketika doktor. Tersambung lagi selepas ini.

0: Itu adalah lagu daripada Sisi Iman, pesanan ayahanda. Ayahanda ni sentiasa pesan yang baik-baik, doktor. Ya, yeah, pesan yang baik-baik, juhu-juhu belakang. Antara kita ingat ataupun dok, dua tu lah. Ataupun ingat tapi buat lolok tu ingat. Ada juga. Okey, baik. Dan hari ni yang tajuk mendidik anak supaya bersikap jujur. Ini tajuk yang dikupas oleh doktor untuk hari ni. Jadi kalau tadi doktor dah maklum maksud kejujuran, adakah ia mempunyai nilai yang harus kita bentuk dari kecil lagi, adakah ia dipengaruhi oleh persekitaran dan sebagainya. Jadi kalau kita berbalik kepada kesannya mungkin, doktor, adakah kesan jika sikap tidak jujur ini kita biarkan saja anak-anak kita ikut dia lah. Yang bertua saya esoknya fikir ambil lah. Ada juga lah gitu, doktor. Okey, bagaimana doktor?
1: Kalau kita tengok sebenarnya sikap jujur ni, dia kita tak boleh biarkan anak kita tidak jujur, kerana yang pertama dia akan merosakkan credibility sebagai seorang individu itu. Bila kita panggil dalam istilah Kelantan ni, so kalau kita berlawak semua tu ataupun tak jujur tu, orang tak percaya dah kita. Butir kata kita, orang tak percaya. Maknanya rosak dah kita punya credibility. Kemudian dia akan memusnahkan kepercayaan orang sekeliling. Bila kita tak jujur, Jesus, dalam apa jugalah yang kita buat. Dan last sekali yang mencetuskan konflik, Encik Su, maknanya kita akan balah lah bila kita tak jujur ni. Contohlah kalau kita janji kita nak bayar hotel, okay, Encik Su, janji minggu depan nak bayar, last sekali minggu depan
0: habis,
1: lepas
0: boleh
1: minggu depan habis, last sekali 3 tahun Encik Su tak bayar hotel. Jadi maknanya apa? Maknanya akan menyebabkan konflik. Itu yang kita tak nak. Dan antara kesan utama jika kita tak jujur, yang pertama ialah hilang kepercayaan. Itu mesti berlaku. Yang kedua ialah rosaknya hubungan. Maknanya kalau Encik Su dengan saya tidak jujur dalam apa juga ni kan, jadi kita akan rosakkan hubungan yang awalnya okey. Kemudian jadi bila kita tak jujur ni akan mencetuskan orang kata apa, salah faham dan sebagainya. Yang ketiga ialah masalah kejaya. Dalam kejujuran ini kalau kita tak jaga dengan elok, yang pertama dia akan orang kata apa, masalah kejaya ni hilang kerjaya dan sebagainya, menyebabkan hilang jawatan dan merosakkan reputasi profesional. So kita kena jagalah bagaimana untuk memastikan kejujuran itu menjadi agenda utama kita. Yang keempat ialah tekanan mental. Ada jujur Jesus, dia akan jadi tekanan mental juga. Lama je, bukan sehari dua Jesus. Okay. Bila lama sangat dah 20 tahun dah tak jujur Jesus, alas dia akan tekanan mental. Contohlah kita
0: takut ke diri sendiri.
1: Yes, dia akan beri pada diri sendiri Jesus. Okay. Dia maksudnya dia akan beri pada diri sendiri, maknanya last kali dia rasa bersalah. Contohlah Jesus, dia ni orang yang jenis mengadu domba dan sebagainya kan. Macam Cik Su tak bagus, saya tak bagus. Last sekali bila sampai umur 20 tahun, 10 tahun pun dia berhubungan, dia rasa menyesal, dia akan jadi oh tu dia kadang-kadang masyarakat jadi gila Cik Su. Dia rasa dia tak lepas, dia rasa dia dah berdosa sangat dah. Menyebabkan hubungan orang retak, hubungan orang

0: tidak cemerlang. Sebab mula-mula it's okay, tapi lama kelamaan bila orang percaya yang akan betul rupanya salah. Jadi menyebabkan dia pun rasa bersalah, dan sekali dia pun buat 5 HSM. Akhirnya dia akan pergi ke situ sebenarnya. Baik. Kalau yang betul-betul stres lah. Sebab dia nampak dia apa yang orang, contoh kalau dia dengki pada orang tu dan dia tidak jujur, akhirnya dia akan menyebabkan dia tak puas hati, dan sekali dia pun lah sekali cabut royal. Cik Su, dalam bahasa mudahnya. Betul. So jangan sampai tahap tu lah. Dan akhir sekali ialah dia panggil hilang integriti, Cik Su. Bila kita tak jujur ni sebenarnya, dia akan hilang integriti. Memang susah nak jadi orang jujur ni, sebab kalau orang jujur ni dia akan berlawanan dengan apa yang kehendak kita pun sebenarnya. Contoh bila kita contoh datang lewat macam tadi lah, dia akan, orang kata apa, credibility kita tu dia rasa macam tercabar lah nak mengakui kita datang lewat dan sebagainya. Itu biasa. Tapi akhirnya kalau kita tengok orang jujur ni sebenarnya dia akan sentiasa menang, Cik Su. Dalam apa juga pertembungan, kalau orang jujur ni tapi lambat sikit lah. Dia orang yang mengadu domba, yang pandai berkata-kata ni, memang selalu dia akan menang awal. Tapi orang jujur ni kalau dalam pertembungan dan sebagainya, dia akan menang lewat, Cik Su. Tapi menang lewat itu dia panggil menang bergaya. Macam Argentina dengan apa nama ni, Spain malam ni lah. Siapa yang akan menang bergaya?
1: Itu Cik Su. Okey, baik. Daripada Aniza Zulkifli, kata kejujuran tu bermula dari rumah kita. Okey, baik. Terima kasih juga yang komen-komen menerusi Facebook. Dan ada juga sahabat kita, Kak Salmin, kata, "Assalamualaikum doktor, macam mana seseorang bapa selalu pergi ke masjid tapi tak ajak pun anak lelaki dia sekali?"
0: Nak jawab?
1: Nak jawab sikit.
0: Sebenarnya bagi tahu suami lah. Bagi tahu suami itu sebenarnya bagus dah suami pergi masjid tu, tapi bau anak. Bau anak ni maksudnya memang kali pertama saya pun dulu, Cik Su, saya pun baru buat dalam 5 tahun, Cik Su. Bukan lama dah pun. Saya baru buat 5 tahun. First memang ni kalau kita boleh kongsi dengan Kak Salmi tadi, Puan Salmi tadi, ialah memang first anak kita tak nak datang. Baik. Tapi janganlah kita marah, sebab kita nak bawa orang ke dakwah ni, dia dakwah dari rumah pendakwah juga, Cik Su. Bukan orang dakwah datang rumah kita tu, datanglah ke masjid. Bukan. Ini kita dengan anak kita. First memang dia, papa pergilah, papa pergilah, papa pergilah. Memang kita rasa nak lempuk, Cik Su. Kita dah ajak dia 2-3 kali, 3 kali tak nak kita. Jadi kita jangan pergi. Jadi kita ni dah okey dah. Engkau tu yang tak cemerlang lagi tu, contoh macam tu, Cik Su. Jadi tapi alhamdulillah, Cik Su, bila kita, cara saya lah, kalau ni cuma saya, sebab saya antara, saya boleh ceramah, Cik Su, saya di masjid dan sebagainya. Jadi saya kata, "Angah, acik, marilah ambil gambar papa untuk ni." Jadi dia pergi sebab dia ambil gambar. Papa upah RM50. Jadi first kena upah dulu, macam kita ajar anak kita puasa lah, Cik Su. Betul. Dia kena upah dulu. Jadi kalau puan tadi, maknanya tengoklah upah macam mana pun. Tapi tengoklah yang rebuh ke yang dah jadi buluh, Cik Su. Kena tengok juga pattern tu. Kalau anak yang nak ajak tu umur 17, kena taktik lain, Cik Su. Jangan layan dia umur 5 tahun, 6 tahun. Dia lain. Jadi maknanya kena, lepas ni papa ajak, apa dia, ayah ajak pergi makan apa, Nesking ke dan sebagainya. Jadi dia lain. So mula-mula ni kena bagi umpan macam tu, Cik Su. Tapi bila dah lama-lama dia rasa dia seronok, dia akan follow je. Jom ikut papa. Apatah kalau dia boleh bawa kereta, Cik Su. Maknanya kalau dia bawa kereta, biar dia bawa kereta. Atau bawa motor. Jom skuter ni, Angah lah bawa, Acik lah bawa, papa duduk belakang. Jadi maksud dia pergi. So kita kena ada tactical, Cik Su, dalam menghadapi apa nama ni, kerana anak-anak. Sebab masjid ni bukan kegemaran dia, Cik Su. Masjid ni bukan sahaja yang muda, yang tua pun bukan kegemaran, Cik Su. Nak duduk dengar apa ni, apa ni. Tapi nak masuk syurga tu tak tahan, Cik Su. Rumah Allah tak nak datang. Syurga nak. Molek win raka sebenarnya. Sebab apa? Sebab rumah Allah pun tak nak datang. Kecuali sakit, okey lah. Allah tu panggil apa, apa, ayat al-solah. Oh, tak nak datang. Syurga nak. Oh, mana boleh macam tu. Datang dulu, baru kita fikir macam mana. Nak bagi syurga kan neraka je. So, macam puan tadi, boleh. Dia kena macam, dipanggil apa, Cik Su, kalau bahasa standard kita, reward. Bagi reward lah pada anak tu. Jangan ajak saja, Cik Su. Pasu-pasu pula marah-marah. Rotan-rotan. Tak payah. Itu bukan zaman generasi Z strawberry, tak payah rotan-rotan. You have to psychology mereka. So, tapi kena sabar, Cik Su. Psychology ni kena sabar, Cik Su. Supaya dia tak berubah terus, Cik Su. Dia akan ambil masa sikit. Tak kisahlah kalau 2 tahun, 3 tahun, asyik lah, Cik Su. Itu anak kita kan. Nak macam mana. Saya pun dalam proses tu, lama juga, Cik Su. Hampir 6 bulan lah. Saya dapat 6 bulan lah. Sebab lagi pun anak saya tu, dia masa tu dia dalam tak sampai sekolah menengah lagi, Cik Su. Saya dah bawa dah. Alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah
0: itu cara dia.
1: Okay, kalau hari ni kita bercerita supaya mendidik anak supaya bersikap jujur. Kalau kita ajak-ajak anak tak segi pun, biar dia jujur bercakap. Apa sebab, apa sebab. Sekurangnya kita ada solusi. Bagaimana doktor, right? Okay, baik. Kalau kita sebut mengenai jujur ni juga, mungkin boleh doktor katakan, untuk kita membinakan suasana selamat untuk anak kita ni jujur, lagu mana agaknya, doktor?
0: Kita nak menggalakkan anak kita, apa ni, suasana bercakap benar tu sebenarnya yang pertama lah. Yang pertama dalam kita ni, sebenarnya yang pertama ialah kita kena, dia panggil membina seselamat di kalangan apa ni anak ini, ialah yang pertama ialah kawal reaksi pertama, Cik Su. Yang pertama reaksi pertama ni maksudnya kita bertenang dulu. Contoh, kita ajak anak kita nak pergi masjid, dia tak nak pergi, jangan melentih, Cik Su. Ini melatih kita, orang panggil apa, sebagai ayah, sebagai kata apa, satu ujian lah pada kita. Bukan anak-anak kita semua bagus, Cik Su. Ada yang malas, ada yang rajin sangat, ada yang tak yang tak ajak pun nak pergi. Ada yang ajak tak nak pergi. So perbezaan itu menjadikan variasi dalam rumah kita. Jadi maknanya kawal reaksi pertama, bertenang dulu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sebut penghargaan, Cik Su. Maksud apa ya, katakan pada anak kita terima kasih kerana berkata benar. Jadi dia kena tahu. Maknanya kalau dia kata, oh papa kita tak boleh lagi masjid dan sebagainya, jadi kita kena menghargai apa yang dia rasa tu sebenarnya. Yang ketiga ialah dengar sepenuhnya. Maknanya apa yang anak-anak kita, bila kita ajak tu, reaksi pertama tu, anak kita tak nak pergi, dengar apa sebab dia tak nak pergi. Mungkin dia ada kerja sekolah ke dan sebagainya. So kita, walaupun bukanlah solat kerja sekolah tu, solat yang lebih penting, tapi maksudnya isu itu dia tau. Dia ada dia punya tu. Mungkin esok nak kena hantar tugasan dan sebagainya, latihan, itu. Yang kedua ialah sediakan ruang tanpa hukuman melampau. Maknanya kita sediakan ruang ni, macam Cik Syed kata, fokus penyelesaian, solusi tu apa kita nak. Fokus kita nak bawa anak kita masjid, tetapi apa solusinya? Memang kita ajak tapi tak nak datang. So apa solusi kita? So kita kena bincang lah, baca buku ke, bincang dengan orang yang pernah bawa, macam doktor pernah bawa anak-anak yang ke masjid dan sebagainya. So maknanya dia dah jadi terbiak dan sebagainya. Sampai kalau kita tak pergi masjid pun, dia tanya je, papa tak pergi masjid ini, pak. Jadi benda macam tu dia, tapi dia makan masa je, nak dapat yang baik je, bukan senang. Nak jadi orang cemerlang, orang hebat, nak dapat pingat istana pun kena ada masa. Kita kena buat pencapaian ini, tiba-tiba nak dapat pingat sumbangan untuk Kelantan tak ada. Lepas tu dia dia kata, sultan tak ada, boleh pakai ni, tak ada sepingat. Memanglah apa sumbangan untuk Kelantan,
1: just macam kita
0: nak saja. Jadi macam contohlah, kalau kita kata Cik Su itu kan dapat anugerah the best tu, mesti ada pencapaian Cik Su. Orang lain dapat nombor 2-3 memanglah sebab Cik Su the first, nombor 1 lah. Jadi maknanya Cik Su ada pencapaian, ibu bapa pun kena ada pencapaian dengan anak-anak. Barulah kita boleh itiraf dia. Yang kemudian, asingkan kesalahan. Ini jangan, dia panggil apa, asing kesalahan Cik Su. Jangan seolah-olah kita ajak dia masjid, dia ada kesalahan dia lain, tapi jangan kita tunjukkan dengan cara, dia kata apa, bukan orang kata apa, tunjukkan marah pada perbuatan, bukan membenci anak, Cik Su. Maksudnya dia tak nak pergi masjid, kita tunjukkan marah kepada perbuatan, bukan pada anak. Anak ni sebenarnya dia, kalau kita, dia macam gini, Cik Su, kita bukan marah pada body ataupun pada orang. Contoh, kalau saya sedian, asingkan kesalahan. Ini jangan, dia panggil apa, asing kesalahan Cik Su. Jangan seolah-olah kita ajak dia masjid, dia ada kesalahan dia lain, tapi jangan kita tunjukkan dengan cara, dia kata apa, bukan orang kata apa, tunjukkan marah pada perbuatan, bukan membenci anak, Cik Su. Maksudnya dia tak nak pergi masjid, kita tunjukkan marah kepada perbuatan, bukan pada anak. Anak ni sebenarnya dia, kalau kita, dia macam gini, Cik Su, kita bukan marah pada body ataupun pada orang. Contoh, kalau saya tak pergi masjid, kita tunjukkan marah kepada perbuatan, bukan pada anak. Anak ni sebenarnya dia, kalau kita, dia macam gini, Cik Su, kita bukan marah pada body ataupun pada orang. Contoh, kalau saya

0: akan respect kita, Cik Su. Kita tak nampak respect anak, tapi lama kelamaan anak-anak yang strawberry kita ni akan tengok, wow, ayah dengan mak aku boleh minta maaf dengan aku. Memang aku tak ambil spring lah. Sebenarnya ayah orang lain dia melempang aku. Dia tahu dia salah, dia lempang pula anak dia. Anak nak menunjukkan bahawasanya, nak ignore. Dia pula tunjukkan ketidakjujuran. Sampai ke mati, anak tu akan simpan bahawasanya ayah tidak jujur. So kita tak nak anak-anak kita tengok kita tak jujur, Cik Su. Bila anak kita tengok tak jujur, maka akhirnya dia tidak akan belajar dia untuk jujur. Sebab sekarang kita kena fikir, Cik Su, kita nak bawa dia jadi orang jujur bila kita dah tiada. Alright. Maksudnya kalau dia, kita aja tak jujur, dia tak jujur, siapa nak bentuk dia? Atuk dia dah meninggal lama dah, nenek dia dah meninggal dah, kita pula yang meninggal. Habis aja. So kita dah tinggalkan dia dengan ketidakjujuran, maka dia menjadi insan yang sentiasa tidak jujur. So kita nak elakkan benda itulah, Cik Su, dalam anak-anak kita untuk bersikap jujur sebenarnya.
1: Okey, jadi mungkin hari ni ramai ada juga kata boleh dah nak PM tepi, nak tanya doktor lah sikit sebanyak pasal anak dan sebagainya. Ramai yang berminat ni. Tapi kok-kok mana pun, semoga kita sentiasa memberi yang terbaik baiklah untuk anak-anak kita, yang itu yang kita harapkan. InsyaAllah doktor, kita jumpa lagi minggu depan. Okey, kupasannya memang cukup menarik. Apapun, untuk anda yang nak membentuk anak ni, membuka benda yang mudah sangat-sangat, doktor. Okey, baik. Untuk hari ini, terima kasih doktor.
0: Terima kasih sama-sama.
1: InsyaAllah, kita jumpa lagi minggu depan.
0: InsyaAllah.

0: Kelantan FM. Okay, Kelantan FM sekarang sudah pun 1:15 minit tengah hari. Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengar Kelantan FM untuk edisi pertemuan kita hari ini. Okay, dan untuk anda muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, hari ini maksudnya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 negeri Kelantan 1:20 minit tengah hari, zon 2 negeri Kelantan 1:22 minit tengah hari, manakala untuk zon Besut Terengganu 1:18 minit tengah hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Lagi Penyayang.

Untuk bantuan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, sebentar saja lagi tepat 1.20 minit tengah hari, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 negeri Kelantan, manakala untuk zon 2 negeri Kelantan pada pukul 1.22 minit tengah hari. Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi saudara berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 negeri Kelantan 1.20 minit tengah hari, zon 2 negeri Kelantan 1.22 minit tengah hari, dan telah pun masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon Besut Terengganu 1.18 minit tengah hari. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat, dan sama-sama kita menunaikan solat di awal waktu, dan sama-sama juga kita mengimarahkan masjid dan juga surau untuk menunaikan solat berjemaah. Menyusul nanti pada pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan ikuti dengar orang ngajar hari ini dengan tajuknya Sebab Binasa Islam, yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dan disediakan oleh Azidi Abdullah. Jadi saya Suhailah Mak Daud mengundur diri dulu untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita berjumpa lagi pada hari Rabu nanti menerusi segmen cekap. Apapun, malam ni Pakat Mari ramai-ramai untuk sama-sama kita memeriahkan ke final Piala Dunia 2026 di perkarangan Radio Kelantan FM. Dan kita untuk anda semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.

0: Kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa?
0: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita memulakan kuliah kita pada kali ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan berkati perjumpaan dan perjumpaan kita. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ikhwanal muslimin muslimat dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi ruang dan peluang pada kita untuk meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan ruang dan peluang yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, kita jadikan sebaik-baik amalan kerja kakah kita buat tu dalam mardatillah, dalam keredaan Allah Ta'ala. Kita cari makan, biar kita cari makan dalam keadaan Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala kena. Kita cari makan secara halal kerana kita nak apa yang kita cari itu penuh keberkatan. Sebab kita tak sebui kakah-kakah kita cari itu jadi darah daging kita yang mengalir dalam tubuh badan kita, tubuh badan anak bini kita, menyebabkan orang Kelantan kata jadi kohoglak perut, tak nampak kematian, tak nampak kita ni berada di ambang kematian. Tah malam ni, tah dini hari kaya, tah pagi esok galuk sokmo, suka sokmo. Orang Kelantan kata gelap perut dah tu, tak nampak. Kakak molek tak nampak. Dengar orang ngajar pun, sedengar-dengar. Tak ada memberi kesan dah bekas sikit rapuk. Duduk super terloyo. Tak ada perubahan. Ambo tengok ambo muslimin muslimat tengok diri masing-masing. Aku ni jak daripada celik mata pagi sampai kau tidur, cari kemakan ajak muda sampai ketua. Kakak-kakak aku cari tu duduk niti atas kakak halal ke, kakak syubahah ke, atau haram. Pasal sisa-sisa hidup Allah Ta'ala bui ni, kita nak menempaatkan seberapa baik, seberapa molek. Pasal kita hanyut, kita lara, lama edah dah. Sejak daripada kita akhir balik dulu, sapa bila. Learning ya, baru kenal lima waktu, lekat semaya lima waktu. Kenal tangga masjid, kenal dengan orang ngajar. Baru sangat lagi. Umur ni 70 dah. 20 tahun, 30 tahun dulu. Masya Allah. Tuhailah hak tahunya setara mana kita. Dan kita dah tahu
kehidupan kita dulu. Mungkin orang tengok luar ni comel lah, menggodoh tua janggut. Pas janggut pula kita tak cukup, kau panjang itulah nak gitu. Jadi kalau orang tengok keluar tu kat nampak juruh lah, tapi hakikat di sisi Allah Ta'ala Tuhan saja yang tahu. Mung ni sebenarnya bergelombang dengan dosa. Aku pun panjang omong-omong supaya mung beristighfar dan bertaubat. Aku beri sisa-sisa hidup ke mung ni, nak suruh mung biar mikir, buat kerja yang hok molek, cari makan, biar niti atas hok, hok tu hereto. Orang beri tugas tanggungjawab, pitih kita ambil, kerja yang kita tak buat. Saya tanya tuk-tuk guru hok sopsa, amo tuk guru kecil, kita nipis. Hari ko halah. Tak kira siapa lah, ambo sendiri ke, siapa-siapa dia saja. Kita terima tugas tu. Kerja kita tak buat. Pas kalau orang larang, orang tegur, kita hang ke orang kelip. Kalau untuk makan, kita sore tak apa, ikut kita je. Kita siap buat klik ke anak bini yang tak tahu gajah rimah dua muka. Datuk laki buat klik beritih, buat klik berah, buat klik gula. Buat klik berah, dia nanuk. Buat klik ikan, dia goreng. Dia gula. Buat klik sayur, dia buat gula. Buat sayur, dia tak tahu satu kita. Kalau kita mikir, kalau kita berasa kita tak erok, kalau kita berasa kita tak mampu, jangan widah orang kecil. Jangan widah orang kecil. Menyebabkan orang berdosa kerana kita. Belakang kita, kenapa dia orang tak kecil? Kalau kita kata orang ngopak. Tapi perilaku kita tu, kita tidak beramanah. Mana tanda Islam kita? Pasal jadi Islam ni ada tanda. Dia ada nanda dia. Muslimin muslimat nikmati Allah Subhanahu wa taala. Peluang yang Allah Taala beri kepada kita ni, kita guna sebaik mungkin. Kita jadikan setiap apa yang kita laku tu mencari kakak waktu hak kena. Barulah kita dapat sakinah wa sa'adah. Kita dapat ketenangan dan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kena bersyukur pada Allah Taala. Walaupun kita sibuk dengan urusan keduniaan kehidupan kita, tapi Allah Ta'ala masih lagi memilih kita untuk berada di rumah dia, masjid. Tuhan pilih kita lagi untuk berada dalam taman-taman syurga. Raudhatum min riyadil jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga. Majlis ilmu. Dan lagi kita ajak main dengan orang ngajar. Dan lagi. Jangan widah siapa, Allah Ta'ala tidak senaraikan kita. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Da tuhai tuli, tuhai pekok, tuhai buta mata. Royaklah gajah rima pun, orang berpusu-pusu, bersiap sedia. Mari masjid nak jemuh, mari dengar orang ngajar. Super malam ni, radio tu kat royak sejak 2-3 hari lepas lagi. Kapur poyok. Royak begitu. Tak cicuh-cicuh poyok ada. Tak berakhir kali nak pergi. Syukur alhamdulillah lah kita.
Kerana Allah Ta'ala masih lagi pilih kita. Ya mukallibal qulub sabil qulubuna ala dinik wa ala ta'atik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau malam ni mau pilih aku, ya Allah, pilihlah aku bila-bila masa, ya Allah, sehingga ke akhir hayat aku, biar aku duduk di masjid, aku dengar orang ngajar. Pilih aku. Aku tak sih mati dalam keadaan aku lara. Kohor tua, kohor tak sih mari masjid. Kohor tua, kohor tak sih dengar. Kohor tua, kohor tak sih jemuk. Sebaliknya tuak pula, kohor tua, kohor kerah bedah. Tak cekak bubuh Venedo, bubuh kaca nak suruh lembuk. Tak puk yukuk. Boleh pahal tuan-tuan? Kawan Kelantan tak pahal lagi, tak tahulah, tak puk. Di luar sana ramai orang luar ni, mutaligak dia. Bahasa ke dia, ustaz mutaguna ni. Tak puk. Kan orang kan dia masuk kan, tulai ke apa nak suruh puk kan. Tengok-tengok orang dia buah kaca, kan? Dia buah penedo nak suruh puk. Ni tak cakap puk-puk. Cakap bubuh. Gitu. Allahu Rabbi ya Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk renungan kita pada malam ini, kita lihat sedutan daripada kitab Rukunni. Kitab Rukunni ni muslimin muslimat ni hok baru hamba dah ni hok mulah muamba hok kuning lagi hak celebu nak dia. Ni pih ya, orang tua dulu ke. Baik puan ke, baik lelaki, kilik kita ni. Pasal dalam ni asas-asas agama dalam ni. Dia ngaji kita ni dengan ustazah. Dulu muallimah, orang panggil muallimah. Muallimah tu ke, dia pakai kain tudung, dia ikat bawah ni muallimah dulu. Kain tiga segi ke ustaz dah? Tengok ni. Learning ya, nampak puan Arab tu. Learning ya. Masa anak arak ke? Lepas pada tu kan, habis anak arak juga tak tahu juga apa dia. Jadi puak arak ke pula tahu lah apa dia. Adapun yang membinasakan Islam itu Pak Kayo. Nikmat yang paling besar sekali Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam. Sedar atau tidak, kadang-kadang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitu nikmat Islam, punuh jahannam habis. Indan nas muslim indallah kafir. Waliazubillahi min salik. Minta Tuhan jauh. Di sisi manusia mung Islam, tapi di sisi aku minta Islam dah mengkafir. Ingat tuan-tuan. Di sisi manusia mu Islam, mati tanah kubur ni, mana kubur ada apa ni? Tak pergi tanah di Gujirat ni, tak. Tapi di sisi aku mun tidak Islam. Binasa dah Islam. Mu tak takut sikit gabut. Mu tak takut sikit gabut. Yang pertama dia kata, buat sesuatu perbuatan yang tiada diketahui.

yang dia sendiri tak reti, tak tahu. Sedangkan kakak tu merusakkan akidah. Ramai tuan-tuan. Bila ustaz, bila tok guru, baba-baba, orang-orang alim tegur, nothing. Marah. Sedangkan kerja emun tu punuh binasa Islam. Pasal membuat kerja itu, kerja yang tak kena dari segi akidah. Punuh. Pasal mu tiru cara Nasrani, mu tiru cara Majusi, mu tiru cara bahasa mudahnya orang kafir ya. Mu nak dakwa muka kawan tak tahu kan? Dapat apa tak tanya orang lain? Bapa pun tak tanya tok imam. Bapa pun tak rujuk pada alim ulama. Kita duduk kampung dulu ni tak ingat ke? Siapa nak nikah hanuk pun kita suruh. Bini kita suruh. Ayuh mun kita tanya tok imam. Molek ke kita nak buat sekian bulan ni? Kita tanya tok imam. Tanya. Siapa nak nikah hanuk pun suruh kita tanya tok imam. Nak royak rojoknya takut salah. Berambi gitu mau orang jamin dulu, orang tua jamin dulu. Takut punuh akidah. Ada masalah sikit ya. Pun tanya selalu ke tok imam. Jadi rojokkan tok imam kapa. Kalau tok imam kata, ambo tak nak jawab lagi ya, nanti ambo tanya khabar tok kodi ke mana. Ataupun ambo pergi tanya tok guru hok tempat ambo pergi nadah kita. Siapa gitu mau orang halusi. Pasal takut punuh tadi tu lah. Takut punuh tadi. Takut binasa Islammu kerana apa? Kerana membuat perbuatan tu yang mu tak tahu. Sedangkan mu kerja emun tu menjurus ke arah dia. Ke arah punuh akidah mu. Hari ni nak menuntut ilmu nak yakwi tuan-tuan nak tahu berkaitan dengan hukum ahkam. Nak kata si. Jawatan kuasa masjid mengatur program kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah subuh. Bagai-bagai nama bubuh nak yakwi. Silih berganti tok guru, ustaz-ustaz, orang-orang alim, baba-baba, hok impok, hok dalam me. Tak ada orang nak dengar. Semayang ngorik Pak Soh. Dengar kuliah tinggal 4 orang. 4 orang tu tak nak klik pasal cucu mari atas. Sukar kau ya. Tak maaf lah kau betul lah. Kejamai boleh klik sendiri, klik-klik juga pula kau. Pas nak suruh pengkuliah naik syih. Duk main 4 orang. Malam ni tak sah duk royak. Keroh malam ni. Pas hari raya pula malam ni. Kami golek ketik ni. Noyak. Malah dengar orang ngajar. Malih agama Islam Kelantan tu kak. Habis pesing dah. Menyarankan masjid buat kuliah sebelum jemaah. Silih berganti tiap-tiap minggu tok guru mari. Start 12:30. Ada 2:30. Nuh dekat nak jemaah baru ramah. Pandam nak kau demo je. Tak si benar dengar orang ngajar. Pas buatlah kerja itu menyalahi akidah, menyalahi syarat. Pas dia royak kau orang, muka kita tak ngaji sekolah harap kah? Muka kita tidak ustaz kah?

Makmu kat gatu tak kena, gani tak kena. Dah tahu dah kita tak panah ke apa-apa nak kita juga. Bapa tak nikah dengan Tok Imel. Ha. Kita nak Tok Imel tak sikit kita. Mak kita. Dulu Tok Imel masuk mitok kita. Demo gelenya. Mak kita. Yang nak terbit tawa. Ha suka Tok Imel. Ah belagu aning lah ni. Ada mari Tok Imel. Ah berapa je Tok Imel. Pasal awet kita tak. Dak juga kita ni nah ya win ni. Dia ada berlaku ada lain ya gitu. Ketahui tiada di apa ni pertama buat sesuatu perbuatan yang tiada diketahui. Allahu Rabbi ya Karim. Banyaknya kargo hok kita buat tanpa pengetahuan kita. Ceteknya kita ilmu agama. Ngaji malah. Dengan orang ngajar malah. Cari makan dengan cara tak betul. Bermuh tangga dengan cara tak betul. Kadang-kadang niti atas. Atas barang haram. Barang yang masukkan akidah. Pakaian kita begitu juga. Pakaian yang niti yang menyebabkan. Rusuk akidah kita. Nak ya. Lagok kita. Duk tiru setahari dia. Nak gitu. Koreng kok tu, koreng kok ni. Nak ya we. Pok dia koreng tak apalah. Petek kok tu, petek kok ni tak apa. Mungkin kakak dia. Kita nak buat pok dia ratik kat petek kok tu, petek kok ni. Tu kata haki. Nak ya we. Ngelah kali. Tak tahu hak mana so. Nak ya we. Lepas tu bila ada ustaz baca kitab. Tok guru royak. Orang ahli royak. Boleh nyolah ustaz tu. Bila murabi tegur, boleh nyolah murabi. Janganlah tepih. Ha, yang main tak. Pakai tengok gitu, kelipah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi tengok, astagfirullahaladzim. Yang kedua, perkara yang membinasakan Islam, ketahui, tiada diperbuat. Tahu tapi tak buat binasa Islam juga, terutama sekali benda-benda fardu. Ha, main-main kalau tengok kita ni alo tak tahulah khano lah weh. Batu betul sahabat baik dengar orang ngajar. Kau dengar orang ngajar, kau tu tak boleh, kau ni tak boleh, kau tu tak boleh. Ah, paruk ah. Kau nak turut kitab belakang, nak turut Quran belakang, turut hadis belakang, apa begini. Tak mana kita, tak ada kemajuan. Eh? Ah, klik pun jamin dulu ni lah ni, tak boleh. Ah, apa? Ngelah kali tak boleh main dengar orang ngajar, tak ada satu. Ni, pemalian ni dengar ni, malah pengangung-angung pak ha manja tekuk-tekuk nak gitu. Terus tengok pagi esok kedai kopi kau tahulah nak gitu. Baca kitab boleh nak gitu. Dia yo apa telaya yo kok ha kau baca kau reti juga ngap gitu. Pagi esok terus kita tidur sini dik. Kita ingin naik ke dah pagi esok. Oh, dia hura tiga je. Tak norih pagi esok. Duk hura hok kita camuh malam ni. Memang ni. Sebab tu sedap duk kedah. Kawan tahu gua ni lah. Weh kawan ni boleh ya. Jadi YB. Sesah masalah. Hok ni tak nak sesah. Eleh ni boleh jadi YB. Bini sore pun jadi takut. Bini kata, syamuh-syamuh juga. Kain tak jemur lagi, yang mepeh jemur. Suka alik tabir. Mu tahu tapi mu tak buat. Tahu kalau orang tak semaya, orang tak semaya. Bila mu mati dalam keadaan mu tak semaya, kematianmu tidak terjamin mati dalam Islam. Dengan molek muslimin muslimat.
Siapa dia mati dalam keadaan dia tidak semaya, kematian dia tidak terjamin mati dalam Islam. Tanah-tanah kubur Islam juga. Tanah kubur Islam juga. Tapi mung tidak terjamin di sisi Allah Ta'ala mung mati dalam keadaan Islam. Keadaan. Pasal beza orang Islam dengan orang munafik semaya. Beza. Semaya Muslim. Tak semaya munafik kafir. Ingat main-main tuan-tuan. Pasal tu tiap agama. Dan yang ketiga, binasa Islam ini tiada mahu belajar kepada orang alim. Muslimin muslimat mata Allah Ta'ala dengan molek. Kalau nak rojok kitab ni dia. Ha? Binasa Islam tak usah belajar dengan orang alim. Tak usah dengar orang ngajar. Tak usah naduh dengan orang alim. Beruntung anak-anak ni. Hak ruginya popok. Budak ni tak ada satu dah ni. Awaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama bila mu nak beragama, mesti mengenali Allah. Ibi makna ilmu aqaid, ilmu tauhid. Baru boleh. Baru kejap molek. Tak boleh nak buat kahpedah kita, nak buat. Siapa Kelantan FM buat program nama dia ke apa dia? Program dengar orang ngajar, dengar orang ngajar. Gak-gak dengan ni ke? Kadang-kadang radio habis obat. Mungkin di antara satu pendekatan. Tapi tak sudah juga ginaduh kita. Giduduk dalam majlis ilmu dengan orang-orang alim. Lahlah tuan-tuan, ambo juga ya. Ambo juga ya. Kita tak khabar berlaku binasa Islam kita. Kerana kita mutasih belajar dengan orang alim. Hari ni nak ya wi Allahu Rabbi ya Karim. Anak-anak kita yang baru balik daripada Timur Tengah, daripada Mesir, daripada Jordan, daripada Mekah, Umul Qura, daripada Pondok Moding, daripada Tahfiz Gotu, Tahfiz Goni, Allahu Rabbi ya Karim. Wah mari Tok Guru tu, Tok Guru ni, Tok Guru, nama hok kecil, nama hok sederhana, nama besar, habis horat dah mari nak ayat. Cuma anak mungkin yang nak ngetosik. Binasa Islam bila mu tak si belajar dengan orang alim. Mu buat hijau ke apa dia? Mu buat dulu. Bila orang alim tegak, mu menating. Patut bila mu nak buat ke apa dia, rojok ke orang alim dulu. Lagu mana dari sudut hukum? Boleh ke tak boleh kita nak buat lagu ni? Hai, tak era pasal muka kita ada power. Ada kuasa. Ikut kawal-kawal. Pong buat. Hari ni tak boleh susuk, tuan-tuan. Hari ni tak boleh susuk. Kuliah malening ni, tuan-tuan. Bukan kapun terpoyok je. Seluruh dunia akan mengikuti ni. Pasal TikTok, Facebook, seluruh dunia. Siapa-siapa dia mari kuliah, kalau dia ada live lagu ni, TikTok, Facebook, sudah tentulah dia akan kontak seluruh. Sebab itu, netizen-netizen yang live nak yakwi, kadang-kadang komen daripada Singapore, komen daripada Thailand, daripada Ukraine, daripada Melbourne pun ada. Daripada UK pun ada komen kuliah. Orang Kelantan kita, orang Malaysia kita, yang community duduk di luar-luar negara, dia mengikuti live ni. Tak boleh susuk lagi. Bila orang tanya, ustaz, malam gimana ustaz? Tak ada, duduk di rumah ke apa. Nampak selalu berlawak. Padahal ustaz kita poyok. Amat tahu semalam, amat tengok malam ustaz ada. Malam. Nak susuk siapa? Nak susuk siapa dia? Hari ni. Padahal dulu akhirnya aqulu qali hadza wa astaghfirullah al azim wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 2 minit dah tu Pak Dahir kita deh.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Siapa masa, siapa tiga, kita marilah untuk bersama dengan kakak kita di ruang udara Kelantan FM-nya. Pejar celik kita hari ni, 19 hari bulan 7 dah kita Pak Dahir.
1: Ha, lagu mana kak? Kau sedap kau pergi kerusuhnya?
0: Sedap.
1: Ha, tu dia ramah
0: sebenarnya. Ah, iyalah. Deh, biasalah kerusuh dalam hijau ni lagu tu lah dia kak. Weh. Ha, dia muka kita ni pun tertakluk kepada undang-undang kerusuh kena cukup pada.
1: Tak, mak demo dia kata mari kata kak Angoh lemah air. Kenapa? tak pandai berenai kau orang mana kak Angoh kita.
0: Kak Angoh memang tak pandai berenai. Tapi selepas balik kru sini boleh lah kuek sikit-sikit. Itulah kata pedahnya.
1: Pergi kerusuh tu.
0: Dah. Tapi sukses kita bisa belakang buat dah.
1: Yalah.
0: Demo terjun dong. Oh, kak Angoh tengok kecuk perut juga pada.
1: Pada ada terbaca dalam satu naskah.
0: Mengenai
1: orang jatuh.
0: Apa?
1: Tidak cukup sifat seorang lelaki sekiranya dia tak pandai berenang.
0: Iya.
1: Tak cukup sifat.
0: Iya.
1: Jadinya orang jatuh dia kena cukup lah. Kena pandai berenang.
0: Kena pandai berenang lah. Kau mana sikit-sikit pun dia kau
1: Jadi orang jatuh ni tak cukup. Bukan tak cukup sifat.
0: Iya.
1: Tak cukup dia punya berapa nak ajak eh? Atas tubuh
0: body dia tu.
1: Atas tubuh badan seorang lelaki lah. Tak cukup sekiranya tak pandai berenang.
0: Tapi set kereta, set Kelantan FM, kak Angoh tengok pandai belakang pada.
1: Itulah, hujur lah.
0: Pakau kanak-kanak kita jadi pandai.
1: Jadi pandai berenang gih-gih kerusuh dah. Itulah manfaat gih kerusuhnya. Dia panggil water
0: confident.
1: Jadinya, hilangkan perasaan takut.
0: Hilangkan
1: perasaan takut. Duduk dalam tengah sungai berenang. Duduk atas terjun kedegung dah.
0: Flying fox tu.
1: Terbel.
0: Kalau dia kakak tak percaya kak Angoh terbel, tengok dalam TikTok kak Angoh.
1: Itu dia. Jadi gitulah, mari kita buka panggung dulu. Sebab kalau kadang cuaca kita tengah hari gini dia comel.
0: Yeah.
1: Alah kepetai tak tahu lagi.
0: Ya. Yeah.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastic and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
7: Kau pandang kata dia ke, weh.
8: Pakat mari belakang malam ni.
7: Malam ni tu kita lah ni, tu kita dah tengah bersiap sedia dah tu Pak Dom. Penerbit-penerbit, penolong-penerbit dan juga DJ-DJ yang bertugas untuk malam ni tu. Final World Cup FIFA 2020 ni untuk acara yang kata gana yang Pak Dom, yang penuh dengan debare lah. Jadi kita pun buat big screen ataupun screen besar. Nak suruh adik kakak mari ramai-ramai malam ni.
8: Pakat tengok sini,
7: kita ngopi-ngopi sini, kita healing-healing di pada RTM ni. Di dalam pagar kita. Di dalam pagar RTM dekat weh. Depan ni ni.
8: Bukan di padang tu.
7: Bukan. Dekat parking. Betul-betul depan parking dekat RTM kita.
8: Jadi hadiah pun banyak ni. Ada aku hadiah banyak ni.
7: Hadiah banyak. Jadi kata malam ni siapa yang bertuah akan boleh buat klik hadiah.
8: Hadiah.
7: Ni. Jadi hari ni pun Pak Dom, waktu ni pun kalau dia boleh jawab soalan kuis ni.
8: Kita beri soalan dulu.
7: Di
8: panas-panas suasana Piala Dunia ni.
7: Ada demo kata semangat Kelantan FM ni, semangat set-set demo juga dah. Kita start daripada hari ni, kita beri soalan sejasa.
8: Jadi hari ni
7: satu soalan.
8: Dah ada rancangan akak kita ni berapa kali ni?
7: Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4.
8: Tiga hadiah ni.
7: Tak boleh hisap rokok situ. Memang tak boleh sokok.
8: Tak boleh.
7: Tak boleh sokok. Sobat. Jadinya, Kak Ngan nak beri soalan dulu ada akak, weh. Lepas tu nak jawab soalan tu, 743-3858 dan juga 748-830. Jawab mari.
8: Soalannya ialah?
7: Kelantan FM berkolaborasi dengan jenama apakah dalam menjayakan kuis Piala Dunia FIFA 2026. Saat ni baru promo kita sebut ni. Jadi Kelantan FM berkolaborasi dengan jenama apakah dalam menjayakan kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni. 743-3858 dan juga 748-830 ni akak. Nak jawab marilah. Halus-halus selalu kepada kita. Tapi sama-sama itu Pak Dom. Kita nak dengar, pula dah kat baca dulu ni. Komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok hari ni tu. Pendi hadir dari Shah Alam, terima kasih banyak. Khairul Abu Seman, assalamualaikum, sihat kau hari ni tu? Sihat alhamdulillah. Danish Haziq, dia kata pakat gi belakang malam ni.
8: Mari belakang.
7: Danish pun boleh mari deh. Assalamualaikum Kak Angoh. Bila orang luar boleh masuk tengok malam ni spin lawan Argentina. Spin dengan Argentina kau malam ni. Ya.
8: Bila boleh mari? Malam ni lah. Kita start pukul 9 ke? Pukul 9 malam.
7: Okey, patunya Sungai Buloh Selangor hadir kat ngau, terima kasih. Nak kena Pak Adoh. Malam ni Pak Adoh ada kan?
8: InsyaAllah mari dah. Dekat awal ada lah Pak Adohnya.
7: Pakat mari belakang malam ni. Kita pakat sokong Spain. Wah, gitu. Okey, mana tu? Di perkarangan Kelantan FM ada kok. Di perkarangan Kelantan FM. Soalan kita ni.
8: Jawab soalan dulu lah.
7: Kelantan FM berkolaborasi dengan jenama Gapo dalam menjaga kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni 743-3858 dan juga 748-8030. Kak nak beri lagu dulu.
8: Nak beri lagu dulu. Tak kelik lagi kau tu?
7: Tak kelik lagi.
8: Tak kelik lagi tu main lagu dulu. Lepas ni, fikir-fikir dulu.
7: Ya, ni.

0: Betul dia dah kahwin. Kita masih lagi menunggu panggilan daripada sahabat-sahabat kita. Dan sambil tu kita nak alu-alukan, nak kata jeput-jeput belakang adik kakak Kak Angah supaya sama apa ni pakat-pakat penuh. Penuh di hadapan pejabat kita ni malam ni untuk sama-sama menyaksikan final World Cup FIFA 2020 ni.
1: Baik, jawab dulu soalan ni adik aku. Ada 3 soalan. Jadi ini soalan yang pertama
0: ni. Yang pertama ni untuk pukul 2 ni Kelantan FM dia berkolaborasi dengan jenama Gapo dalam menjayakan kuis kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni.
1: Ada dah telefon sekali.
0: Ada kedok ni 7433858 dan juga 7488-30.
1: Telepon mari lah, tengok tak ada orang telefon ni. Kali dah berebut kat payuh.
0: Dia berebut kat payuh lah ni. Tak berebut tu juga dia nak teleponnya ni.
1: Telepon mari.
0: Ya, ni sama-sama tu Pak Dom. Kak Angah nak kongsi-kongsi lah deh, sebab 2-3 hari baru ni hari bernama Pak Dom.
1: 2-3 hari?
0: 2-3 hari minggu lepas lah. Hak jenis bunyi kata wakar cik ih ribut kuat tu.
1: Hari
0: Rabu.
1: Hari Rabu kah? Lebih kurang tak ingat dah Apa punya?
0: Bunyi kabarnya peneri buat kuat lah di kawasan Wakar Cik Yeh ni. Lepas tu susulan daripada tu juga ada tubik berita pasal Super El Nino. Super El Nino dijangka bermula start daripada bulan November. November bulan sebelah. Deh, Pak Dadok.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Jadi, ni menurut kata Mek Malaysia lah. Supaya semua sektor apa ni, dalam negara kita ni membuat persediaan lah. Sebabnya Malaysia ni, negara kita ni, Dekok. Dia kata dijangka mengalami fenomena Super El Nino. Start daripada bulan sebelah. Sekaligus, so kata menuntut persediaan menghadapi persediaan rapi lah dari pelbagai sektor untuk mengurangkan risiko, kesan risiko kepada rakyat.
1: Jelata. El Nino ni, El Nino ni dia panah.
0: El Nino panah.
1: Bermakna kalau dia kata boleh sebelah, maknanya kita ni tak cuba banjir lah.
0: Ya. Dia kata sebab ni, daripada Jabatan Meteorologi.
1: El Nino ni musim panah.
0: Musim panah dah. Dia jangka memuncak lah boleh sebelah tu. Tapi kalau ngikut kepada hak biasa-biasa kita di Pantai Timur ni,
1: banjir.
0: Banjir.
1: Tapi tak tahulah munggu cuaca tidak meletu lah mana ya, lah ni dah. Jadi apa pun besar sedia lah. Ada satu Pak Dah tengok dalam internet lah. Cuaca panas sehingga boleh menyebabkan kematian yang main-main.
0: Yalah.
1: El Nino, Super El Nino ni. Kalau El Nino mungkin biasa lah, panas biasa. Tapi kalau dah super ni tu, maknanya betul-betul panas lah tu. Jadi kita bersiap sedia lah, boleh sebelah deh.
0: Mek you tanya nombor telefon berapa kan? 743-3858. So dan juga 7488-30. So sebab kita nak jawapan melalui telefon bukan melalui TikTok kita. Okey, tak apalah. Jadi lagu tu lah dekat dia dari segi keadaan cuaca ni kita kena sentiasa bersiap siaga. Sebab hok kau tengok 2-3 hari minggu lepas lah Pak Dodi. Siye dia demo hop nego tu bahagian ribut kuat tu. Lepas tu juga ada satu tragedi jugaklah lah kebacok bunyi katanya. Ada seorang yang kena timpa pokok pada meninggal juga dia. Jadi kita kena pakak
1: beringat lah terutamanya ialah balik-balik kerja ke mana-mana ke ada pokok-pokok besar tu ni. Demo ada pokok besar tu agak-agak kalau bahaya tebal-tebal lah waknyanya
0: dia. Tak usah saya lah.
1: Tak usah untuk saya lah
0: kadu benda. Pokok seto ke pokok wah kabung ke nama
1: tak kira lah pokok nyok ke pokok gapo ke agak-agak dia boleh membahayakan. Takut tipu atas rumah kau, tipu kita kau, tipu orang lain kau. Jadi kalau boleh tebal, tak tebal lah. Tak sudut saya lah, takutnya lah, meragut nyawa kak. Takut menyesal kita.
0: Sungguh.
1: Dia sekali kita boleh tengok kalau angin ribut kuat dia, dia luyuk ke adik mana. Kalau biasa luyuk ke adik orang kak, ataupun luyuk ke adik rumah kita kak, tebal-tebal lah sudut saya lah. Takutnya jadi benda tak comel deh.
0: Baik. Ni Kak Angah nak beri clue untuk demo-demo yang nak jawab soalan yang pertama untuk pertanding. Kita dengar ni dulu .
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready too.
2: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
3: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastic and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
2: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: nikah bertambah. Macam macam ke. Dekat tu pula kita semua tengok kadang-kadang kita ni sebagai jiran tak khabar deh. Ada jiran sendiri kena tengok ke. Ataupun ada pengabaian kanak-kanak ke. Ataupun dalam keluarga kita sendiri. Ayah terkena gangguan seksual. Tak kira lah di mana-mana pun. Kadang-kadang ke kita ni main duk mikir lah. Lagu mana nak buat deh. Nak tolong. Bukan tak saya tolong nak tolong tapi tak tahu. Kadang-kadang mangsa sendiri pun tak tahu. Ya korang tu malu. Nak royak korang ni orang ni tak percaya. Sebab itulah wujudnya telekasi. Mek bongo harap ramalah tahu berkenaan dengan telekasi ni. Telekasi ni sebuah talia ataupun merupakan talia prihatin masyarakat. Yang mana menghubungkan orang awal ni dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Untuk siapa-siapa lah. Kau ada pertanyaan ke? Kau ada aduan? Nak minta bantuan ke? Ataupun nak bui ke apa-apa macam dengar lah deh. Berkaitan dengan penderaan ke? Pengabaian kanak-kanak? Gangguan seksual ke? Ataupun pembuangan bayi? Boleh je. Telefon je terus nombor. Talian kasih 05999. Kalau nak dapat kita pergi mati kaunseling secara percuma pun boleh. Jangan duk rusik. Sebabnya talian ni beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. Tak ada duk cuti ko, tak ada duk rehat. Telefon je. Tapi kalau balonnya gawai ko, Mek Bunga tak tahan latin. Cumanya kalau ada masalah-masalah ke apa, telefon ke talian ni. Jangan duk pedas sorak. Kalau nak WhatsApp dia pun boleh juga. Ingat nombor ni 019-2-1-5-9-9-9. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak je.
1: Acu merah, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Sudah dah kau eh. Kesannya talian apa ni, hubungi talian kasih. Kalau demo-demo ni kena dero kom namo lah deh. Sebab bagi penderai ni tak boleh sipir deh aku. Sebabnya demo biasanya mangsa-mangsa penderai ni Pak Dom. Dia akan menjadi seorang yang pendendam.
3: Pendendam.
2: Lepas tunya dia rasa macam
3: Terganggu
2: tidak selamat.
3: Psikologi dia.
2: Jadi gak, janganlah ada-ada. Lepas tu kalau kita jireh-jireh, kalau bunyi plek-plek dok rumah jireh kita, kau nama kau budak-budak berjerit kau, biarlah demo kata apa ni, sibuk jaga tepi kain orang pun, kita kena kena hitah dunia lah ni Pak Do.
3: Ketuk pitu
2: tanya kena
3: khabar,
2: tanya
3: khabar lagu mana dia tu gagal tu.
2: Sebab kita bimbel lah ni kadang-kadang tindak ke demo-demo ni bertindak di luar jangka, di luar pemikiran kita dek aku.
3: Jadi dek aku gitulah, maknanya kita biar peka lah dengan keadaan sekeliling kita.
2: Kita
3: nyanyo kau budak-budak, ada kena dera kau bergapo kau, ada kita tak capur tangan enggak. Nak kita bukan niat nak capur hal rumah tangga, tidak. Kita nak ambil tahu, nak ambil berat, pasal bergapo-gapo berlaku di sekeliling kita. Jadi kalau tidak pun giripuk lah. Duk dia
2: giripuk. Duk dia agak giripuk.
3: Atau cik-cik. Sebelum rumah saya ni cik. Allah pelik ke lah bunyi budak teriak ni. Macam kena derah lah cik. Boleh kau cik kita tengok mata cik. Saya nak pergi ketuk rumah dia. Saya tak berani cik. Takut dia marah kita, saya cik.
2: Boleh cik bagi tu cik.
3: Jadi cik kena pergi lah cik. Aduh tak berani nak pergi ketuk pintu rumah dia. Ada bunyi bodok ya duk teriak meh. Ada ataupun kita dengar bunyi lepung lepar dak. Bodok meh nak selok teriak tu gak jolo dah tu. Jadi ripuk lah. Telefon yang lo ni mudah tak jadi kebala. Telefon dia. Ya. Ya gitulah kau macam Pak Do ajak tu cik-cik boleh mari tengok ke cik. Begitu mudah. Ambil perhatian, ambil tahu.
2: Ambil tahu.
3: Pasal ke jiran-jiran kita tu.
2: Betul.
3: Begitu.

0: Demo lawan dia ke weh. Ha, Irfan Mutiara Biru. Jadi kita dah ni pukul 2.48 dah pada.
1: Tak lama dah kita nak pukul 3 dah.
0: Ni. Ha, jadinya selagi Pak Doh kat ngono apa ni konsiderian dekat kita lah dia. Minggu lepas di Johor selesai ada bahagian pilihan raya.
1: Pilihan raya negeri.
0: Oh, benar salah di set-set tu tu. Alhamdulillah lah suka lah kita yang dekat weh.
1: Satu hari bulan ni pula
0: di untuk demo-demo negeri yang berada di Negeri Sembilan. Jadi
1: Alah, bersiap sedia lah nak balik pula. Tapi lambat lagi ni, hari ni baru 19.
0: Jadi kat ramai juga jumlah pengundi untuk kali yang kena belah di Negeri Sembilan tu Pak Adam. 889,490. Ni adalah pengundi-pengundi yang berdaftar lah. Pengundi biasa 867,000. 151. Lepas tu anggota tenteranya 16,000 lebih-lebih begitulah. Dan juga anggota polisnya 5,000 lebih. Dia punya tarikh mengundi awal 28 bulan Julai Pak Doh. Minggu depan.
1: Untuk polis lah tu. Polis tentera
0: yang bertugas lah ni. Lepas tu 1 Ogos tu adalah untuk hari mengundi.
1: Jadi adik kakak tunaikan tanggungjawab adik kakak. Mana kerja di sini. Ni ada orang Negeri Sembilan kerja sini.
0: Ada.
1: Ataupun ada orang Negeri Sembilan. Apa ni menikah dengan orang sini. Yang tak tukar alamat.

0: undi tu.
1: Ya. Ha,
0: jadi boleh
1: lah. Baliklah.
0: Balik-balik.
1: Tunaikan tanggungjawab.
0: Tunaikan tanggungjawab. Boleh lah. Orang kata, dah lah isi borang cuti dengan bos ni. Nak balik ngundi dah.
1: Ya.
0: Ha, jangan isi last minute. Bos penipal nak cari ganti berapa payah.
1: Ya.
0: Ha, jadi isi lalu borang cuti nak balik ngundi tu.
1: Yalah. Cumanya kita rasa macam, kan Pak Do? Kita rasa macam respect lah dengan negara kita ni. Dia tidak serupa negara-negara luar, Pak Do. Walaupun kita ni nak mengundi dah. Luar-luar negara ni dia mau demo macam penyokong-penyokong tu macam ekstrim sikit.
0: Iyalah.
1: Macam ganah sikit. Tapi tempat kita beres belaka.
0: Tempat kita terkawal.
1: Sebab orangnya cerdik belaka.
0: Orang kita cerdik-cerdik pandang-pandang.
1: Orang matang belaka dia aku.
0: Ya.
1: Jadi kat demo ni, apa ni, demokrasi secara ame. Demokrasi secara gana nak ya, secara ni lah maknanya pilih secara betul lah.
0: Yalah.
1: Jadi kat lagu tu lah.
0: Mari kita dengar lagu dulu. Adik kakak si Tume.
1: Si Tume.
0: Lagu daripada Megak Haika.

0: Kelantan FM.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready too.
6: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
7: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
6: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
8: Frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Terbaru

baik-baik berlaku dua negara ni. Bebas-bebas pun ete kena cok pasport. Jangan duk bebas-bebas gitri itu kena rigak juga. Jangan duk lalu sangat kukar hari tu te aku nak ayak kamu lagu mana pun kena gi kok mengkresi kena ayak kamu. Bapa pula ete ada jalan baru pula kau. Aku tak tahu ni aku sakit ni. Moga sakit tak cakap tahu orang tu ke. Pas kau Kuala Lumpur ni nak ayak kui. Baru ni ke sakit Perdana Menteri kita pergi ke Thailand sakit. Mementera perjanjian pembinaan jamak teh kedua ni pula. Dari kereta panjang Sungai Golok Pak Mudugi tu sakit. Wano aku dengar jujur ni duk cakoh ha Sungai Golok. Sungai Golok ni lagu mana sayi? Ado kali comi kau kita beli lalu sayi. Aloh tu ngulumak tak tahu juga kau. Kita ni bakal ado nyamak tei ya kedua tu ngulumak. Ho tu aku tahu tu. Awa yo aku dah kamar kau wak lai pula. Dah belum-belum mengayak kau yo. Aku nak ayak juga lah awa yo.

0: 4 juta riyal woyo. Bukan sikit lah woyo. Bila siaknya tengulah bemak. Demo tawar lagi wah penyanyi baru. Tapi bunyi-bunyi kabarnya saya woyo. 2028 ni siak lah boleh kira. Tambah sahabat teh ya sama tengulu bukan tambah bini. Tak kena tu woyo muka tu gitu lagi taju. Aku memanglah cari hak jamak tedok bukan cakap bini. Kalau kita pergi dari sana, orang dari sana pun orang dari ni juga. Sama-sama mari pergi gitu. Menikah ke ekonomi pun juga. Mungkin kena notok. Kecik ngaku tunggu lu sama ni. Okey Cindy saya woyo. Tunggu lu sama ni kak Cindy kena dia lah. Bukan kita tak tahu.
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Dedek kahwin dengan lagu Hindustan. Nah, jadi ada kakak Kak Ngoh diharapkan supaya terhiburlah belakanglah kebetul-betul ni Pak Dodi. Sambil-sambil kita beristirahat deh. Jadi Razahal Yazid pun ada. Dia kata anak Kelantan lo ni berhijrah berada di Singapura. Terima kasih banyaklah deh. Jadi Kak Ngoh nak bersama dengan Cik Azman kita sementara lah Pak Do.
1: Ya, sila.
0: Untuk
1: sila.
0: Rancangan tajuk NSQ Parti Sarang Burung Wali. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ngoh kita dengan Pak Do kita. Ya, apa ya, khabar?
0: Ya. Sihat. Alhamdulillah. Jadinya hari ni Cik Azmi, kita nak kongsi-kongsilah dengan adik kakak kita di luar sana yang berkaitan dengan apa? Parti Sarang Burung Walik ni. Untuk kesihatan kita. Lagu mana ceritanya lah? Walaupun setengah-setengahnya tahu dah. Tapi untuk peringatan semula-semula lah. Lagu mana cerita? Selekeh?
2: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Kak Ngah dan juga pada... Sebelum tu saya nak tanya, kita punya suara ni lagu mana? Molek ke dah molek hari ni?
0: Molek.
2: Boleh dengar jelas kan?
0: Clear sekali.
2: Okey, baik. terima kasih kepada Kak Ngah dan juga Pak Do. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada semua pelanggan-pelanggan setia dan juga semua pendengar-pendengar setia Radio Kelantan FM. Nombor satu di negeri Kelantan. Dan insyaAllah saya nak doakan buat tuan-tuan, buat adik kakak, buat abis-abis semua supaya dalam lindungan dan juga diberi kesihatan yang sebaik-baiknya. InsyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, Kak Ngah. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kita nak cerita sesuatu yang menarik untuk tuan-tuan, untuk abang kakak, kesihatan kita. Jadi kita tak nak selain daripada bila bangun tidur ni asyik-asyik rasa kebah kaki.

0: amalkan minum minuman parti sarang burung walet nombor satu dalam permintaan negara kita yang menjadi sekarang ini permintaan semakin hari semakin meningkat, iaitu minuman parti sarang burung walet dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Nah, jadi tak perlu dah risau tuan-tuan, produk yang selamat diminum, yang dimakan dan digunakan dah pun mendapat persijilan halal daripada Negeri Sembilan Yakim dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Iaitu KKM Mesti. Ha, jadi tak perlu nak risaulah, produk kita ni memang dah dijamin, dah apa orang kata, kalau tu bukanlah garanti, tapi kita atas tiket usaha dan juga ikhtiar. Ha, jadi saya nak abang-abang kita, kalung-kalung kita kan, adik-adik kita ni bangun pagi-pagi rasa segar, tubuh badan ni rasa segar. Ha, tak ada lah nak duduk menung, duduk dekat katil tu kan, ambil masa baru boleh nak jalan. Lepas tu nak bangun lagi, tak ada lah rasa nak buat hijau ni, rasa penat sangat. Baru buat hijau sikit, Allah dah pendak dah, rasa nak tumbang, rasa nak pensan. Jadi macam-macam antara manfaat kebaikan jika kita amalkan minum secara konsisten, minuman parti sarang burung walet ni ia akan membantu untuk melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita dan juga yang membantu untuk menguatkan sistem imun dalam tubuh badan kita. Jadi hak mana rasa diri dia tu dah berusia, nak tenaga dalam macam muda-muda dulu, hari ni kena dapatkan tawaran istimewa daripada NESQ. Untuk harga satu botol kangau kita, harga pasaran sarang burung walet ni tak ada dah yang murah. Di NESQ saja yang boleh bagi harga murah, kerana kami adalah pengilang. Kita buat sendiri, baik. Kita masak sendiri. Kita guna bahan-bahan yang berkualiti untuk anda rasa kenikmatan dan juga perbezaan setelah mengamalkan minum parti sarang burung walet NESQ ini. Jadi untuk satu botol isi kandungannya Kak Ngoh 375 ml, harga pasaran RM180.
1: RM180 sebotol.
0: Tak mahal doh kalau kau tanya, memang mahal. Jadi kita hari ini kita nak beri dengan harga murah lagi. Harga RM100 dapat 3 botol. Bayangkan, daripada harga RM181 botol tapi dapat 3 botol. Siapa yang tak nak, yang mana baru nak cuba, yang mana balik daripada apa, kainnya lah, balik daripada laut, semua badan sengar gitu, sengar ini. Jadi kita nak segarkan kembali, ya. Tuan-tuan boleh dapatkan tawaran istimewa, iaitu combo bajet kita 3 botol, dan juga saya nak bagi percuma lagi antara pilihan tuan-tuan sendiri. Boleh memilih sama ada nak 5 sachet minuman kopi klasik, kopi sarang burung walet kita, ataupun tambahan lagi satu minuman jus botanik buah rozel kita. Jadi dua gabungan ini 3 botol, dan juga mana-mana di antara minuman minuman kopi dan juga minuman botanik buah rozel kita ni dengan harga RM100 sahaja. Dan kedua, kita ada combo jimat kita, Kak Angah. Combo jimat ini memang lagi jimat, memang lagi murah. Boleh kongsi, boleh beri kepada saudara kita, saing-saing kita, pakcik kita. Dulu kita pergi rumah dia, pergi kenduri, tengok dia lama duduk solat dekat kerusi kan, lama terbaring kat tilai. Jadi kita boleh beri, bagi percuma pun tak apa. Hari ini kita nak beri kepada pelanggan kita 7 botol dengan harga RM200. Bukan itu saja, Kak Angah, kita nak bagi penghantaran caran secara percuma. Mana nak murah dah tu. Okey, jadi tuan-tuan ataupun adik kakak ataupun abang-abang, mari telefon segera, kerana tawaran yang NESQ nak berikan pada hari ini sampai jam 7 malam saja. Jadi jangan lepaskan peluang hebat ini. Telefon kita segera di talian 010-568-5548. Saya ulang lagi kalau ikut bahasa KL, ya. 010-568-5548. Tapi kalau ikut bahasa kampung kita, 010-568-5548. Jadi dapat tak? Kalau tak dapat, saya ulang lagi sekali, Kak Ngah, boleh tak?
1: Selekeh, selekeh.
0: Seronok lah. Kita nak bahasa Kelantan ni seronok kita. Jadi ini tuan-tuan 010-568-5548. Jangan lepaskan peluang kerana kita ada dua tawaran yang sangat istimewa untuk anda, yang sangat berbaloi untuk tubuh badan kita. Manjakan tubuh badan kita, segarkan tubuh badan kita dengan manfaat minuman sarang burung walik keluaran daripada NSQ. Dan apa kata untuk kita berehat sebentar, Kang? Saya rasa badan kita ni dah panas lah ni. Kita nak redakan sekejap. Baik. Dengan Kang lagu yang Kang pilih sendiri untuk hiburan orang pantai timur kita.
1: Okey, baik. Kita rehat dulu sebentar, Cik Azmin.

0: Kita dekat bersama dengan Ruhai Majid dengan Selena Rindu. Jadi Kak Ngah masih lagi bersama dengan Cik Azman kita untuk hari ini di Kelantan FM lah. Baik Cik Azman, kita sambung sikit lagi lah untuk promosi bersama dengan adik kakak kita di Kelantan ni khususnya. Baik, silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada Kak Ngah. Jadi kepada abang kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, jadi nak segarkan tubuh badan anda yang mana mempunyai masalah, ada masalah usus, kadang-kadang bangun 3 pagi terpaksa nak pergi jambel lah, nak pergi tandah lah, nak pergi lah kan. Nak, tuan-tuan, kita tak nak tidur kita diganggu oleh masalah-masalah yang menghantui diri kita. Kita nak dalam usia kita sekarang ni, Kak Ngah, kita nak kita tidur kita tu berkualiti. Jadi bila tubuh badan kita ni dapat tidur yang cukup bagus, cukup nyenyak, jadi tubuh badan ni rasa bila bangun pagi segar, bila bangun pagi rasa macam kuat nak buat kerja apa pun, rasa mudah sangat kan.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Untuk anda yang berada berhampiran dengan pejabat urusan kita di cawangan Kelantan atau di cawangan Kelantan kita yang berada di Kota Baru, di lot number 2814 Jalan Bacuk, Kampung Panjang Banggu. Kota Baru. Mana sebut dia betul ke? Takut salah, kita minta maaf dah. Jadi kepada anda yang berada berhampiran di Kota Baru, boleh datang terus untuk mendapatkan perkhidmatan sarang burung walet kita di Jalan Bacuk, Kampung Panjang Bangu, Kota Baru, Kelantan. Nampak signboard besar NSQ warna kuning tulisan hitam. Jadi untuk tawaran promosi hari ini, kita tak nak dah sakit-sakit kepala, kita tak nak mikir-mikir sampai kita marah anak bini kita dek, kerana kesakitan ni kita alami ni banyak-banyak, boleh dah. Jadi tuan-tuan, mari kita segarkan tubuh badan kita, mari kita kuatkan sistem imun, benteng pertahanan tubuh badan kita dengan mengamalkan minum pati sarang burung walet NSQ, keluaran daripada NSQ, keluaran daripada Bumi Putera kita. Jadi untuk hari ini tawaran istimewa untuk anda, untuk abis-abis pakej bajet kita, yang mana baru nak cuba, yang mana baru nak beli, tak boleh nak beli banyak je, man. Kita nak beli sikit-sikit dulu, nak tengok serasi tak serasi. Boleh tuan-tuan dapatkan 3 botol minuman pati sarang burung walet, setiap satu kandungannya 375 ml, 3 botol, ataupun kita nak bagi lagi percuma 5 sacet kopi ke, nak minuman jus botani buah rosel ke, tak ada masalah, dengan harga RM100 saja. Harga untuk satu botol RM180, dan hari ini RM100 saja boleh dapat 3 botol, dan ada percuma lagi produk minuman kopi sarang burung ataupun minuman jus botani buah rosel kita. Itu pakej bajet kita. Yang kedua, pakej jimat 7 botol pati sarang burung walet dengan harga RM200. RM200. Jadi tuan-tuan kena telefon sekarang untuk dapatkan tawaran ini, dan juga yang untuk 7 botol ini, Kak Ngah, kita beri percuma penghantaran. Nombor telefon yang paling penting untuk apa-apa pertanyaan di dalam ni, saya tak cukup masa. Jadi tuan-tuan kena telefon di talian kita untuk buat tempahan di talian 010-568-5548, 010-568-5548, untuk segala-gala nak tanya ke, ataupun nanti Kak Ngah boleh ulas sekali dalam bahasa Kelantan, kecek Kelantan ke mana, takut kita salah kan. Okey, jadi untuk tuan-tuan, jangan lepaskan peluang hebat ini, kerana peluang hebat ni takkan datang banyak kali. Untuk bulan ni mungkin kita datang sekali dua kali saja. Hari ini nak segarkan tubuh badan, nak rasa macam jiwa muda-muda, tenaga kita hari tu panjat pokoknya sehari 3-4 batang pokoknya boleh panjat. Lah ni kita nak panjat 10 pokoknya. Jadi tuan-tuan, mari dapatkan tawaran istimewa daripada NSQ. Sekali lagi saya nak ulang untuk anda, promosi sampai jam 7 malam, dapatkan 2 combo. Yang pertama iaitu pakej bajet 3 botol dengan harga RM100, ataupun pakej jimat kita 7 botol RM200. Ada percuma cas penghantaran untuk anda, cemek belanja cas penghantaran. Yang mana ambil pakej 7 botol, yang mana pakej pertama 3 botol RM100 tu, kira ada sedikit cas penghantaran. Itu dah cukup murah, banding harga asal satu saja dah RM180. Jadi mungkin ini saja masa yang saya ada untuk berkongsi dengan pendengar-pendengar Radio Kelantan FM dengan Kak Ngah dengan Pak Do. Jadi kalau ada salah silap saya nak kecek orang Kelantan tak betul ke, jadi saya minta maaf ya. Dan yeah, paling penting tuan-tuan, kita manjakan tubuh badan kita, kita segarkan tubuh badan kita dengan Nescue untuk anda. Dan terima kasih kepada Kak Ngah, insyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu, lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu dia dah bersama dengan Cik Mel saat ni sementara tu untuk rancangan tajuk Parti Sarang Burung Walik. Jadi boleh terang lah deh. Ha, seperti mana yang dia wawarkan tadi, kalau nak tanya apa-apa pun boleh berhubung di talian 010-508-5548 deh. 010-508-5548.

0: Ramadan 2002 turut menjadi naib juara pada tahun 1998.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready too.
6: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
7: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayan Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
6: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
8: Itu dia. Kita sedang menantikan waktu dan juga ketikanya, adik kakak. Lah ni persiapan telah pun dibuat oleh apa ni pegawai yang bertugas lah untuk malam ni bagi menjayakan Piala Dunia FIFA 2020 ni.
9: Kita agak-agak tak hujan lah malam ni deh. Boleh kita bersorok duduk orang kata tengah-tengah tu.
8: Yalah.
9: Kita dah agak pakat lari belakang. Kita agak terhujan lah malam ni.
8: Kangoh ni boleh ada kecap pasal bola. Boleh-boleh tu kangoh ni kita juga keluar pak dah.
9: Oh lah nalin juga. Pakai tu lah nalinnya. Tapi cerah molek tu.
8: Cerah dia.
9: Kali kemak semalam tak hujan malam ni.
8: Haa.
9: Ketika malam ni tak hujan. Kita agak-agak malam ni kita. Haa
8: lah. Herik tika lah kalau hujan agak. Tapi agak-agaknya tak hujan lah.
9: Tika kita cedek dah tu.
8: Alah, kamu tengok bergulung-gulung dan luar tu.
9: Adik kakak mari je, tak duduk bawa tika-tika, mari je. Mari pakat tengok sini. Mari awal sikit boleh main main-main ni. Ada hadiah-hadiah.
8: Ada hadiah-hadiah, sebab penalti pun ada. Hadiah lain-lain, hadiah kuis pun ada.
9: Lain-lain banyaklah.
8: Pukul 3 lebih dah ni, Pak Da. Kita nak masuk kuis yang kedua pula lah.
9: Kuis kedua, soalan kedua.
8: Soalan yang kedua, negara manakah yang berjaya mara ke final Piala Dunia FIFA selama 2 edisi berturut-turut.
9: Negara mana yang
8: negara
9: berjaya?
8: Negara mana? Dah. Apa ni yang berjaya ke Piala Dunia FIFA dalam 2 edisi berturut-turut.
9: Telefon kita lalu ada kak.
8: Telefon lalu ataupun kalau tak ada telefon jawab kat TikTok kita pun boleh.
9: Boleh, tak ada masalah.
8: Jawab kat TikTok kita. Jadi hadiah kuis tadinya, hadiah kuis Piala Dunia sumbangan daripada Regulus Baju Sublimation di Pasir Ho. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat boleh tepuh di media sosial Regulus di Pasir Ho lah. Jawab soalan dulu. Jawab soalan kita dulu. Firdaus Yahya hok naik ni. Jawapan di Argentina. Hok mula-mula sekali kat ngambil deh. Firdaus Yahya Argentina. Terima kasih. Tahniah. Jadinya
9: Betul dah.
8: Jadinya Kak Angah tulis nama dulu, Firdaus Yahya. Nombor telefon tu nanti Firdaus DM dekat sini lah. Dekat TikTok kita ni. Nanti akan dihubungi untuk dapatkan nombor IC dan juga nombor IC. Tu dia, tahniah lah deh. Peminat-peminat bola sepak belakang ni memang boleh jawab belakang lah soalannya Pak Dam. Cumanya jangan bimbang. Kita ada satu lagi soalan pukul 4. Pukul 4 ada lagi soalannya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap kan cik? Jeliga je dengar.
1: Oh tu ya aku duduk terpokok sini.
2: Hey, makno. Demo ambo saya.
3: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.

0: baik dah kau. Kita dah ni pukul 4 dah sempat dah tu mana.
1: Terima kasih banyak-banyak dengan kau masih setia bersama dengan Pak Da.
0: Dan juga Kak Ngoh, Pak Da pun dah sakit tekuk hari ni waktu ya
1: batuk
0: dia.
1: Batuk tak berhenti lagi Kak Ngoh. Dia pada demam hari tu. 2 minggu dah ni.
0: 2 minggu dah.
1: Tak kat tahu kau obat dah. Macam-macam obat dah. Alahnya tak hilang dekat batuk.
0: Ni, sabit tu lah dia tak berapa nak kecek lah mana hari ni dah. Tapi tak apalah ni. Dia serok-serok basah begitu merah dah.
1: Tapi dia tanya-tanya okey-okey takut jeluwok ya. Takut jeluwok. Baik, kita sebelum kita pergi ke soalan kita untuk petang ni lah. Ada soal lagi soalan.
0: Ada soal lagi soalan. Oh, lebak
1: lah. Lebak. Ni kira hari-hari terakhir lah ni.
0: Ya.
1: Yeah. Malam ni ngelah. Dah ada bola ni.
0: Ngelah dah.
1: Baru ni Pak Da tertarik dengan cadangan daripada Menteri Pengangkutan Anthony Luke.
0: Dia royaknya
1: yang mana cadangan untuk meminda Akta 333 Pengangkutan Jalan. Akta 333 Pengangkutan Jalan nak pindah. Yang mana akan dikenakan denda ataupun pesalah diwajibkan membayar pampasan kepada orang yang dia tepuh.
0: Kerana cerita pesalah orang yang menepuh tu orang dia kena menepuh. Bayar pampasan kepada orang yang ditepuh.
1: Ya, hak ni nak pindah sebab skala undang-undang biasa di kena penjara ataupun denda biasa ialah. Nah, jadi hak ni nak tambah so lagi bahawa kena bayar pampasan kepada orang yang dia tepuh. Kalau dia dapati dia bersalah lah.
0: Yeah.
1: Sebab apa undang-undang ni agak-agak orang kata tidak memberi kesedaran kepada demo-demo bawa kereta. Terutamanya kerek kita dengar pasal orang mabuk bawa kereta. Tak, tepuh orang tu, siapa kau orang tu, orang kata-katalah cacat seumur hidup.
0: Yeah. Meninggal dunia
1: pun ada. Jadi cacat seumur hidup ada. Tapi hukuman yang dikenakan kadang penjara ataupun denda.
0: Yeah.
1: Ataupun kalau tak boleh bayar denda, kena masuk penjara kebanyakan. Kan dia bayar denda terlepas lah. Tambah so lagi pampasan kena bayar
0: kepada mangsa.
1: Yeah. Terutamanya amaran ni sebenarnya kata sangat-sangat comel lah bagi Pak Da. Setuju sangat kan? Kau setuju tak?
0: Setuju
1: lah deh. Benda molek dah.
0: Maknanya bukan nak kata nak kena dah. Maknanya mangsa tu adalah juga
1: terbelor. Yang keduanya nak beri peringatan kepada pengguna-pengguna jalan raya. Kalau melakukan kemalangan yang melibatkan cedera parah maut ni, hukuman dia berat. Jadi perlu pakat beringat. Desa yang ketiganya supaya demo-demo ni orang kata jangan bawa kereta kalau mabuk. Kebanyakan agak kita duk dengar sebulan dua ni gak hak tu tepuh orang ni tepuh orang ke mabuk deh.
0: Ke mabuk. Iya.
1: Jadi kita tak silalah kalau kata menjadi mangsa kepada pengguna-pengguna yang bawa kereta, pengguna mabuk ni.
0: Cuai deh, mau sebenarnya Pak Da. Sepatutnya kalau dia mabuk, tak boleh bawa kereta.
1: Sepatutnya memang gitu dah. Undang-undang kita salah. Tapi itulah sebabnya Menteri Pengangkutan kita kata hukum itu kadang-kadang tidak memberi kesedaran kepada pengguna-pengguna hok mabuk bawa kereta ni lah.
0: Molek-molek. Kak Ngoh pun setuju undang-undang tu dipindah. Dan juga kalau seboleh-bolehnya cepatlah dari segi pelaksanaannya Pak Da.
1: Dia bukan kata hok mabuk sajalah. Maknanya kemalangan-kemalangan hok membabitkan.
0: Maknanya salah. Salah si penepuh lah maknanya.
1: Yang membabitkan mabuk kau ataupun cedera parah kau bergana kau dah. Maknanya didapati bersalah. Selain pada hukuman penjara kau berapa kau, pampasan terpulai kepada mahkamah pula yang menentukan lah. Gitu.
0: Okay.
1: Setuju sangatlah kita.
0: Dah.
1: Kita dengar lagu dulu, pandai kita mari.

0: Itu dia nak kami. Ha, kabut serangkai mawar.
1: Zaitun Sameon.
0: Ha, tahun berapa lagu 80 hari begitu. 90 hari dah kak weh.
1: Ya.
0: Jadinya.
1: Kita pergi ke soalan keempat. Ketiga.
0: Soalan yang ketiga.
1: Soalan terakhir dah ni.
0: Berapa telefon tadi? Bukan. Kita tak pakai telefon sebab telefon kita ni bermasalah sikit. Jadi jawab kot TikTok dah. Banyak dah. Jadi jawab kot TikTok. Soalan dia. Pasukan manakah yang ditewaskan oleh Spanyol ataupun Spain untuk mara keperlawanan Piala Akhir. Piala Akhir pula dah. Keperlawanan Akhir Piala Dunia FIFA 2020 ni.
1: Sekali lagi kan? Sekali lagi.
0: Tak payah ada.
1: Sebab tegak tadi tu.
0: Pasukan manakah yang ditewaskan oleh Spanyol untuk mara keperlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2020 ni?
1: Itu dia. Boleh jawab kot TikTok dengan kot ni? Badidah.
0: Dek Remy. Ha, France. France dengan Perancis ni super dek. Dek Remy mula-mula. Betul.
1: Itu dia.
0: France ataupun Perancis.
1: Itu kena badidah.
0: Dek Remy pula dah.
1: Itu kena badidah. Dek kau Dek Remy dulu kak. Dia lah pemenangnya. Jadi kita sudah pun ada tiga pemenang soalan-soalan Piala Dunia pada hari ini. Tiga soalan bermakna tiga hadiah telah pun menjadi ataupun sudah ada pemilik dia lah.
0: Jawab aku TikTok hari ini. Tak apalah. Alhamdulillah. Sekiranya kita bagi peluang untuk dia mahu duduk luar Kelantan Dak Remy nanti bagi nombor telefon kita akan hubungilah untuk dia pakai maklumat sikit deh. Kita ni kat guna lagu Thai ni sebab lagu ada sobat Thai. Kita dari Thailand
1: dari Thailand ramai duk dengar kita ni. Terima kasih.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment, istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayam Cafe, Bras Era, Beauty Kasih dan Rora Plastic and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: tu dia dia. Eh, Rosida Safi dia bersih awal-awal apa kak jaga kau bersih kawasan rumah kita.
1: Yo.
0: Sebab lo ni kak ngondok tengok dok kok ni sebenarnya Pak Dom.
1: Denggi lah.
0: Eh, takut juga lagu kita. Mana? Naik 78.9%
1: daripada sebelum ni.
0: Sebelum ni naik mendadak. Dia bukan nak kata di Kelantan kita sahaja, malah di seluruh negara ni, Kuala Lumpur, Putrajaya, Jaya, di Selangor, dia kita di Kelantan ni pun baru-baru ni kita pun kat Angah pun ada interview dah doktor kita. Dari kawal vektor tu dia katanya dewa KCIS ni pun banyak juga. Dia banyak. Memang banyak lah.
1: Jadi kita tak usah fikir hak tempat orang.
0: Tak usah fikir.
1: Hak Selangor, Negeri Sembilan, Johor, bukan pun tak usah fikir. Kita fikir tempat kita ni.
0: Fikir tempat kita.
1: Kita fikir daerah kampung kita.
0: Tamir kita.
1: Kawasan kita. Jadi pakak-pakak weh jaga kau ni jangan main-main weh. Boleh membawa maut sebab ada hak mati dah ni.
0: Ada hak mati dah.
1: Jadi biasanya kalau sebelah rumah kita kena dia akan buat fogging lah deh. Dia akan buat apa semburai asap tu. Kak Angah tahu tak nyamuk Aedes ni dia boleh terbang berapa jauh?
0: Berapa kilometer?
1: Hai, tak sampai sekilo. Mungkin dia kecil nyamuk ni. Nyamuk Aedes ni dia boleh terbang antara 40 meter hingga 500 meter.
0: 40 meter hingga 500 meter.
1: Maknanya setengah kilo jugalah. Maknanya kalau kena ke rumah kita blok A, dia boleh pergi sampai ke blok B, blok C tu. Jauh jugalah. Umpama gitulah. Maknanya jarak dia tu 500 meter, dia boleh pergi lagi.
0: Dia boleh pergi lagi.
1: Dia ketik orang sini, dia boleh ketik orang dana pulak. Jangan main-main. Jadi kena pakat-pakat beringat weh. Demo tak kena, tak rasa. Tanya orang kena dah perik, kau ni sakit.
0: Pada ada pengalaman deh.
1: Orang tina ada kena dulu.
0: Sakit. Dia kata sakit deh, sakit tubuh badan.
1: Sakit sendi-sendi. Jadi lebih bahaya lagi kalau denggi berdarah tu deh. Dia tubik kok bulu-bulu rumah darah kita ni. Tubik kok gosi. Ada siapa pergi kat tu gak 50-50 lah doktor katanya. Yalah jangan mau tangan tu yang belakang. Tapi gak ha lah. Maknanya peringkat parah lah kalau denggi apa berdarah tu.
0: Berdarah dia.
1: Jadi tak sedut cerita lah sakit lemah lupa habis kalau dia kena buat tu ni. Teriak wah-wah lah, lenguh, letih.
0: Jadi kata lagu tu lah dekat weh. Kawasan-kawasan rumah kita tu tak sedut berharap ke orang lain lah. Kita anak-anak kita je. Dia gini Pak Dok. Kalau dah letak main perumah dia. Kalau so keluarga buat dia ke keluarga lain yang ke turut. Maknanya contohnya keluarga Pak Mak buat dia. Tak okey lah keluarga Pak Heng tak buat. Mesti dia buat rumah dia.
1: Ajar lah Pak Heng.
0: Dia masing-masing gitulah dia kat weh.
1: Dia sebab gini. Maknanya orang-orang terdekat kita tu kena main perenai lah. Jadi tak okey kita nak tengok orang tu. Ya cuci rumah dia. Kita main dok gitu.
0: Tak boleh.
1: Nyanyo jugalah. Tidak kata kalau dia kena tidak keluarga dia mau saja.
0: Dia kena sekali.
1: Dia kena habis lah dekat-dekat tu. Jadi kalau tengoklah kita pakat-pakat tengok kawasan rumah kita. Kalau ada tentik, kau tayar, kau gapo, kau tak usah tengok sajalah ambil tahu selalu.
0: Kelotong-kelotongnya.
1: Tekok sikit deh. Kalau dah banyak kah, boleh pedah lama kat kau. Jadi gitulah kita kena, orang kata sentiasa peka. Kawasan-kawasan jirai-jirai kita, kalau nak mata kita tengok ada, boleh buat biok nyamuk ni. Tahu lah, ambil tahu lah. Tak usah nanti kau dia lah, takut dia pun tak tahu juga kan. Jadi kau sarai nyamuk kak.
0: Ada pengalaman kat kau dulu kan, masa dulu dah ada. Kau biasa juga turun teroyong di satu kawasan tamir perumah ni Pak Do. Jadi pokok kita pun turun lah bawa dengan supik hitam dalam nama lah pergi cuci kawasan membasmi nyamuk Aedes sedek kat weh. Tapi kalau kat ngegeren ni tu rumah tu nyuh hitam kat jenela klipah. Tak nyuh tubik.
1: Takutnya dia tak sihat
0: Bukan.
1: Kak Angah kak tuduh selalu. Takut dia tak sihat
0: Tidak. Kak Angah kata, tubik lah dik. Kita ni nak hajaknya.
1: Dia tak biasa lah. Tapi biasa-biasakanlah diri kita. Patut so lagi bila kita buat gotong royong ni Kak Angah. Di kawasan kita ni, baru kita tahu banyaknya siapa.
0: Sungguh.
1: Oh, waktu waktu ubik, hok ni waktu ubik rupanya banyaklah sapah kawasan perumahan kita ni.
0: Sungguh
1: deh. Oh, lah, kalau pakak tak buat gotu royong, enggak tak tahulah sapah tu berapa lama duduk tu tempat kita.
0: Supik-supik tu sebenarnya. Oh. Eh, benda tu payah nak lupu sebenarnya supik. Padahlah dia mula ni buat kempen tak siwi pakai supik dia kok.
1: Oh, supik ni dia boleh menakuai air juga.
0: Boleh menakuai air. Jadi gak Allah akbar. Lagu tu lah ni.
1: Oh, kita ada
0: supik tu ubik macam mana. Oh,
1: waktu ubik lah. Kalau dia kata royok tu ubik habis lah. Ha. Dia gini, dia tidak kata jadi kau sarai nyamuk ni. Kita duk ambil tahu semua apa. Botol.
0: Purung.
1: Dia sebenarnya semua samung kawasan kita tu boleh, boleh jadi juga.
0: Tepat dia.
1: Dia bertelur. Semua samung ni ada daun-daun lebar. Ada boleh takut air. Dia biar dia bertelur situ. Jadi cucilah kawasan kita dekat kau. Orang kata serius. Jangan wisapa serius sangat masalah dengue tempat kita ni.

0: Adakah kakak ngah muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara kita pukul 4.44 minit petang, Kak Ngah Hakim Syah Azam tak inilah bagi menandakan masuknya waktu semai fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan. Manakala asal untuk zon 2 hari ini dekat tempat pada pukul 4.46 minit petang.
1: Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Jadi ada Kak Azhar dan Kak Ngosi Abtan itu bagi menandakan masuknya waktu semaya fardu asar untuk hari inilah bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 4.44 menit petang, manakala zon 2 4.46 menit petang. Tak lupa juga untuk adakah Kak Angoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu pukul 4.42 menit petang telah pun masuk waktu asar untuk hari inilah adik-adik dia. Hari Ahad 19 Julai 2020 bersama dengan Pak Safa 1448 Hijriah. Jadi sekali lagi Kak Angoh nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua adik kakak Kak Angoh yang berada di seluruh negeri Kelantan untuk hari ini. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Angoh yang berada di luar negeri Kelantan, juga Kak Angoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar mengikut kepada tempat adik kakak masing-masing lah. Jadi baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk bertanya adik kakak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ghazali Ibrahim.
1: Nida Ul Islam, kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati sekalian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu taala, kita boleh membincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang jelah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang blur-blur lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan. So kita tak andaklah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan, sama ada dia bukan ustaz pun.

0: tak jadi masalah. Tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena teguh. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufr, ridha bil kufri kufrat, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak teguh, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak teguh, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampaklah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegurlah tuan-tuan. Kita tegur. Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut dan panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan. Ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh, nama macam ni tak bagus. Siapa kahwin bulan ni tak bagus, tuan-tuan kan. Siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegurlah kau kan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni? Tuan-tuan, macam-macam lah. Ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya, maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ini perangai agama banyak, ustaz-ustazah masya Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita di Beast on Air Kelantan FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik kakak kita, pendengar-pendengar kita. Lagu mana beres kodok tu? Ada buat gapo tu? Ada hak tengah duk menyengeng, bla-bla, kena angin, sama ada daripada kipas ke ataupun angin original lah, angin asli hak mari daripada jendela kita. Tapi walau bagaimanapun, kita nak pesan dan juga peringatkan kepada adik kakak kita supaya sentiasa memastikan pendawai elektrik kita ni sentiasa kita periksa lah untuk memastikan keselamatan kediaman kita tu. Jadinya kita masih lagi bersama dengan Cik Saiful yang merupakan wireman yang bersama-sama dengan kita yang kecek mengenai dengan pendawaian elektrik di kediaman, di premis kita, di pejabat kita, di rumah kita dan sebagainya. Kita nak bertanya dengan Cik Saiful lah, memandai ke zaman ini kita tengok perkembangan teknologi terkini dalam bidang pendawaian elektrik yang patut kita kena ketahui guna edio tu. Lagu mana tu Cik Saiful?
1: Oh ni, sekarang ni banyak lah. Bagai-bagai canggih lah contohnya. Macam lapu sendiri pun orang kata tu yang tak sapa tu lapu nyalon dah pun boleh. Nak guna sendiri tu kak. Tapi kak, biarlah pemilih orang kata bagai tu sendiri, biarlah orang kata bagai tu ada siring. Sebabnya kalau tak ada siring, benda tu akan bermasalah lah. Contohnya kalau kata suih lah, macam saya raya tadi lah. Suih tu dia boleh connect tu dengan telefon lah, gapo macam lapu lah gapo. Kalau benda tu tak ada sirim, kalau benda tu kena kilat gapo gitu sendiri, benda tu akan cepat rosak lah. Dia jadi akan ada efek lah.
0: Itu penting lah untuk kita semua lah. Untuk kita mengetahui, sebab kita tengok lah ni, zaman lah ni kita duduk di pejabat, kadang-kadang kita duduk di pejabat dah. Rumah kita duduk di aku bekerja aku gapo, kita tekan remote daripada pejabat je untuk kita nak sejuk. Nak pasal penghawa dingin di rumah kita tu. Jadi benda tu sebenarnya boleh ke Cik Saiful?
1: Canggih sistem tu tak ada masalah sebenarnya. Cuma hak penting sekali tu dia punya spek ada sirim. Spek tu sendiri kata spek barang tu sendiri. Barang-barang lon ni, barang-barang canggih contohnya banyaklah brand-brand daripada China ke gapo tu kira lah. Benda tu orang kata tahap kualiti itu dia tinggi lah. Sebab benda ni alah, tak semua rumah tu orang kata ada penghuni. Kita tu pergi buat kerja kau gapo, benda tu orang kata kita tinggal rumah tu contoh 12 jam ke 10 jam sehari-hari tu, benda tak ada orang dalam rumah kita nak tinggal rumah. Tapi kalau kita nak tinggal rumah, selamat lah pas kita balik pulak kita nak tidur dalam tu, dalam keadaan kita duduk dalam selamat. Itulah penting orang kata pemilih kontraktor buat tu sendiri, pemilih kebo tu belah ada siring. Jadi kita nak tidur orang kata, orang tidur orang kata nyerah molek orang kata. Tak ada lah bimbel orang kata.
0: Okey, Cik Saiful, macam Cik Saiful ni dia menawarkan servis perkhidmatan untuk wiring dan sebagainya di kawasan mana, ataupun boleh je berlaku-laku di kawasan-kawasan mana pun?
1: Boleh berlaku kalau setakat hari ni tergantung kepada pemerintah customer lah. Contoh di Gomose pun saya buat, tak kira lah di Klate ko, di Terengganu ko, insyaAllah lah bergantung kepada pemerintah air lah. Kalau macam mana jauh-jauh, kalau ada yang kenal, kalau tak kenal tu dia hubungi saya lah. Mana banyak kadang-kadang mari masuk telefon, kadang-kadang nombor yang tak kenal kalau gapo contohnya alah, macam-macam lah ambil daripada saing atas saing gitu lah.
0: Okey, jadi macam kalau orang nak mendapatkan perkhidmatan daripada Cik Saiful ni, lagu mana caranya tu?
1: Cara dianya, dia boleh hubungi saya lah di nombor dianya 019-981-9990 ataupun dia boleh pergi ke kampung terusnya Limbak lah. Pasti tumbuh lah situ tu ada lah. Orang panggil pejabat kecil saya lah situnya. Tanya-tanya orang situ pun dia tahulah. Sebut nama saya tu dia tahulah.
0: Maksudnya, mana tempatnya. Cik Saiful sendiri ni kerja sendiri ke atau bekerja tu ada ada anak-anak buah ke orang ke?
1: Anak buah tu adalah, orang kata 2-3 orang tu adalah buat kerja saya ni. Saya sendiri pun buat kerja juga. Tidak peluk tubuh lah. Mana duk main-main orang kata sekali dengan anak-anak buah lah.
0: Okay, jadi Cik Saiful, sebelum kita nak berpisah ni menerusi Beast on Air kita untuk hari ni, mungkin ada kata-kata yang mungkin boleh Cik Saiful bui kepada pendengar-pendengar kita kalau ada di antara mereka yang berminat untuk nak menceburi bidang ini?
1: Pertama kali sendirinya, mana-mana tak kira lah adik-adik kakak kau gapo, mana-mana nak ceburi dia elektrik, penting sekali kata belajar dulu. Sebelum kijong orang kau tak boleh nak masuk sambung belajar sendiri gapo tu. Masuk dalam kerja tu kita belajar dengan orang pandai. Mana benda hok kita tak tahu tu kita kena tanya. Mana kalau kita boleh selepas pada SPM tu, kalau ada niat nak buat, nak cebur dalam bidang elektrik ni, kata sambung belajar dulu. Sama ada ambil CJ ko, diploma ko, kalau nak ambil dalam bidang elektrik sendiri ko, bermula daripada kata wayaman ko, cashman ko, naik ko hopsa-hopsa tu, tak ada masalah. Tak payah hok penting sekalinya orang kata belah kita tu ada ilmu dulu.
0: Sebabnya kita tahu bahawasanya di negara kita KJL juga dia turut memperuntukkan pelbagai bidang yang disediakan, sama ada kita memilih untuk TVET dan macam-macam lagi lah, tawaran-tawaran untuk kita nak sambung belajar dalam bidang yang kita inginkan, terutama sekali kalau rasanya nak menjadi wayaman, boleh ikuti bidang ataupun kursus-kursus yang ditawarkan.
1: Ya, dia banyak dalam bidang-bidang, contohnya dalam institusi-institusi orang kata pendidikan di orang kata negara kita ni banyak. Contoh dia Giat Maras diri pun, ILP ko, IKM ko, dia banyak tawarkan bidang-bidang hok betul-betul kena dengan minat kita ko, lagu mana ko. Dia lagu tu lah, cumanya hok penting sekalinya gapo-gapo kerja kita buat ni kita kena ada ilmu lah. Pas satu lagi, untuk buat kerja elektrik ni kerja bahaya.
0: Ada risiko lah.
1: Risiko dia ni tak kena tak apa, kalau kena gak panjang umur, alhamdulillah. Sebab dia bermain dengan, dia tak boleh orang kata benda tu kena, kena bagi confidence 100%. Contoh dia, kalau kita bermain dalam line mati tak apa, kalau kita bermain dalam line hidup, tu kena komitmen lagi 100% lah kita kena baginya. Mana tak boleh leko.
0: Baik, terima kasih Cik Saiful yang sudi bersama-sama dengan kita menerusi Biz On Air kita untuk hari ini dah. InsyaAllah kalau ada masa, ada ketikanya, kita akan jumpa pula semula. Jadi kepada anda semua yang rasanya nak membuat pemeriksa air pendawai elektrik, boleh cari Cik Saiful dah.
1: Okey, terima kasih.
0: Alright, jumpa lagi Cik Saiful. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tu dia.
1: Dia. Hmm. Kita kira-kira lagu.
0: Lagu ngelah lah
1: ngelah
0: tu.
1: Ngelah lah tu dia kot. Sampai masa, sampai puyah, sampai ketika dah ni.
0: Ya, jadi selepas ni pukul 5.30 dia kot kita ada rancangan wayar kulit. Jadi sebelum Kak Ngoh dengan Pak Ada berasus, sekali lagi malam ni kita nak alu-alu ke kehadiran adik kakak semua ke big screen. Hmm. Ha, big screen final World Cup FIFA 2020 di perkarangan RTM Kelantan FM ni lah dek akak ni.
1: Pakak mari belakang tu dek akak weh. Kita mari jumpa mata sini
0: main-main. Bawa lah nak bawa mak ayah ko, nak bawa anak beranak ko, nak bawa apa ni, bekal ko. Kalau tak bawa bekal tak apa, muka kita berjual juga sini.
1: Ada makan
0: dek. Nak healing, nak ngopi-ngopi ko boleh dek akak weh. Malam ni kita perlu sehinggalah ke titik yang terakhir perlawanan bola sepak malam ni.
1: Jadi marilah berapa ramai pun tak ada sekat time berapa eh. Marilah pakat masuk deh. Mari tengok pakat sini
0: dengan ramai. Untuk World Cup hari ni sama-sama kita raikan World Cup FIFA 2020 ni. Jadi Kak Langah Pak Da berasa dulu untuk hari ni dah Kak Wain klik salih-salih baju-baju bola lah pula kita ni Pak Da.
1: Memang beli tak pakai bukan dia.
0: Jadi kita berasa dulu untuk hari ni. InsyaAllah jumpa semula pula. Seperti biasa Kak Ngoh sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan bye-bye.
2: We are ready. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment, istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Salam bahagia saudara kita bersama lagi menerusi rancangan Wayang Kulit. Pada siri yang lalu Raden Lakcuna ditangkap dalam negeri Raja Beringi Muda. Lalu Ratu Cempaka Putih lari meninggalkan negeri ayahandanya. Dalam perjalanan Ratu Cempaka Putih disambar oleh seekor burung garuda bagi menyelamatkan Puteri Cempaka Putih. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti cerita Sarung Si Alam Tunggal, bahagian yang ketujuh daripada kumpulan Mat Jani, Seri Baju Merah, Kampung Batu Jeng, Kuala Krai, Kelantan. Kita ikuti persembahan mereka.

peristiwa berlaku. Silaklah dalam gaya metu kecil kadilak juno. Tikir dengan keris bilo. Kiri menjadi kembelok mereka. Tok lu tubuh badai yang digelakkan hulu balen sayak kiri. Kadilak juno perkena igatlah hulu balen dua perwak kiri kepada raja. Kibubuh dalam penjara besi selok di luar koci kan dari dalam kesoh. Berkata yang kadilak juno timur lagi nak oyak tepi cepaka putih. Bila dia tengok abis dia kadilak juno kena igat takak. Lalu dia akan berlari-lari lagi kesoingai diri pulangnya. Hari ni beratlah sujud juga. Habis aku tercik adalah juno kena igat dah. Gibubuh dalam penjara besi selok di luar kau cikai dari dalam. Aku nak buat lagi tubuh di mana lah sekarang ni. Baiklah. Pada aku duduk suruh diri ke dia mudah-mudah kini. Baiklah. Aku klik semula dalam negeri kehadapan ayahku. Maharaja sekarang untuk tuaku. Yang digelakkan cepaka putih. Bila dia tengok abis dia Radinlak Juno kena ikat takat. Kalau duduk situ boleh jadi dia sendiri pun kena ikat takat. Jegok oleh yang digelakkan Ajar Sam Sati. Tak lewat laun lamung anungkan cerita bagi. Dia kelih hulu balai di antara dua nampak terkem. Mari ke hadapan dia. Dia kemahkan pakaian. Ha cabut lagi tinggal pulak negeri ayuh belah.

Sapa di tengah pada luah sejana pada. Di waktu itu, hari sudah menjelaskan pagi. Sapa duk tengok di waktu itu, tak lain tak buka seekor gerda putih kuku bergemah. Gerda putih kuku bergemah, apakala dia tengok seorang perempuan yang sida-sida tengah pada luah sejana pada. Buka sayap terbang teruh anak sawah ambil cepat ke putih lah.

kesa bagi cepaka putih disama oleh seekor gerda. Atimu lagi nak ayak di masa perkata esimah raja nemeka putih tu lawan dengan sapu logo. Sia menjadi malai-malai menjadikan akan sia. Masih ke masih tak titik sebelah cemelo. Mah raja nemeka putih orang pengoh orang lekek. Pertepik-tepik kan suara masuk semula kadap sapu logo. Hai. Masalah juga mah raja nemeh kebut hidup lawe dengan saplu logo sila hari tersalah musim. Mah raja nemeh ke putih yang petum menyauk-nyauk awe. Jatuh ke mana hendak jatuh. Jatuhlah di peti timbul pelabur hemulu. Kesoh di situ timbul lagi nak raya ore di laut buih. Kelomai tujuh tubuh bergelar tuap tri ike selaban. Apalah balo tu dengan junta ke mati habis kike kecil ike besar. Menuh berlaku di muka pintu kebun pula kelakli. Kali dia tak kita tengok sendiri. Ini dia tak tahu kan sekali-kali. Lalu dia pun nak keluarlah ke pintu kebun pula kelakli. Nak tengok berapa benda yang jatuh. Terus akhirnya lari-lari lagi. Tuan Tri Ike Selabanu dengan sore diri, sore senyawa sikit. Jalan banyak pelari dengan pelari muda pulaknya.

Oh, ni bendanya. Kalau aku tak mai kelih diri, aku tak tahu berapa benda. Tak silap perkataan aku inilah abis aku mah kaya nama aku putih. Kuano ya boleh jadi begini. Tuap tri ikis lah ban. Kalau tu aku tak pulih diri dia, aku tak tahulah hujung jatuh berapa lah benda berlaku dari negeri dia. Tuap tri ikis lah ban ni orang tua juga di laut Tebuih kilometer 7. Lalu dia ambil lagi air penawar putih, madu manis, benda silu dalam sekacau celak setamai jiwa. Dia nak basuh, wak jing jemalai dewa, wak kunci malai cendai, wak badi balas rokok belah. Adik, pada adik, tepi keselaban ni budak kadena. Ya benarlah. Nasib baik jumpa dengan adik. Ketuk jumpa dengan adik boleh jadi musting lah habis. Dari tahun ni, dari bulan ni. Berapa dia duduk berlaku habis di sana? Banyak royak, banyak cerita mereka ada. Habis duduk berlawan dengan yang dikelakkan anak jin sapu dagu. Silap hari salah musing. Habis duduk berlawan dengan dia. Dia pergi habis petung jatuh ke dalam laut buih. Kalau main tujuh nasib baik jumpa dengan budak ni. Oh begitu lalu. Apa kerja jadi begitu? Banyak royak tak nak royak adik. Abang tak nak mikir banyak-banyak lagi dah hari ni. Kalau tak bunuh, saplu lagu. Boleh jadi negeri mah rajus kamu. Negeri ayah no. Negeri ayah no mah rajus kamu. Akan jadi para pasok, para pejar seri gemuruh. Tanah-tanah meh negeri nak hancur dengan tidak ada. Oh, begitu lalu. Lepas tu balas mana kira abang. Hari ni adik, kukuk mana sekali pun. Abang terpaksa kena pergi bunuh seekor anak jin. Kalau tak bunuh anak jin itu, siul-siullah saja orang hidup gelap abang ni. Simah, raja nombor kau putih, hulu balai bersenang. Orang mulia raja. Balai mana anak kita? Anak mana? Anak kita simah, raja nombor kau. Oh, ada simah, raja nombor kau. Ya ni kepada bonda ni. Simah, raja nombor kau pada kau rindu. Mah, raja nombor kau. Orang lelah juga seperti ayah dia mah, raja nombor kau putih. Dengar bonda panggil. Apalah, balo dengan juta kau. Semetakkan je mau. Ini patut semua, bonda. Ini patut semua, wahai bonda. Oh, kecik biar selur-selur sikit ni. Teh sangat, bonda nak belajar. Itu siapa dia, bonda? Itu siapa, bonda? Itu kalau ni nak kenal ke? Iyalah ayah nonik namanya semua raja nomor kau putih hulu balai putih. Ini ayah. Ini ayah kau. Ini ayah kau. Ini ayah kau nanti kan hulu budak ni. Aduh nyorbah begitu malu. Akulah bapakmu. Akulah bapakmu. Bukapa kerja ayah? Yang lorak gaduh gini. Kalau boleh patik nak tumpai kerja. Nak sampai kerja boleh lah hari ni. Kita pergi bunuh yang digelakkan Saplu Logo. Duk mengamuk dan negeri Kuala Dua. Kalau kita nak pergi bila pada kaya tak? Kita pergi selalu. Patik pergi selalu. Mah kaya nama kaya lopak. Tinggalkan ayah dia. Mah kaya nama kaya. Begitulah perangai dia hari-hari. Patik tak boleh nak oyak berapa tu. Gila abis kalau setara juga dia nak menolong kepada dia abis. Tak apa lah adik. Apa kalau sesak kerja yang habis esok. Abis balik semula lah dalam laut pun kilometer 7. Itu tak apa. Mah kajian mereka putih. Tinggallah tu terikis lah banu di laut teput. Di laut buih keloman. Keju. Dua orang nak buat pakak. Buat mati masih kermasi. Pertepik-tepik. Terbaik ikut udara. Tujulah. Tengah pada luar. Sarjana pada tempat. Okey, duk pelawih. Haaau. Mana seru ayuk? Mana seru ayuk? Mana seru ayuk? Nanti kat dulu lorak sungguh budak ni. Ni ada dua hadapan. Marilah kita pergi lawan. Begini. Begini si mah kajian mereka. Bukapa ayuk? Bukapa dia ayuk? Gini nanti dulu nak ayak. Ayuh masuk alik kiri. Ni masuk balik kanan. Apa kalau kita sapa di hadapan dia? Kita soyok pak penjura lima ini benar. Tak apa ayuk. Tak lalu kita tak apa. Marilah kita kepung. Yang digerakkan saplu lagu. Mah kajian mereka putih. Buat pakak dua beranuk. Masuk di kiri, masuk di kanan. Dia nak soyok saplu lagu. Blau. Ya.

rata pada tubuh pada dia tak jadi ke apa apo. Dia pergi mah raja nama ke petung jatuh ke hulu baning. Pergi mah raja nama ke putih jatuh ke hilai basawi. Kesok di situ baris kejap timur lagi nak royak perkataan yang digelarkan ajasan sakti. Duduk dalam negeri yang digelarkan ratu beringi muda. Keluar musorak di balap sah dengan pati-pati. Aseto keluar. Ini patih di antara dua. Tuek cik Radin Lak Juno. Kami takak regak dah bubuh dalam penjara besi. Selok di luar kocikan dari dalam. Kalau begitu tuekku, cepakau putih duduk di mana? Cepakau putih dia tengok patih dia lari tak tahulah ke mana. Aduh kula balik. Kalau begitu sebelah mana kira bercara tuekku? Radin Lak Juno tuekku nak berapa kalau kuru pun sio-sio saja sebab tuekku duduk nak ke isteri dia. Namanya tuapti cepako putih. Lekahlah dengan segera. Gitu perjalanan ni. Tuapti cepako putih. Dua orang patih. Dengar titah gajah ajasan sat. Anak cari lagi cepako putih. Tu jalan orang di antara dua. Kaduh lorak sikit jalan banyak lagi belahan cah. Aboy, aboy, aboy, ya.

Puah dah kita duk cari ke hulu bani hilir bangsawe. Tok napuk puru pocoto. Tertik pakai putih sebelah mana kira bercara. Gini hulu balik. Ginilah kalau ni biasa saudara. Kita berhak dulu buat sementara ketika teh sangat yang tubuh badai. Dua orang hulu balik pun. Berhaklah di bawah satu pokok tengah pati. Kesoh masa perkataan dua orang hulu balai timur lagi nak royak di masa perkataan. Seekor gerda putih kuku bergemah. Wak lagi tepri cepaka malai terbang ikut udara. Di kesetika itu, telapa kuat sangat angin duk tiup dia terbang. Dengan serta merta, tuai putri cepaka putih pun jatuhlah ke bumi semula.

Masalah juga pakai putih jatuh semula ke bumi. Kesoh di situ bagai sekejap timur lagi. Nak oyak di alam negara kaya ngesoro lelaya. Sebuah bergelar sans nahuan agu dewa bertaruh guru. Dia dilatih oleh yang digelar ke dewa sealan tunggal menjadikan gajah negara. Di alam negara kaya ngesoro lelaya jadi gajah di sana. Dijaga dewa sepemo dua pemo seketi lima laksa. Tingatlah diri dia. Tagi muda siapa ketua tak kahwin dengan siapa-siapa raja dewa di sana tak boleh nak kahwin. Berasalah di hati dia hari ini.

Sudah aku sila di bumi lepas tanah yang rata-rata. Perempuan lain hok seelok rupa tidak boleh nak kahwin dengan aku. Sebab aku tengok perempuan ni tak secucuk dah dengan diri aku. Kalau selain-lain daripada anak raja ratu beringin muda, hok tu lah perempuan hok cantik, hok comel sengati. Inilah aku boleh buat isteri selama-lamanya. Sang senaru aku dewa bertaguru. Bagai pitok, bagai jadi, bagai kanduk, kain bagai buli. Lebih baik ingatlah tetepan dulu dari diri dia. Dia nak ubah pulak diri dia, nak menjadikan yang digelarkan perubahan. Anang guru pati tamuk kencana belah.

Apa kalau aku bertukar rupa menjadikan yang digelarkan guru pati tombok kincana? Dengar seorang yang diri aku duduk di alam bumi yang nyata. Hari ini aku nak buatlah sebuah istana. Sasawan agung asal daripada yang digelarkan sasawan agung yang menjadikan yang digelarkan perubu anung guru pati tombok kincana. Okey, bijaklah sana. Ambil daun kayu selah rumah kemoming nak minta jadi mahligayan indah-indah belahan.

0: telah aku jadi sebuah malika. Kesoh masa perkataan Prabu Anung Guru Pati Tombok Kicana Timur lagi nak royak di dalam negeri mah raja sekamu. Apa kalau saplu logo petung mah raja nemeko putih, petung si mah raja nemeke, jatuh hulu bani hiling bansawe. Abjad lagi yang digelakkan saplu logo, mengadak mah raja sekamu di balap saplah.
1: Aboy, aboy, aboy, yeah.

Got 12 berjalan. Siapa lah dekat-dekat dah dengan istana mah raja sekamu tinggal di tempat luar tengah pada luar. Sejana pada. Adis waktu itu siapa duk kelih. Tak lain tak bukir. Raja muda lak semana. Raja muda lak semana. Kelih 12. Takutnya diri dia. Atuh berjalan mengandak abis di balap sah. Skip jalan banyak berlari. Abis berjalan.

Gajah no meke. Belawe siya menjadi malam-malam menjadikan akhir siya masih kermasin silap lah. Dalai gajah me. Anak no mah gajah no meke putih kena putu. Anak dia si mah gajah no meke pun kena putu juga. Ini balah manalah kira bercara. Tapi kita duduk kelok-kelok sepuluh logo ni. Mengamuk teramak amak ti kuat sangat. Kalau begitu hundulah adik dari sini. Abang nak panggil tak mah. Babu sanek ahli nujur terkenal dalam negeri nak tengok-tengok. Nak tengok ayuk pedama caga dengan ulama berapalah. Benda yang jadi dalam negeri apalah. Sabit apalah sebab pada kodin dia. Tak mengapa dah kalau begitu kak. Kalau begitu yo ni tak mah peri perbuana weh abang. Tak mah peri perbuana. Tak mah peri perbuana. Dengarlah gajah panggil di balap sa apa balo tu dengan jun tako asirto jemo. Ini patik semua ke bawah dali tu aku agak apa bagai belipu. Maaf uro bayo gatun tinggi tanah dali jua jauh penuh mati. Ani janganlah abe buat pura-pura tidak tahu apa. Negeri nak jadi sayok saping permacik itu teraju tujuh. Negeri nak karengan tidak ada air nak hang dengan tidak ada api. Kalau begitu tu aku. Amu nak suh bu abe bukulah surat akoban suara surat sama jadikan dengan diri apa. Amu nak tahu sepuluh logo ni kemati dia. Kemati dia ni balah mana. Adakah dengan kerih lemi. Adap ataupun dengan perkara-perkara lain lagi. Kalau dah begitu tidak apalah dolih tuaku. Bolehlah patik buka surat nunjuk patik. Kalau belawuk-belawuk lah patik menghadap tuaku di balap sak. Selolkah dengan suruh ya be. Tau mah babu sana. Ahli nunjuk terkenal dalam negeri Kuala dua kerja sendiri dia. Heret kerja raja dia junjuk tinggi. Lalu dia nak buka lah surat nujung, surat akoban, suara surat. Sama jadikan dengan diri dia. Dia nak tahu jatuh. Ujung jatuh pada mana lah yang digelakkan sablu lagu. Akak tangan tinggi ke udara. Dia tatak serta tating. Timbul puluk persen ujung ditapuk tangan belah.

Yo ni patik sembuh habis. Amu aja mudalak semano. Yo patik sungguh labe. Kuano adik, boleh kau dok adik bunuh 10 logo? Tidak boleh habis. Pasal apa tak boleh? Sebab 10 logo ni kuat sengoti. Orang tak mati di tubuh pada. Lepas tu balas mana kira percara adik. Anak nomah raja nama kau putih putubik belawai juga. Patik napuk mari sekali dengan anak dia simah.

Ni sebelah mana apa? Begapo dia royak dari noju apa? Ho ni begini tu aku. Pulihlah patik royak. Kalau belawak-belawaklah patik mengadap aku. Saplu logo ni orang bukan mudah. Bukan percara. Kematian dia tidak dengan kerih lembih tu. Hanggak doh apa? Dia mati mengikut teknologi patik royak. Kena giambil lah yang digelakkan jubah labuh layangan dewa. Ada di waktu tujuh ke di rumah. Tekak nenek mohorisi kalau mata api. Oh, begitu ni apa? Kalau dah begitu tidak apa lah apa? Asnilah duduk dalam nyus tanam dengan nasi makan air minum. Aluh, coblok kasar. Wah, ya apa? Rumah, sana pun lagi-lagi masuk ke dalam tanam. Ia ni adik kepada abis adik aja muda lah semana. Kata Tuk Abu Sani, kematian 10 logo ni tidak dengan kerih lembih. Kena gambil lah jubah labuh layangan dewa. Kak ayah anda kita di waktu tujuh ke di rumah. Kalau dah begitu, tak mengapa lah abis. Titah terjunjung di atas batu jemalai patik. Biarlah patik gambil jubah labuh layangan dewa. Kaca muda lah semana. Tinggallah bala gading. Kemahkan pakaian. Lima masuk kak tak masih kalau mata api. Di waktu tujuh, kedi buat emah belah.

Ni patik semua juga wahai ayu. Harap apung bagi berlipu maaf dengan beribu kali maaf. Jadi mu ni awal. Tak silap ayu. Inilah Raja Mudolak semana. Yo patik sungguh ayu. Aguano kalau tak ada mari sore, mari ngawes kamu. Air gaduh lorak berapa dalam negeri katore. Nasib makan, air minum bedok aluh, bedok kasar. Harta banyak makan ni, tak habis nak makan tu. Mari mengadak ayuh, apa kerja. Ini begini ayuh. Patik mari mengadak ayuh ni kalau besar bukit, besar lagi. Harap pay patik tinggi gunung, tinggi lagi kandok di patik. Mengikut tu mah, babu sana duk bari royak kata. Dalam negeri sekarang ni, ayuh sudah menjadi kencing calon tu. Negeri jadi pada jarak, pada terkukur, segi kemuruh. Tanah-tanah main mari seko anak jin yang digelakkan anak jin 10 logo. Mengamuk siang menjadi malam-malam menjadikan akasi habis. Rakyat patuh, ada hok loko, ada hok lagi. Patik sendiri tubik pertai mata dengan dia tengok pada kalau bolo. Atok menehe ni badai. Pasal apa boleh jadi begitu sekalian negeri awal mahraja sekamu ni tak dok musuh perih. Ayat tu ke dalam bulan ni dalam tahun ni. Am jadikan huhara begitu. Ngikut tu mah babu sana kata. Cinsa puluh logo ni tak mati. Ngakirih lembih. Kalau begitu. Kata dia. Dia suh mari ambil lah sarungnya. Cubah labuh layangan dewa. Hok ayuh duk taruh selama kini patik nak pinggir lah sementara. Sekiranya kerja itu siap petai patik wak mari petai siap. Siap pagi patik wak mari pagi. Begitu adilah contoh. Kalau dah begitu tak apalah jabuh. Jubah labuh layangan dewa ni aku tak ada wik siapa-siapa saya kepadamu. Tapi tak apalah. Mungkin ni anak menatu aku terpaksa aku kena bui. Mungkin ingat Raja Mudolak semana kalau sudah pagi wak mari pagi, sudah petai wak mari petai. Tak mengapa lah ya. Tak mah, isi kalau mata api. Orang petuah juga di waktu tujuh kedi beremah. Lalu dah masuklah ke dalam kedi. Ambillah jubah bui kepada radik. Bui kepada tuik. Bui kepada Raja Mudolak semana. Ini dia jubah. Raja Mudolak semana pun ambil jubah. Tak apalah kalau begitu juga. Ingatlah pesannya ayo. Tak apalah ayo. Patik nak kelik dah dulu. Lorak sangat tak boleh nak mikir banyak-banyak lagi tu. Serabut fikir tak boleh nak kusut. Kusut fikir tak boleh nak mikir banyak-banyak lagi tu. Biarlah patik kelik dulu pada masa sekarang. Cuma dah lah semana pun ambil jumpa. Lari-lari akan keluar. Tok mah, yang digelakkan Tok mah isi kalau mata api orang bijak. Bijak laksana di waktu tujuh ke di rumah. Apa kalau dia bui, cubah labuh layangan dewa. Dengan serta-merta, akan tutup pulak pintu waktu tujuh ke di rumah.

Pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid menerusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan Am PGA menahan seorang lelaki dan merampas 350 kilogram durian bersama sebuah kenderaan pacuan empat roda bernilai lebih RM50,000 di pengkalan haram Abeli Postman di Rantau Panjang semalam. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata tangkapan itu dilakukan Veteran 9 menerusi upstaring wawasan. Beliau berkata suspek mendakwa hanya ditugaskan untuk mengambil buah berkenaan dan membawanya ke Pasir Putih untuk dijual. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kurantin Tumbuhan 1976 Kurungan Akta 167. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan menggagalkan penyeludupan 2.8 tan minyak masak bersubsidi ke Thailand menerusi dua operasi berasingan di Pasir Putih dan Pasir Mas malam. Menerusi serbuan itu, KPDN Kelantan turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun manakala seorang lagi suspek melarikan diri selepas kenderaannya terbabas ketika melarikan diri daripada pihak berkuasa. Pengarah KPDN Kelantan, Hanif Yusabra Yusof berkata menerusi serbuan pertama di Jalan Pasir Putih berhampiran sebuah setel minyak, sebanyak 1,445 kilogram minyak masak paket bersubsidi pelbagai jenama berjaya dirampas. Manakala serbuan kedua di Kampung Jaka, Banggo Cikdo, Pasir Mas selepas kenderaan terbabas dan menemukan minyak masak bersubsidi seberat 1,360 kilogram. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Kira-kira 600 penduduk Taman Wangsa Mewangi di Gua Musang gempar dengan kemunculan dua ekor gajah liar di kawasan itu awal pagi tadi. Kehadiran dua ekor gajah liar itu sempat dirakam oleh seorang penduduk kira-kira pukul 2 pagi tadi. Seorang penduduk, Azizur Rahman Hamzah, berkata dia dimaklumkan mengenai kejadian oleh seorang rakan pada awal pagi tadi sebelum rekod video gajah liar terbabit. Katanya kemunculan dua ekor gajah liar di kawasan itu dan berhampiran rumah penduduk adalah kali pertama selama 5 tahun dia tinggal di kawasan itu. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Wangsa Mewangi, Abdullah Hussein berkata kehadiran gajah liar terbabit turut merosakkan tanaman projek Sejati Madani yang diusahakan penduduk. Lebih 20 pokok pisang dirosakkan gajah terbabit selain pokok kelapa. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting MacD anak perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Kelantan FM.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready too.
6: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
7: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
6: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua sayang sobat kita tu? Jadi kembali bersama dengan saya Jimmy menerusi segmen Selekta. Dan seperti biasalah setiap hari Ahad kita akan ada program Rujuk Ustaz ya, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud menerusi hari ini Ruangan Akhlak ya. Jadi dia untuk Rujuk Ustaz pada hari ini dah. Jadi pada saya sobat kita, terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi mengekalkan kesetiaan anda untuk menemani, untuk mendengarkan Radio Kelantan FM pada ketika ini. Hari ini dah pun memasuki hari Isnin, hari Ahad 19 Julai 2026 ya. Dan tak sesedar kita dah memasuki 4 Safar 1448 Hijriah deh. Jadi apa pun untuk hari ini, sama untuk jam yang pertama ni kita akan sama-sama meluangkan masa kita dengan sama-sama mendima ilmu akhirat ya, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus ke program. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jimmy.
0: Ya, sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Abang Jimmy nampak uzur sikit.
0: Itulah ujian-ujian katanya ya. Tak apa, ada masanya. Ya, insyaAllah. Amin. Ya. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak ya, kepada Ustaz kerana sudi datang konti kita pada hari ini ya. Jadi seperti apa yang kita sedia maklum, kita pada hari ini kita akan sama-sama mengaji ataupun belajar berkaitan dengan akhlak-akhlak, di mana itu adalah menjadi satu penyakit, menjadi satu barah kepada kehidupan manusia sekiranya tidak dijaga. Ada setengahnya dia hanya menimba ilmu dunia, bukan main tinggi, tetapi satu benda yang sentiasa dilupakan ya, setinggi mana pun ilmu kita tapi akhlak tu dilupakan, tak akan pergi jauh kan Ustaz.
1: Betul.
0: Jadi insyaAllah lah, tanpa melengahkan masa, dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'.
0: Alhamdulillah.
1: Abang Jimmy dan sidang pendengar Radio Kelantan FM, dalam siaran ataupun rancangan Rujuk Ustaz pada petang ini, kita menyatakan kalimah syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurniaannya dihidupkan kita, dipanjangkan usia dan umur kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hadirin hadirat sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada petang ini kita sama-sama akan meneliti dan mengupas satu topik berkaitan dengan penyakit hati yang Abang Jimmy kata tadi membarah dalam diri manusia. Yang mana penyakit hati ini membawa kepada natijah akhlak yang buruk ataupun akhlak yang tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penyakit hati yang kita nak bicarakan pada petang ini iaitu cinta dunia takut mati. Cinta pada dunia dan takut kepada kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hamba mulakan pertemuan kita pada petang ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah An-Nazi'at juz' Amman, juz' yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah An-Nazi'at ayat 37 hingga ayat yang ke-39, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sadaqallahu al-azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 37, fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Apa yang Allah Taala nak nyatakan di sini, adalah orang yang melampaui batas dalam perkara-perkara dunia. Mana kata dunia ni, Allah Ta'ala memang menyediakan dunia ni untuk kita. Tapi kita jangan silap faham, sebagai manusia, Allah Ta'ala ni menyediakan dunia kepada kita ni sebagai jambatan untuk kita pergi ke negeri akhirat. Maka kita ni manusia, kita mesti memanfaatkan dunia ini dengan sebaiknya, dan supaya dunia ini seksa akan menjadi satu jambatan untuk kita berjaya di negeri akhirat. Dia panggil dunia tempat kita tanah, bercucuk tanah, dan akhirat itu adalah tempat kita menuai hasilnya. Lagu tu ni. Supo mak ayah lah Benjamin ni. Dia duduk nyepe ke anak dia neh sikit-sikit, 50 hiyal 50 hiyal. Neh ada orang dia sipe dalam tabu haji, ada orang dia sipe dalam SSPN, ada orang dia sipe dalam ESB, ikutlah apa jenis simpanan yang halal yang patut syar'i. Neh maka dia sipe tu neh sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Dan bila butuk tu bila anak nak ngaji sekso, bila anak nak melanjutkan pengajian esok, maka dia akan tuai hasil yang dia nyipe. Kalau 50 hiyal selama kini tu, tengok-tengok, weh, ada 50 ribu dah. Moga setiap bulan ni dia menyimpan. Maka begitulah kita dengan dunia. Dunia ni tempat kita berpenat lelah. Dah tak boleh lagi hasil lah ni atas dunia ni. Tempat kita penat lelah, tempat kita diuji dengan kesakitan, super Abang Jimmy kita ni ni. Pasal-pasal lah ni ten Abang Jimmy. Dan siapa masa ten hamba pula. Dan tidaklah ujian kesakitan ni Abang Jimmy, melainkan Allah Ta'ala ni kasih kepada hamba dia. Dan sipi dia selaginya, Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Jadinya orang yang melampaui batas ni, kata Allah, wa atharal hayatad dunya, dan lebih nih, lagu mana dia melampaui batas ni, nih, keadaan dia di dunia ni, wa atharal hayatad dunya, dan dia ni lebih mengutamakan kehidupan dunia berbanding dengan kehidupan akhirat. Orang ni nih, Allah Ta'ala bui dia dunia untuk dia cari bekal bawa balik ke negeri akhirat. Tapi dia silap faham dunia ni dia rasa milik dia. Maka dia berhempah pula siang malam atas dunia. Tak cara kau semaya, tak cara kau puasa, tak cara kau nak menutup aurat dengan sempurna, tak cara kau nak tarbiyah anak, didik anak. Kerja dia 24 jam, 24 hours hanyalah nak cari harta dunia. Dalam masa sama, dia meninggalkan tanggungjawab dia yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, maka tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan tugas mereka atas dunia ni yang adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kita dengan Allah ni dan sifat ubudiyah. Ubudiyah ni mana kata kita mengabdikan diri kepada Allah sebagai hamba. Dalam apa kerja buat kita, kita mesti mengabdikan diri kepada Allah. Dan orang yang mengutamakan dunia ni, mana kata mereka ni tidak mengabdikan diri kepada Allah. Dan di ending dia, ending cerita dia, story dia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka orang ni maka kata Allah, sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya, tempat kembalinya seksa. Orang hak mana? Orang hak tu hewi dia dunia. Orang lain tu hewi dunia juga macam ni. Tapi orang lain demaye. Tahi poso, poso. Tahi semaya berjemaah, semaya berjemaah. Tapi dia ni 24 jam duk main dengan dunia. Maka orang ni lah hak selayaknya, kata Allah, disediakan neraka jahannam dan baginya di hari akhirat sesa. Dan hamba suka memberikan satu perumpamaan yang bukan perumpamaan hamba ni, tetapi perumpamaan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Bila berbicara tentang perumpamaan hakikat dunia ni, maka Imam Ghazali ni dia kata, dunia ini diibaratkan seperti seseorang yang sedang berlayar di atas kapal. Kita ni, Bambo, Abang Jimmy, DJ, Abang Leh, semualah atas dunia ni, kecil, besar, tua, muda, bucik, kurus, tinggi, pendek, semua ni, kita ni sedang berlayar di atas kapal. Cuma kita tak berasa je. Nah, sebenarnya hakikatnya, nah, perumpamaan kita ni sedang berlayar di atas kapal yang besar. Dan kehidupan di dunia itu ibarat sebuah kapal yang sedang berlayar menuju destinasi akhir, iaitu akhirat. Dulu Abang Jimmy kita duduk di alam ruh, ambo alam ruh, Abang Jimmy alam ruh. Maka dengan izin Allah, nah, kita lalu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dihidupkan kita di dalam rahim ibu kita selama 9 bulan. Ha, duduk dalam rahim itu 9 bulan. Dijaga dengan rapi, nah, mak kita jaga kita dengan penuh kasih sayang, tak bui gapo-gapo pun tek perut dia ni sebab nak jaga kita. Akhirnya dengan izin Allah, nah, cukup umur kita 9 bulan itu, maka kita ni lahir ke dunia. Maka Allah Ta'ala mengizinkan kita lahir ke dunia. Lahir ke dunia. Ambo lahir ke dunia melalui rahim. Abang Jimmy pun lahir ke dunia melalui rahim. Tak ada orang lahir ke dunia ni tiba-tiba tubik kot mesin bas tu. Tak ada. Semua melalui jalan yang sama. Lalu sekarang ni kita berada di stesen yang ketiga, Abang Jimmy. Iaitu yang disebut sebagai stesen dunia. Ataupun dia panggil R&R dunia. Ambo suka sebut R&R. Supaya kita nak pergi Kuala Lumpur tu, kan? Kita tak okay lah nak drive straight. Kalau lo ni pakai kereta EV ke, elektrik ke, ia kena berhenti nak cah pula. Ia cari mana? Arena Agung Musir ke? Ada ngecah ni. Arena Genting Sempoh. Biasa Arena Agung Musir. Kita tak biasa gini, Abang Jimmy. Nak beli sapa Agung Musir tu, kita masa jauh dah. Kalau sapa Gemusir tu ibarat sapa Kuala Lumpur tu. Lalu kita pun rehat sementar. Jadi rehat di RNA Gemusir tu diumpamakan seperti mana kita berhenti di stesen dunia. Lagu tu lah. Stesen sebenarnya nak pergi Kuala Lumpur. Ada 2-3 lagi stesen ni. Gerti Sepuh berhenti pula. Betung berhenti pula. Mana lagi berhenti? Gombok berhenti pula. Tapi mula-mula berhentinya di stesen RNA Gemusir. RNA Gemusir ni adalah arena dunia. Dunia. Maka bila berhenti di arena dunia, kalau kita naik bah lah bunyi ni. Bila bah sapa tu, mutiara pun sapa di arena Agung Musir, Hapsa tu. Jadi, tu ke apa, driver bah pun kata, sapa dah. Turun dulu. Hak mana nak semaya, hak mana nak kecil, hak mana nak berok ke apa tu, hak mana nak makan tu. Kita pergi masa 30 minit. Lagu tu. Super. Kita pergi masa 30 minit. Nanti bila sampai 30 minit, mari belakang. Lambat kita tinggal saja. Yang tak tinggal, dia akan cari. Tapi ada juga kih-kih macam ni, dia tinggal sungguh. Kalau hak jenis main selebelek, hanya tinggal. Jadinya, kita pun turun. Bila turun tu lah, kata Imam Ghazali ni, terbahagilah beberapa golongan manusia. Yang pertama, golongan yang turun daripada kapal, daripada bah tu, yang golongan yang pertama ini, golongan yang mengambil bekalan secukupnya, lalu segera kembali ke kapal. Mana kata golongan pertama adalah golongan yang dia sangat elok. Dengan kapten kapal. Siapa dia kapten kapal? Allah yang menciptakan kapal, yang menciptakan segala arena ni, kita sendiri ni, Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kapten kapal kata, turunlah daripada kapal, cari bekal, kita nak jalan jauh lagi ni. Banyak stesen lagi nak berhenti ni. Kalau tak cari bekal, takut lapar nak boleh sapa di stesen seterusnya. Maka turunlah golongan pertama. Ambo kelas ke golongan pertama ni, Abang Jimmy, golongan yang Al-Kais. Gapo dia Al-Kais? Golongan yang pintar. Bukan pintar, orang yang paling pintar, Al-Kais. Khusus lagi maksud dia, golongan yang paling pintar, golongan yang paling cerdik. Golongan ni dia tak turun saja, tapi dia turun tu dengan penuh persediaan. Bukan setakat diri dia ready, bahkan dia pesan pula ke anak bini dia, kalau naik bas kan, kita naik sekali dengan anak bini. Bukan naik sore, sekali dengan saing kau ni. Dia pesan pula, pergi belilah, cakdih-cakdih ke apa tu, air-air ke apa tu, nanti awak naik atas bas, kalau duduk lapar. Anak pun turun, bini turun beli coklat lah, beli dengan, apa lagi, beli dengan roti, beli dengan air. Hak tu hak orang naik atas bah. Hak makan DNA tu suku pula. Makan dah tu kenyai dah. Naik pula, bawa pula bekal tak sibi lapar. Ni, maka golongan pertama ni golongan hak cerdik. Ha, dia cari bekal. Jumpa bekal dia ambil. Jumpa bekal dia ambil. Kalau kita nak nisbah dengan akhirat kat Abang Jimmy, dia tak turun sajalah. Dia semaya. Tu bekal tu. Ni, kalau kita umpama ke makan ni lah. Ni, semaya tu. Semaya, poso, ni, zakat, haji, buat baik pada orang, buat baik pada menatai. Semua tu bekal belakang. Maka orang ni ni, bila mana kapten kapal panggil, mereka kata tiup wisi lah. Pink bunyi ni. Maka dia pun ready. Tiup wisi ni ke apa dia, Abang Jimmy? Tiup wisi ni, sakaratul maut lah. Bila kapten kapal panggil kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bila mana mari kematian bagi golongan pintar ni, maka dia klik dalam keadaan yang penuh bersedia. Tak sedia lagu mana si dia pendengar. Nah, dia cedek banyak dah bekal ni. Maka dia balik dalam keadaan yang hati yang sangat gembira. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, Abang Jimmy, bagaimana orang beriman ni bila mana dia ni meninggal dunia, dan waktu orang diuruh jenazah dia ni, dia kata apa dia? Segerakan aku, segerakan aku, segerakan aku. Dan apa dia ayat lagu tu? Sebab dia tak sabar nak hidup di alam seterusnya tu. Sebab dia tahu lagu mana pengakhiran dia. Lagu mana kejadian dia. Dengan segala amal yang dia kupur ni, iman dia yang dia klik ni, maka dia tahu dah kehidupan dia di alam barzah sangat-sangat indah. Ha, berbeza pula dengan golongan kedua. Golongan kedua ni, ni golongan yang terlalu asyik menikmati keindahan pulau. Keindahan RNR, dunia tu. Turun juga daripada bah. Daripada bah kata, turun tu 30 minit. Nanti kita panggil balik, kena balik semula atas bah. Dia turun juga. Dia duduk lillah, lillah. Lillah, lillah. Orang lain pergi semaya, pergi kecing, pergi berok, pergi beli makanan. Dia duduk lillah, comel RNR ni ni. Bila awak duk buah gugur dia, ne? Padu isap rokok, ne? Padu duk isap vik, tak ada pedal lagu tu. Ne? Tiba-tiba, dalam keadaan tak ready tu, dalam keadaan duk asyik dengan keindahan ke apa tu, ne? Bekal tak ada ke apa ni. Tiba-tiba, tiup wisi. Dan babah pun panggil, kan? Perhatian kepada penumpang bah mutiara, nombor pelik, sekian-sekian ke TBS. Ke Serembang, sila naik ke bas segera. Nak gerak dah 5 minit lagi. Tak ada. Kalut Abang Jimmy. Kalut. Sudah dah lah. Sudah dah lah. Dia ayat kau sayang dia ni. Tak ada sekali dia. Lagu mana kita ni? Lagu mana kita ni? Sudah. Kalut dah lah. Tak ada. Abang Jimmy, kalau kita buat kerja dengan rushing ni, serba-serbi tak jadi. Begitu juga dalam kita nak cari bekal akhirat. Kita tak boleh buat dalam keadaan selebele, dalam keadaan yang rushing gitu, tak boleh. Dia kena buat dengan penyusunan strategi yang sangat orang panggil sangat hebat, sangat teliti. Nah, jadi orang ni bila Andre Babah panggil, dia kena klik tak? Dia kena klik. Dia klik ke kapal tu. Nah, kapten kapal manggil tu, dia klik ke mana pun. Nak tak nak, dia kena klik. Kalau dia tak sapa kalau lupa. Tapi dia klik dalam keadaan yang penuh dengan penyesalan. Sebab dia tahu bahawasanya dia klik tu atas bah tu, atas kapal tu, dalam keadaan tak ada bekal. Pala ke mana dia nak hadap RNR seterusnya? Hak jauh lagi perjalanan tu. RNR barzah, RNR hari kiamat, RNR mahsyar. Oh, jauh Abang Jimmy. Kalau kira dengan dunia ni, 80 tahun hidup atas dunia. Ne? Satu hari di akhirat bersama dengan 1,000 tahun di dunia. Bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan, satu hari di akhirat nanti, di pada mahsyar nanti, bersama dengan 1,000 tahun dunia. Bayangkan lagu mana kita nak tepuh perjalanan di hari akhirat tanpa kita bawa bekal yang cukup. Maka inilah golongan yang Nabi sebut dalam hadis tadi, bila dia ni mati seksa, ne, nak dibawa jenazah dia ke liang lahat, maka dia kata, aku tak sigi. Bapa dia tak sigi? Orang beriman tadi kata, segerakan aku. Golongan ni, aku tak sigi. Dia tahu bahawasanya keadaan dia di alam barzah tu keadaan yang sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat memerikkan, sangat-sangat menyeksakan Nabi Jimmy. Maka sebab itulah dia tak siklik. Nah, maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita ni orang kata patut tu imej tak boleh cara langsunglah ke dunia, kena kejar akhirat. Bukan tak boleh bejimi. Dunia ni memang tu hak cipta kita, tempat yang untuk kita ni tunggu mati. Dunia tempat kita tunggu mati. Ambo tu sedai tunggu kematian ambo, Abang Jimmy sedai tunggu kematian Abang Jimmy, sedai pendengar dalam TikTok, dalam radio dan sebagainya sedang menunggu, masing-masing sedang menunggu hari kematian kita. Cuma Allah Taala ni dia tak siwi kita ni puah nunggu. Allah Taala wi mene, wi hibure. Salah satunya malam ni final. Ni hibure dah ni. Final gapo dia World Cup, neh. Spain lawan Argentina, ambo sokong Spain. Sebab ada pemain seorang itu orang Islam, ambo sokong Lami Yaman tu orang Islam. Jadi ambo sokong sebab dia Islam. Agak-agak dia menelah lawan Argentina. Ambo tak sokong Argentina begini sebabnya ambo tak sokong Messi. Sebab Messi ni dia seteru kepada Ronaldo. Ambo berahi ke Ronaldo. Minat juga tak email bola ni. Jadi ambo ni minat ke Ronaldo lah benar. Jadi bila Portugal kalah baru ni ambo pun jadi tak berapa minat nak tengok World Cup tahun ni. Jadinya nak cerita pemalam ni ni RTN duduk ijtihad dalam radio ni. Ada wallah ni. Sini ni.
0: Ya, ada sini.
1: Gapo hukum dia? Boleh buat, tak ada masalah. Masjid ada hak buat tayangan live. Tayangan live World Cup dan sebagainya. Masjid, JKK Kapung, Neskoloh buat, IPTA buat, Kedah Mamak buat, orang pakat likum laku. Tak ada masalah nak berhibur. Cuma masalah hari ni bila mana kita berhibur, kita berhibur dalam keadaan kita lalai. Hak tu hak masalah. Neh, jari orang bila berhibur tak lalai. Jadi orang mana tak lalai dalam berhibur? Orang yang beriman kepada Allah. Dia tengok bola. Dia pakai baju Spanyol ke apa. Tapi tak boleh pakai baju yang dalam salik tu. Haram. Berdosa deh hukum dia. Nah, jadi dia sokong. Dia berhi bola ni. Berhi bola. Tapi dalam masa yang sama lagu mana tak siwi lalai. Selitkan pengisian bola tu. Bleh-bleh bangkel lah ni bola main ke 3 pagi, ke 2 pagi. Bleh-bleh tu zikir lah dulu. Bleh-bleh tu ngaji Quran dulu. Pemasjid buat ni. Qiyamul Lain. Nah, lepas tu barulah buat live World Cup. Baru je lah. Kita lagu tu je kot dengan anak-anak. Jangan sekadar bangun main bola. Bangun tengok bola. Ni kita kalau bangun tengok bola, oh tak gagal. Coach J beres. On the spot bangun. Tapi kalau Coach J nak bangun subuh, tak bangun-bangun. Ha ni masalah. Ha ni masalah ni. Nah, maka sebab tu lah. Boleh. Nah, boleh nak tengok bola. Tapi jangan siapa lalai. Tak tahu ni kalau anak muda tengok bola. Nih, habis nak dekat subuh. Ambil rajin. Duduk dengan sains-sains universiti. Nih, tengok bola. Final Real Madrid, UCL. Lawan Juventus ke apa ni. Contohlah. Bila balik ke 5. Bukan kata nak tunggu matang maya subuh. Tak lama dah. 40 minit lagi masuk. Tapi dah. Cari katil dulu. Dia tidur abis Jimmy. Tak bangun dah ke 5.40. Bangun maya subuh. Ya ke bangun ke sebelah karen. Maka honi hak tu yang marah ni. Orang yang mendahulukan dunia, yang mengutamakan dunia dalam keadaan dia meninggalkan akhirat. Tu tengok bola ni. Jadi bolehlah RTN nak buat, tak ada masalah. Tu email buri, tak ada masalah. Lepas tu apa lagi? Contohnya orang hak tengok apa nak dengar lagu. Kata lepas tu email tak boleh dengar lagu. Apa tak boleh dengar lagu? Boleh dengar lagu. Nak dengar lagu kok radio, kok YouTube ke apa boleh. Tapi pastikan lagu yang kita dengar tu Jimmy, lagu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Bukan lagu yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata lagu mana? Lagu yang membesarkan Allah. Bukan lagu yang menyebabkan kita koho cinta kepada makhluk. Kalau kita tengok hari ni Jimmy, 200 lagu. Nak cari selagu hak membesarkan Allah payah lah ni. Nah, kadang-kadang maaf lah sebut ni. Kadang-kadang kalau kita tengok pertama puji radio Kelantan FM, nah boleh kata ada slot-slot untuk rujuk ustaz. Patu kalau petai pula nak masuk gorik tu pasal nasyid dan sebagainya. Pah ni lagu orang kaya mati. Ni lagu favorite ambo kau ni, ambo nak nyanyi semua dalam ceramah ni. Cuma ada juga ambo tengok beberapa tempat Nih, lagu hok agama ni selit ngujung-ngujung je nak masuk waktu gorik tu. Kadang-kadang tak ada habis lagu, baru nak intro, puh, masuk gorik. Apa salahnya kita heret boleh setengah je lagu yang berunsurkan ketuhanan. Nih, biar pendengar kita ni bila-bila galak pun ingat Tuhan. Ha, ni lagu tu lah cara dia. Nih, jadi contoh dengan lagu. Nih, ambo teringat sore penyanyi dangdut yang Soho dulu. Mungkin Abang Jimmy kenal. Ambo kenal dia ni, kalau nak cerita kepada jemaah lah sikit kan. Ambo kenal dia ni, ambo mengikuti satu kursus mutawif di Selangor. Kalau ambo sebut memang Soho, dia ni pernah duduk ranking nombor satu di Malaysia ni, dan penyanyi dangdut terkenal. Siapa dia? Tapi dia jatuh. Iwan Syahman. Iwan Syahman ni ke Abang Iwan lah ambo bahasa ni. Ambo panggil ustaz biar marah. Dia suka panggil Abang Iwan. Nah, dia ni boleh kata orang yang gamar-gamar artis yang berhijrah. Ambo boleh respect tabik spring dia sebab dia ni istiqamah dalam berhijrah. Dia memang tinggal sungguh-sungguh. Segala hak tak baik, nah, segala yang tidak menjurus kepada akhirat, dia tinggal sungguh-sungguh. Antara yang ambo terpesononya, bagaimana dia ni, dia cerita ke ambo, dia kata, ustaz, saya rasa bersalah. Sebab lagu-lagu saya dulu, lagu-lagu dangdut saya dulu, semuanya lagu yang mencintai manusia, yang mengagungkan manusia, yang membesarkan manusia. Nah, jadi lagu mana dia buat nak counter balik, maka dia tukar lirik tu jadi lirik ketuhanan. Ha, kita tengok hari ni deh. Ramai juga arti-arti yang berhijrah, dia tukar lirik jadi lirik ketuhanan. Antaranya lagu hot famous dia lah, ambo nak nyanyi sikit boleh ke? Nah, dia kata apa dia? Lagu hok aku suka dia mak. Kalau lagu ni Hindustan ambil buat lagu tinang ketik ketana. Tu lagu tu. Nah, lagu asal lagu dia. Aku suka dia mak, aku kasih dia mak. Tapi dia tukar lirik tu hok cinta pada manusia kepada cinta ketuhanan. Dan kita tertarik benda ni. Kau dekat diri kita dengan Allah. Dia kata dunia sandiwara mak, dunia sementara mak, yang kekal dan abadi hanyalah akhirat saja. Aku kasih dia mak, aku cinta dia mak, hidup dan matiku ini hanyalah untukmu ilahi. Ada apa suka pak ni? Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam cintaku padamu ya Allah. Sesuci dan sebeningnya embun pagi, lebih suci cintaku padamu Al-Quddus. Oh hebat. Jadi bila kita dengar tu ke, ngali air mata. Ni, dia kata barulah dia rasa dia boleh bayar balik segala kesalahan dia hok dia buat yang menyebabkan manusia bila dengar ni kau jadi nak buat maksiat. Maka dia tukar lirik lagu tu, dia fikir siang malam, dia rujuk ustaz dan sebagainya. Akhirnya dia buat waktu baik satu lirik yang mendekatkan manusia kepada ketuhanan. Ni mana kata boleh berhibur. Nah, boleh berhibur, boleh nak tengok bola, boleh nak dengar lagu. Tapi pastikan apa yang kita buat dalam dunia ni, pastikan menjurus kepada akhirat. Pastikan Allah Ta'ala redha kepada kita. Wallahu a'lam.
0: InsyaAllah. Jadi menarik cerita hari ini. Berkaitan dengan sifat akhlak kita, sifat berkaitan R&R, perumpamaan yang betul menarik yang kita boleh gunakan. Tapi apapun, ingat apa benda yang kita nak buat ke dunia ni kena ada keseimbangannya juga. Jangan sampai lalai dah. Jadi apapun, terima kasih kepada semua sains sobat kita yang ada menonton TikTok live sekarang ni. Ramai ustaz, ada 300 lebih orang. Sebijik macam iwe dah kata Mama Asla kata ya.
1: Ada lagi lagu nanti minggu depan.
0: Minggu depan. Okey, jadi kita seperti biasalah, kita akan bukakan dua talian kita, 7488630 dan juga 7433858 untuk sains sobat kita berinteraksi dengan Al-Fadil Ustaz kita deh. Dan pada masa yang sama, yang menonton Facebook live pun ada juga ya ustaz. Terima kasih banyak pada yang menonton Facebook live kita. Normadiah Mama ada, Aniza Zulkifli dan juga Wan Rohani Ismail pun ada juga deh. Jadi kita akan tengok dulu yang ada yang bertanya yang di dalam dalam TikTok ni, boleh jugalah tanya soalan juga deh. Tapi
1: okay, request minta nak nyanyi lagu Sepohong Kayu nantilah. Masalah tak deh.
0: Iya, tak deh. Jadi dua talian kita 7488630 dan juga 7433858. Biasanya dia dah berkelip masa ni ustaz, tapi
1: tak berkelip lagi.
0: Tak berkelip lagi.
1: Tak apa.
0: Tak apa. Jadi kita masih lagi ada masa, mungkin ustaz boleh sambungkan lagi.
1: Insya-Allah. Jadi sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitulah cara kita nak berinteraksi dengan dunia. Dan mana kata di sini bukanlah dunia ini kita perlu tolak 100%. Bukanlah dunia ini kita perlu buang dia daripada kehidupan kita. Bahkan Allah Ta'ala ni dia hadirkan kita ke dunia ini. Ada orang tu yang hadirkan 90 tahun, ada orang tu yang hadirkan 30 tahun, ada orang tu yang hadirkan dia ke dunia ini 80 tahun. Berapa pun tahun bukan persoalannya. Lepas tu ada orang dia kata, weh lah mati dah dia ni, muda mati, 30 tahun mati dah. Tak apa Abi Jimmy, dia mati muda 30 tahun, tapi dia mati dalam keadaan beriman pada Allah. Lebih baik dia daripada orang yang hidup sampai 80 tahun tapi mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Maka bukan persoalan berapa tahun kita hidup atas dunia, tetapi persoalannya bagaimana kita telah memperlakukan dunia ni untuk bekal kita bawa balik ke negeri akhirat nanti. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena senantiasa menjadikan dunia ini sebagai jambatan akhirat. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syurbata ma'in." Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada dunia itu menyamai pada sisi Allah Subhanahu wa taala sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk. Kalulah kata Nabi ni, kalulah dunia ini ada nilai di sisi Allah, hatta walaupun nilai itu sebelah daripada sayap nyamuk, nescaya, kata Nabi, tidak memberi minum ia akan kafir daripadanya sekali daripada minuman air. Nabi nak ayat kita sini, orang yang mana kalau dia ni duk gila ke dunia si emale, siapa tak cara ke akhirat, dia kena ingat, dia kena ingat bagaimana, dunia di sisi Allah tidak ada nilai walaupun sebelah daripada sayap nyamuk. Maka sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itulah kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat atas dunia ni, kita kena senantiasa kembali kepada Allah. Kita kena ingat bahawasanya kita ini bukan untuk dunia. Walaupun kita diminta untuk mencari bekal atas dunia, tapi kita kena ingat yang kita ini bukan diciptakan untuk dunia. Kita diciptakan untuk hari akhirat. Maka sebab itulah, apapun keadaan kita di dunia ni, maka kita kena pastikan bila kita mati esok, pastikan kita ini Allah Ta'ala pilih orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, orang yang mati dalam keadaan membawa iman bersama dengannya, dan orang yang membawa bekal amal ibadah bersama dengannya. Kita tak si kita mati ni, tuan-tuan dan perempuan, dalam keadaan kita mati tidak membawa bekal. Kita mati dalam keadaan seperti mana Imam Ghazali sebut tadi, golongan yang kedua, golongan yang menyesal sungguh-sungguh. Dia balik seperti mana budak hok mok heret daripada tempat mene tu. Dia tak sih lari daripada tempat mene, nak main lagi mok dia senjoh dia. Itulah keadaan orang di mana dia ni menyesal. Dia tak sih klik. Dia tahu bila dia kelik, dia kena godai parut. Siapa dia godel dia? Malaikat muka naki. Maka sebab itu, kalau kita tak see kehidupan kita di alam kubur nanti, di hari akhirat nanti, kehidupan yang menyeksakan, memerikan, maka sebab itu kita kena buat persediaan yang terbaik dan pastikan dunia ini yang menjadi jambatan kepada kita dengan akhirat. Wallahu'alam.
0: Masya Allah. Itu dia untuk topik kita pada hari ini adalah perkara penyakit hati ya Ustaz kan. Jadi apapun, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi memberi pencerahan ya berkaitan dengan topik pada hari ini, dan juga terima kasih juga kepada semua sahabat kita yang ada menemani kita daripada awal tadi sehinggalah ke waktu ini juga. Jadi 6.46 minit petang dah sekarang ini. Jadi dengan adanya masa yang ada ni, mungkin sahabat kita boleh jugalah menghantarkan ucapan-ucapan, boleh menghantarkan soalan-soalan melalui TikTok live pun boleh juga deh. Tak ada masalah tu untuk kita, kalau deh kita akan menjawab juga untuk soalan anda juga deh. Ada ya Ustaz? Belum lagi. Dia panggil tu rasa talian kita ada masalah hari ni.
1: Baik-baik. Terus-terus.
0: Jadi kita masih lagi menunggu tadi kita tengok sebab sepatutnya ada tadi. Tapi
1: boleh.
0: Tak ada.
1: Kita teruskan eh.
0: Ya, kita teruskan lagi ya.
1: Ya, ambo ni beritahu amuga RTM itu bui lalu ni. Tapi tak ada ini, tak apa. Dan kita sambung perbahasan kita. Dan kita boleh tengok hari ni, Abang Jimmy, satu penyakit lah dalam kalangan umat Islam hari ni lah. Kalau orang kapi tu kot dia lah. Dia dengan agama dia, lakum dinukum waliyadin. Kita dengan agama kita. Cuma kita orang Islam ni, ambo ni sangat cakna lah kepada sahabat-sahabat kita, terutamanya orang-orang muda. Kalau kita tengok hari ni bagaimana orang muda hari ni, bahkan orang tua sendiri pun ada segelintir dari majoritinya orang muda hak ramah yang mana mereka ni lalai dengan kehidupan dunia. Lalai dengan kehidupan dunia. Bila mana kita tegur dia, kata kita kata, "Adik, bapa tak semayah." Dia kata, "Nak mayah juga ustaz, nanti tua sikit." Jadi sombong orang muda ni kan.

0: bui alasan nanti tua dia tak tahu hak tu memang ya jenazah setiap hari ni umur 19 ada, umur 20 ada, umur hak sembahyang dengan dia pun ada. Cuma dia tak pergi mai masjid ni buat guna tak tahu. Nah, dia dah ingat jenazah yang dikubur hari-hari tu yang umur 80 kali. Tak gitu. Ada yang umur 20, ada yang umur 19, ada yang paling muda ambo pernah salat ke jenazah nah, umur 12. 12 habis Jimmy. Kalau kira 12 ni kan, tak ada lah dalam kepala otak dia mikir yang mati nah, tapi tu yang cabut juga. Jadi bukanlah syarat mati ni syarat tua, syarat sakit dulu ke, syarat kanser ke, dok. Kadang-kadang tak perlu sebab pun mati ni. Eh, bapa mati eh? Tak tahu. Tiba-tiba mati. Mati dalam tidur. Ha. Doktor pun, ni beloh-beloh cek-cek doktor kata, tak ada punca. Tak tahu gapo. Walaupun roliknya kena ada punca. Tapi tak ada punca. Nak ayat mati tak perlu sebab pun. Kalau Tuhan nak buat mati, Tuhan boleh matikan sesiapa. Jadi orang muda ni, jangan kita menyangka, bila kita muda, kita jauh dengan kematian. Jangan. Ni, tanda kita jauh dengan kematian hari ni, kita tengok anak-anak muda hari ni, mereka ni lebih cenderung kepada aktiviti-aktiviti hiburan. Oh, kalau mari konsert Abang Jimmy, kalau mari konsert Diki Barak ko, kalau marilah dengan konsert-konsert dan sebagainya, kalau hok mari kena pula daripada luar negara Abang Jimmy. Nah, luar negara tu arti-arti yang hebat-hebat tu. Eh, tiket Abang Jimmy, Ambo tak ada mikir. Orang kata cannot brain. Apa Jimmy? Cannot brain.
1: Cannot brain.
0: Tak ada mikir. Apa? Tiket harga 500 habis. Ada budak muda tu bila wartawan tanya dia kan, beli tiket ni pakai duit apa? Oh, saya beli tiket konsert ni saya beli pakai duit PTPTN. La haula wala quwata illa billah. Guna duit pinjaman pengaji. Buat beli tiket nak dengar artis dia daripada mereka mari joget di Kuala Lumpur tu. Mari nyanyi Kuala Lumpur. Habis 599 ya. Tapi majlis ilmu di masjid tak mari. Ah. Lah ni terai anak muda ke apa dia Jimmy? Terai anak muda hari ni nak join larie ni fun run. Nak fit jaga body ni. Main gym, makan protein, larie, malam-malam lari, siang lari, mana ada event larie, fun run, night walk, semua gi belaka. Neh.
1: Yalah.
0: Ha. Ada masjid pernah buat neh night run 500 peserta. Kita buka. Hak mari 4000 orang. Daripada semua ceruk Kelantan mari. Gua musim mari. 3 kereta, 4 kereta. Mari semata-mata nak lari. Tapi subuh esok ke, sesof. Ha, lagu mana Abang Jimmy? Itu keadaan umat akhir zaman. Mereka bukan kata, boleh-boleh lari tu, boleh-boleh mari mayedok. Ha, lah ni masjid mampu tengok pendekatan yang sangat bagus. Sebab dia tahu tu, anak muda ni kalau masjid duk kekal dengan program kaca bubur, asyura, kuliah maghrib, perdana, benda-benda tu, tu hok golongan kubur kata mari, rumah kata gitu minat. Golongan tua. Golongan tua lah. Tapi golongan muda ni tak berapa minat dah benda lagu ni. Kaca bubur, asyura ko, kuliah maghrib. Ya tak minat dah. Tapi kalau masjid ni buat program night run, fun walk, fun run, penuh anak muda. Penuh. Nah, mari. Cepat poster tersebar. Mari. Tapi masjid ni dia pandai. Dia buat, dia selit dengan kuliah maghrib dulu. Ha, jadi bila mari tu dengar kuliah dulu, barulah lepas hisa kita berlari ramai-ramai. Tapi hok dengar tu tak sampai separuh. Hok tak dengar mari tu nak unggah saja separuh lagi. Ha, tu tak sia juga. Neh, jadi kalau kita tengok hari ni deh, hiking Abang Jimmy, hiking. Hiking oh penuh anak muda. Neh, bukit, gunung, tempat-tempat hok bukit manusia tinggal tu, tempat jin duduk situ tu. Neh, laut, sungai. Bukit, gunung, ramai manusia pergi. Tapi masjid, hak tak perlu nak melangkah 5 kilo naik. Atas bukit ni, siapa patah tulis-tulis ni. Tak pergi. Masjid sebelah rumah. Tapi hiking, pergi. Oh, ambo rajin ke hiking, Abang Jimmy. Ambo tak hiking lah. Nak pergi. Siapa tempat tu tengok, weh lah hotel. Tapi masuk dalam tu, ada kat 500 orang dalam tu. Nah, turun naik. Bukan binatang, orang.
1: Orang.
0: Dia naik turun.

0: naik turun, naik turun eh. Dia hiking. Kata Allah, Allah, Allah, Allah. Dia nak sapa pucuk tu, dia sapa pucuk kan. Dia pun nepik buat dia. Oh, aku bebas. Aku bahagia. Aku berjaya. I am champion. Macam-macam lah. Nih. Ha, ni ada orang kata ni. Budak zaman sekarang suka RZ member. Ha, RZ. Nih. Tak ada masalah lah RZ. Kalau lah dia selit ke dengan... Kalulah dia bawa RZ tu dengan keadaan yang baik. Dan masalah dia demo ni naik atas jalan. Dia merasa jalan pun demo yang punya. Popok demo yang punya. Maka dia duk willy, duk superman. Sehingga mengganggu orang lain. Siapa kemalangan, mati dan sebagainya. Hak tu hak harai. Ha, tapi hak orang lain beres. Dua tiga orang hak buat daripada grup tu. Nah, sebab tu kerana nila setitik rosak susu sebelanga tu. Nah, dia sebab motor kau tu dia kena perih. Jimmy kalau naik boy advice-nya tak ada ya kena bergerung darah. Nah, jadinya hari ni kita tengok hiking ni. Allah ramanya tengok naik. Padahal hari-hari tu berita ni. Nah, sesak dua orang tak jumpa. Ha, muka tempat jin. Orang kata bunie. Bunie ni bangsa jin lah. Ha, panjin bunie ni berahi. Orang kata berahi susu orang-orang comel, orang semak. Ha, sebab tu ambo tak berani nak hiking tu. Takut ambo hilang. Ha, tapi kalau pendengar TikTok ni pergi hiking mau rasa tak hilang insya-Allah. Nah, ha, jadi nak oyaknya, nah tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, maka sebab itulah nah kita kena ingat setara mana kita nak berhibur. Nah, kalau kata kita ni gagah lah learning ni. Kalau kita kata kita oh, biarlah tak imej muda sekali ya sama hidup. Nah, bagaimana kalau kita mati dalam keadaan kita ni berhibur. Ha, bagaimana? Acik kita tanya. Dia banyak dah Allah Ta'ala tunjuk. Nah, contoh-contoh kepada kita hari ni. Orang yang mati. Nah, orang yang mati ketika berhibur. Nah, mati ketika berhibur di kelab malam. Mati ketika dia ni sedang melakukan maksiat, zina dan sebagainya. Maka sebab itu kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena kembali kepada Allah. Pastikan kita ni lagu mana kita nak kekal istiqamah nah dalam jalan ibadah jalan takwa ni, maka ambo nak sebut yang terakhirnya, kita carilah sahabat ataupun saing yang boleh kita jadi nah baik kerana dia. Mana kata dengan diri dia tu kita boleh jadikan dia role model, boleh jadi ikutan yang baik. Sebab tu Nabi kita tengok ada sahabat-sahabat Nabi yang menemani Nabi. Nah, sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Bilal dan sebagainya. Nak menunjukkan dalam kita nak menjadi orang yang baik dan istiqamah jadi orang yang baik. Dalam kita nak jadi orang yang cintakan akhirat, istiqamah sentiasa mendahulukan akhirat. Maka kita kena cari sahi yang matlamat dia sama dengan kita. Ni kalau kita ni matlamat akhirat. Nah. Orang jenis minat ibadah. Tiba-tiba kita cari saing yang jenis tak minat benda-benda lagu ni. Maka menyebabkan lama kelamaan kita juga ne, akan tersasar daripada jalan yang benar ne. Maka sebab itu saing main peranan. Saing ni main peranan. Sebab itulah Nabi menyebut dan Allah Ta'ala juga menyebut al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Allah Ta'ala sebut apa dia? Ada orang yang mana nah, mereka ni saing atas dunia tetapi di akhirat mereka bergaduh. Balah sama dia. Kecuali orang yang saing illal muttaqin. Nah, dengan atas dasar ketakwaan kepada Allah. Maka orang ni lah orang yang benar-benar selamat. Bahkan saing dia ni, saing dia dengan diri dia ni, di akhirat akan saling bantu-membantu di antara satu dengan yang lain. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang berkongsikan ini bersama untuk peringatan diri hamba sendirilah khususnya yang menyampaikan ini dan peringatan kita semua yang mendengar. Mudah-mudahan kita ambillah apa yang baik eh, dan kita buang apa yang keruh. Dan insyaAllah pada minggu depan kita akan sambung siri yang kedua berkaitan dengan tajuk yang cinta dunia takut mati ni. Wallahu'alam.
1: Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, memang padu hari ni. Macam-macam topik. RZ pun masuk juga. Ha, pergi hiking pun masuk juga. Ya. Jadi kita sambung pula minggu depan. Eh. Ha, kita tarik break dulu dah. Jadi itu dia. Apa pun, terima kasih Ustaz atas pencerahan tadi. Jadi insyaAllah kita jumpa semula. Assalamualaikum.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

0: Kelantan FM.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready too.
6: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
7: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastic and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
6: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

Ya, alhamdulillah, Malaysia maju, rakyat selamat. Ya, apa-apa kita doakan. Jadi kembali bersiaran bersama dengan saya Jimmy menerusi segmen Selekta untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar kepada semua sahabat kita tu. Kita telah memasuki jam yang kedua untuk pertemuan kita di segmen Selekta untuk edisi hari ini adalah 19 Julai 2026 dah. Jadi pada masa yang sama juga kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat kita yang sama-sama mengikuti siaran rujuk Ustaz bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud. Jadi untuk hari ini bersama dengan Ustaz Syahir, untuk esok hari pula kita akan, insyaAllah kita akan ditemani oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi bin Muhammad, ya, menerusi segmen rujuk Ustaz Fekoh, ya, masa yang sama juga deh. Jadi insyaAllah kalau nak jumpa semula dengan Al-Fadhil Ustaz Syahir minggu depan pula deh, hari Ahad deh. Jadi seperti biasalah untuk jam yang kedua ni, Jimmy akan, kita akan sama menghayati alunan-alunan lagu-lagu nasyid, ya, lagu-lagu yang boleh membasahi jiwa-jiwa kita yang mungkin dah kering dah tadi, ya, bawa kita kerja daripada siang tadi, ingat benda dunia je belaka deh. Jadi masa inilah kita nak bersantai, kita masak arek nan ar dulu deh. Tapi awal-awal untuk pembuka tirai lagu untuk ni, kita sama-sama kita menghayati keindahan alam dulu deh. Lepas itu kita akan membawa anda meluncur dengan lagu-lagu Tuhan deh. Sementara kita menunggu masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan, 7.32 minit malam. Itu Kelantan FM, ada seumur.

0: setiap saat penting.
1: Ambulans dan kenderaan kecemasan memerlukan laluan. Hormati undang-undang dan bantu mereka menyelamatkan nyawa.
0: Mesej ini dibawakan khas oleh
2: Kelantan FM.
3: Ya, ada semua Kelantan FM ya. Jadi Alfa Adil ada nyanyi lagu ni sebab dia ustaz tadi. Iwe Syahman featuring Iwe Junior ya, yang maha tinggi itu juga khas pada semua saya sobat pendengar Kelantan FM. Tapi di mana juga anda berada. Jadi asalnya lagu dangdut katanya, tapi jadi dia ditambah baikkan ya, upgrade ya. Yang maha tinggi hiburan kita semua.

Ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Nasihatilah kamu kepada kaum wanita dan berpesan itu dengan cara yang baik." Kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu tadi. Tetapi kalau kamu membiarkannya saja, maka sudah tentulah tulang rusuk itu tadi tetap sahaja menjadi bengkok. Maka berpesan-pesanlah dengan baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

sedekahkanlah sebahagian dari hartamu yang elok-elok dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk untuk disedekahkan sedangkan kamu sendiri jelek terhadapnya. Surah Al-Baqarah ayat 267.

0: Setiap saat penting.
1: Ambulans dan kenderaan kecemasan memerlukan laluan. Hormati undang-undang dan bantu mereka menyelamatkan nyawa.
0: Mesej ini dibawakan khas oleh
2: Lantan FM.
0: Lantan FM.

Balai Muslim-Musliman yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan perseruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 7.32 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

مصدق لما معهم وكان

غضب وللكافرين عذاب

diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Abdul Rahman bin Syakh radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang aku larang kamu lakukan, maka jauhilah, dan apa pun yang aku perintahkan kamu lakukan, maka kerjakanlah sekadar kemampuan. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka, yakni tidak mau taat dan patuh." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: are ready.
1: We are ready.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayam Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
7: Ya, jadi berbakat lama hari ya. Malam ni program kita mula seawal 9 malam ya. Jadi untuk memeriahkan lagi berbakat lama hari ke Big Screen final untuk World Cup ya, sesamalah kita menonton, sesamalah kita meraikan ya Piala Dunia yang sekarang ni dah masuk final dah. Jadi pukul 3 pagi mula, tapi tak apa, pukul 9 tu boleh mari dah. Jadi ada tempat minum, tempat makan ada belaka deh. Untuk kita bersantai, ada aktiviti juga deh. Jadi kembali bersiaran bersama dengan saya Jimmy menerusi temuan kita di jam yang ketiga untuk segmen Selekta pada hari ini Ahad 19 Julai 2026 4 Safar 1448 Hijriah. Ya, masuk 5 safar dah lepas batu maghrib dah. Jadi apa-apa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan semoga kita semua sentiasa berada dalam keadaan tenang-tenang, ceria-ceria, tak kira di mana jua kita berada. Pada yang sedang menikmati juadah makan malam, selamat menjamu selera kepada semua. Kepada yang sedang mandu, hati-hatilah ketika mandu ya. Dengar-dengar ceritanya dari Syafiq Tanjung Cak Rimau, katanya hujan lebat ke situ, kata kampung dia deh. Jadi mana-mana tempat yang mungkin cuacanya hujan, duh, hati-hatilah ketika mandu. Serupa juga ke tempat-tempat yang lain di sekitar Kelantan pada semua pendengar kita deh. Elakkan memandu dalam keadaan yang beremosi. Sada santai saja cukuplah. Tempat yang kita nak pergi itu tidak akan lari pergi ke mana juga deh. Jadi untuk jam yang ketiga dan terakhir ni, Jimmy akan sajikan pendengaran anda dengan lagu-lagu 80-an, 90-an, lagu-lagu yang insyaAllah boleh menggamit kenangan-kenangan kita, boleh menceriakan malam kita sambil kita beristirahat bersama dengan keluarga yang tersayang deh. Masa inilah kita gunakan masa yang ada. Selain pada mendengaran radio, kita layan-layan ya, mungkin kita bersama dengan keluarga kita, gunakanlah masa sepenuhnya. Okay. Layar Impian tunjukkan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM. Lagu membuka tirai untuk pertemuan kita untuk jam yang ketiga. Kelantan FM, ada seumur.

Ya, itu dia Layar Impian oleh Lai, ya. Jadi untuk hiburan kita pada awal jam yang ketiga dan terakhir ini, jadi semoga kita semua sentiasa dapat menghayati, ya, alunan-alunan lagu-lagu yang memberi penuh, memberi makna kepada kita, ya. Yang lagu-lagu lama yang kita minat, lagu-lagu lama ni juga dia boleh memberikan kita inspirasi. Itu nombor satunya juga, Dan. Jadi pada masa yang sama ada juga lah sahabat kita yang bertanya juga kepada kita, apa beza antara beras biasa dengan beras beras parboil. Parboil dia kata, ya. Oh, jadi beras ni, parboil ni ada beras rebuh sebenarnya. Jadi antara bezanya antara dua beras ni, kita jawab sikit lah, adalah beras biasa ni dia tidak diproses, tidak di, kiranya masih ori lagi lah. Manakala beras dah rebus ni, dia dah pergi buai, dah banyak kanji, dia pergi rebus, dah siap-siap menggunakan proses tertentu, yakni dia membuatkan dia lebih kurang lagi lah glycemic indexnya. Kalau untuk maklumat kita semua, berdasarkan pembacaan saya, glycemic index untuk beras adalah antara 60 hingga 80, ya, di mana dia apabila kita makan nasi yang dah dimasak menggunakan beras biasa, dia akan terus menjadi tenaga. Dan manakala beras yang dah direbus tu, beras rebus lah kita panggil, ataupun beras parboil, banyak dijual sebenarnya, dia adalah satu beras yang dalam bentuk masih lagi belum dimasak, tetapi dia sudah pun dikurangkan kadar kanjinya juga, membuatkan glycemic index dia lebih rendah, ya, antara 40 hingga 60 sahaja. Jadi dia baguslah untuk kita, mungkin ada nak jaga gula ke apa, tapi nak makan nasi juga deh. Itu adalah sedikit info yang kita boleh kongsikan pada sahabat-sahabat kita. Terima kasih kepada yang bertanya tadi tu. Jadi untuk jam ni, untuk sambil-sambil kita menghayati alunan-alunan lagu-lagu yang ada ni, sambil-sambil kita menunggu masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan pada hari ini adalah tepat pada jam 8.42 minit malam deh.

0: 8.
1: Jadi waktu sekarang dah pun 8.15 minit malam dah sekarang ni. Jadi ada jaga ya sahabat kita bertanya ya menerusi WhatsApp berkaitan dengan kesihatan ya. Bagus sebenarnya ada juga bertanya ni di mana siapa nama dia tak payah nama pula. Jadi mana lebih baik se untuk jaga karbohidrat ya, nak jaga gula katanya. Makan nasi kurang ataupun lauk lebih ataupun makan lauk sahaja tanpa nasi. Terima kasih kata deh ha. Jadi ni kita nak memberi sedikit pencerahan ya. Apa yang kita baca, apa yang kita pernah baca juga deh. Di mana kalau kita makan nasi lebih ataupun lauk dengan lauk yang kurang, badan kita akan cepat mengantuk sebab gula dan darah kita melonjak tinggi deh. Sebab disebabkan oleh karbohidrat yang banyak. Kalau lauk sahaja tanpa nasi pula, badan kita boleh kekurangan tenaga asas ya, yakni karbohidrat ataupun gula tu, dan kita cenderung untuk terlebih ambil lemak daripada lauk bergoreng. Jadi pilihan terbaik adalah nasi kurang, lauk lebih deh. Ini adalah kajian yang kita baca daripada American Journal of Clinical Nutrition mengurangkan portion nasi ataupun karbohidrat. Sana tak makan nasi, kalau orang putih sana dia makan roti, dan melebihkan lauk berprotein serta sayuran akan membuatkan kita lebih kenyang lebih lama katanya deh. Protein dan serat ini berfungsi untuk memperlahankan penyerapan gula sekaligus boleh kita menjaga paras tenaga kita agak kekal stabil deh. Jadi bolehlah kita buat bakat lah, jagalah kesihatan. Sebab apa-apa mula kesihatan kita yang baik bermula dengan pemakanan yang baik deh. Mana 80% daripada pemakanan kita tu akan mempengaruhi kesihatan kita deh. Jadi kesimpulannya, tak perlu nak bermusuh dengan nasi, tak perlu nak kurangkan nasi, tak apa. Hanya amalkan sahaja formula suku-suku separuh deh. Yang seperti apa yang kita tahu, mungkin ada juga yang tengah jaga body katanya, dah mula ada kesedaran sebab dia badan dia terlalu besar sekarang ni katanya, terlalu berat. Jadi separuh, suku-suku separuh tu maksudnya sesuku sahaja nasi daripada pinggir kita, sesuku lauk, dan juga separuh tu adalah sayur-sayuran. Sederhana itu lebih sihat untuk jangka masa yang panjang deh. Apapun itulah sedikit perkongsian, semoga menjawab persoalan saudara kita tadi yang tidak bernama. Anda tahu anda siapa deh. Teruskan bersama dengan kami, lepas banyak lagi info kita nak kongsikan ya, dengan lagu-lagu pun ada juga deh. Jadi mungkin kita nak stop sekejap deh. Stop apa? Di hentian ini ekspedisi. Yeah. 8.17 minit malam dah. Sekali masih lagi kita menanti masuknya waktu solat Fardu Isyak. Tepat pada jam 8.42 minit malam ni. Dan jam 9 malam ni bermulalah program kita. Ya, yeah, program apa tu? Program Big Screen. Apa-apa datang ke Kelantan FM.

0: kau ha bertambah macam-macam ke. Dekih tu pula kita semua tengok kadang-kadang kita ni sebagai jiye tak kabar deh. Jiye sendiri kena dirokok ataupun ada pengabaian kanak-kanak ke ataupun dalam keluarga kita sendiri ia terkena gangguan seksual. Tak kira lah di mana-mana pun kadang-kadang kita ni main duk mikir lah lagu mana nak buat deh. Nak tolong Nak tolong tapi tak tahu. Kadang-kadang mangsa sendiri pun tak tahu. Ya korang tu malu. Nak royak korang nyawa ni tak caya. Sebab itulah wujudnya talian kasih. Mek bunga harap ramalah tahu berkenaan dengan talian kasih ni. Talian kasih ni sebuah talian ataupun merupakan talian prihatin masyarakat yang mana menghubungi orang awal ni dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Untuk siapa-siapa lah kalau ada pertanyaan ke, kalau ada aduan, nak minta bantuan ke ataupun nak buik ke apa-apa macam dengar lah deh. Berkaitan dengan penderaan ke, pengabaian kanak-kanak, gangguan seksual ke ataupun pembuangan bayi, boleh je telefon je teguh nombor talian kasih 05999. Kalau nak dapat pergi mati kaunseling secara percuma pun boleh, jangan duk pusing. Sebabnya talian ni beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. Tak ada duk cuti ke, tak ada duk rehat. Telepon je. Tapi kalau balonnya gewek ke, Mek Bunga tak tahan latih. Cumanya kalau ada masalah-masalah ke apa, telepon ke talian ni, jangan duk pedas sorek. Kalau nak WhatsApp dia pun boleh juga. Ingat nombor ni 019-201-5999. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak je.
1: Ya, betul kata Mek Bunga tadi dah. Dia kata kalau ada masalah tu berkaitan dengan gangguan seksual khususnya ataupun yang berkaitannya, jangan berdiam diri. Sila dapatkan bantuan segera dengan menghubungi talian kasih 15999 yang beroperasi 24 jam sehari dah. Ingat, keselamatan emosi dan fizikal anda adalah keutamaan. Jadi balik kepada cerita berkaitan dengan kesihatan dah tadi. Jadi ada juga yang tanya ke, tadi cerita pasal nasi. Nasi biasa dengan nasi parboil atau nasi rebus ni macam mana, ataupun nak lebih lauk ataupun kuih nasi. Yang ni ada juga tanya, dia kata kalau betul dok, dia kata kalau kita kurangkan gula tebu dan ganti dengan makan buah saja lebih baik untuk diet kita. Yang ni memang betul lah, sebenarnya memang perkara yang betul. Tetapi tindakan untuk menggantikan gula kepada buah itu memang kita katakan sebagai satu tindakan yang sangat bagus, kerana serat dalam buah-buahan itu boleh melambatkan penyerapan gula deh. Tetapi hanya kalau kita makan buah sahaja sebagai makanan utama kita, serupa macam kelawar, serupa itu tak jadi itu deh. Berdasarkan kajian klinikal di Cleveland Clinic, menunjukkan diet ekstrim ini boleh menyebabkan badan kita kekurangan protein deh. Protein itu daging, zat besi, kalsium, benda-benda tu penting semua untuk tubuh badan kita tu. Jadi kena jugalah kita makan makanan yang seimbang dah. Dia boleh gantikan sekadar untuk kita makan sebelum kita nak tidur tu, mungkin dah boleh lah. Tapi kalau nak kita gantikan secara ekstrim makan buah sahaja, terus jadi tupai ke, jadi kelawar, yang tu tak jadi tu. Kita manusia, kita perlu sumber protein, kita perlu sumber mineral-mineral yang lain bagi tubuh badan kita berfungsi dengan lebih baik deh. Jadi apapun kesimpulannya, jadikan buah sebagai snack sehat pengganti makanan manis, bukannya menu utama deh. Jadi ingat, makan dengan seimbang barulah tubuh badan kita sehat, tu yang pentingnya. Jadi apa, kita lain dululah sebuah lagi lagu Ellie Kat, Seribu Bintang, tunjukkan khas pada semua sahabat pendengar kita. Jadi 8.27 minit malam ya sekarang ni. Jadi ingat, 8.42 minit malam nanti adalah waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.

0: Kelantan FM.
1: Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM, di mana jua?
3: Hey, senangnya, ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
4: Eh, hey, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
3: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
4: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
3: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
4: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
5: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.
2: Di mana jua? Kelantan FM, di mana jua?
6: Jadi masih lagi baki masanya lebih kurang 10 minit lagi sebelum kita sesama memberi laluan perseruan azan ya. DJ Ki ada sebelah kita.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Fikirkan hal-hal yang paling hebat dan kamu akan menjadi yang terhebat. Tetapkan akal pada hal-hal yang tertinggi dan kamu akan mencapai yang tertinggi. Kelantan FM.
2: Assalamualaikum puan.
3: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
2: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
3: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
2: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
3: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
4: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
3: Habis semua duit simpanan saya.
4: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
5: Jadi 8.38 minit malam dah. Kita sama-sama kita menghayati alunan lagu daripada Salim, Namun Ku Punya Hati. Sebelum kita sama-sama memberi laluan bersuruhan azan sebentar lagi ya, iaitu tepat 8.42 nanti azan isyak.

Malam muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan persuruhan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 8.42 minit malam dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi, azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 8.42 minit malam tadi. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menaikkan solat fardu isyak kepada semua muslim-muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diradai Allah SWT.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu taala, kita boleh membincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea 1-2 barulah insyaAllah bila mana kita bincang kan? So kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ni tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masyaAllah meriah tuan-tuan kan? Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masyaAllah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat, dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah masyaAllah tuan-tuan. Ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga. So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan? Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan? Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur ya? Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri kufrun, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan

0: redha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Kan? Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampaklah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegurlah tuan-tuan. Kita tegur, kan? Sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak bagi tahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni makna perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah. Perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut kan, panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, kan? Ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan apa macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh, nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan, kan? Siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegurlah kau kan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah, kan? Ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Kan? Tu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz ustazah masya Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Ya, itu dia lagu daripada Peter Pan ya, Menghapus Jejakmu. Ha, jadi nampak gaya kita telah pun berada di penghujung pertemuan kita untuk edisi Selekta 19 Julai 2026 ni dah. Jadi apa pun, terima kasih banyak dah kerana sudi menemani kita sehingga ke saat ini. Dengan itu saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye bye. Kita jumpa lagi. Yeah.

kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini. Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana. Sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka menyangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membantras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam perkara itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
7: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
8: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali kita malam ini menerusi segmen cekok cerita kita geng Kelantan edisi hari Ahad 19 Julai 2026 bersama dengan 5 Safar 1448 Hijrah, yang mana saya akan temani anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti, okey? Jadi suara sengau-sengau ini minta maaf lah kalau rasa tak sedap . Musim dia, musim ujian kat tiba lah lagu ni lah. Utamanya buat mereka yang risk donga ataupun ada masalah kesihatan yang lain. Tapi saya seperti biasa lah apabila tiba musim hujan, lagu ni lah suaranya. Okey, baik, jom. Kita tak nak cakap banyak. Seperti mana yang kita maklumkan tadi juga, saya nak jemputlah ramai-ramai hadir ke perkarangan RTM Kelantan untuk menyaksikan Final World Cup FIFA 2026 yang berlangsung di perkarangan RTM Kelantan ini. Okey, dan tadi saya dah sempat jenguk-jenguk di persekitaran. Alhamdulillah semuanya dah siap sedia dah. Kami tunggu anda datang sahaja, okey? Di perkarangan RTM Kelantan. Bermula sekarang ini. Pukul 9 tadi dah pun kita nak terima pengunjung-pengunjung yang hadir. Baik, jom kita nak teruskan malam ini di Hit 10. Macam biasa, Hit 10, 10 lagu yang dipertandingkan. Dan lepas pukul 10, kita layan lagu-lagu. Lagu Kelantan pun ada, lagu Hindustan pun ada. Jom kita teruskan di tangga ke-10 untuk malam ini. Persembahan daripada Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa Dah Takdir. Dan juga di tangga ke-9, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, Kelantan FM.
9: Tangga ke-10. Bagaimana

0: Ini dah bersama dengan Adira Suhaimi. Sayang orang yang sama. Macam mana anda? Masih lagi orang yang sama ke? Kalau yang sama, alhamdulillah. Okey, baik. Tadi saya sempat lagi intai lagi. Habis dua lagu saya pergi intai. Apa yang berlaku dekat pergerakan RTM Kelantan sekarang ini ni? Okey, nampaknya dah makin memenuhi lah ruangan itu di pergerakan RTM Kelantan. Kalau kita minta lah adik kakak mari lagi ramai-ramai. Mari cepat-cepat deh. Sebabnya hadiah menanti tu. Saat ni pun Ambo pergi susun hadiah saat ni dengan Cik Su. Macam-macam hadiah kita nak bagi kepada adik kakak semua yang mana hadir pada malam ini di pergerakan RTM Kelantan untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Okey? Baik, ada lagu seterusnya. Lagu di tangga ke-8, persembahan daripada Nabila Razali, Balas Baik. Dan seterusnya di tangga ke-7, Hafiz Azwan, Mendayung Rindu. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Tangga ke-8.

0: Ada ketikanya hidup kita ni terlalu jauh daripada gapo hok kita harap ke. Tapi jangan jadi ketu sebagai penghalang untuk kita cari bahagia.
1: Ingat, di saat kita hilang semangat untuk berusaha, fikirlah semula bakpo kita mula dulu. Pesanan ikhlas daripada saya, Azwari Zahir.
0: Dan Cik Ika yang sentiasa pandang ke depan untuk terus berjaya.
2: Kelantan FM.
3: Tangga ketujuh. Cintamu.

0: Ini dia persembahan daripada Flow 88F dengan lagunya tadi. Lagi dah pun berada di tangga yang kelima. Lagu tadi Flow 88. Dan lagu ini pun baru saja dicalonkan 2 minggu lepas. Dapat sambutan yang baik. Terima kasih kepada pengundi. Jangan lupa undi lagi pada pada minggu akan datang. Lagu apa yang layak berada di tangga yang teratas. Okay, sekali lagi saya nak jemput rakan-rakan sahabat kita yang dengar Kelantan FM malam ini. Jom datang ramai-ramai di perkarangan RTM Kelantan. Mari selalu deh. Tadi kamu dah tengok dekat perkarangan RTM Kelantan, dah pun ramai dah datang . Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang sudi hadir, yang sudi memerluangkan masa. Okay, dan juga mungkin ada yang tidur awal malam ni, Zidi. Kenapa Zidi? Sebabnya mereka nak tonton siaran langsung FIFA World Cup 2026 kali ni. Dia tidak awal dulu, lepas tu pukul 12 dia mari. Tak apa, tidur je. Pukul 12 kena datang lah. Sebabnya kita ada macam-macam aktiviti yang berlangsung di sini. Okey, ataupun kalau mereka yang nak tonton saja dekat rumah, mungkin masalah kesihatan ke, tak apalah, ada macam mana . Yang penting anda bagi terus sokongan kepada pasukan pilihan anda. Antara Spain dan juga Argentina, siapakah yang layak bergelar final ataupun bergelar juara untuk Piala Dunia kali ini? Kalau saya sokong mana ? Saya sokong yang menang. Okey, baik, jom kita teruskan di tangga keempat. Lagu persembahan daripada Fazli Yaakob dan juga Ilana Vila tiga kali. Dan seterusnya, lagu di tangga ketiga, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Eddie Govinda, Bernama Kamu Cinta.
1: Tangga keempat.

0: Ya, lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza Menamakan Bu Cinta yang sebelum ini pernah menjadi juara berturut-turut, akhirnya jatuh juga. Jatuh dua anak tangga je. Okey, apa-apa, terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Kelantan FM edisi hari Ahad. Cerita kita orang Kelantan edisi Ahad 19 Julai 2026 bersama dengan Lima Safar 1448 Hijrah. Ya, untuk anda yang dalam pemanduan, hati-hati. Dan beberapa tempat sudah pun di apa ni, turunnya hujan di Kota Baru, di Tanah Merah betul tadi eh. Dan juga di mana lagi? Di Ketereh rasanya dah turun hujan. Mungkin sekejap lagi sampai lah kot di Wakasyik. Tapi harapnya tak borak lah hujan tu eh. Sebabnya kita nak tengok tayangan big screen ataupun LED gergasi secara langsung, yang mana kami RTM menjadi penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Baiklah, saya nak umumkan untuk tangga kedua, lagu yang dinyanyikan oleh Wandi Hasrita, Lembayu Tari. Dan selepas itu, di tangga pertama, Syamil, Beribu Tanda Tanya.
1: Tangga kedua.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayam Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastic and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
7: Juara 10.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
1: Baik, itu dia. Dunia demam Piala Dunia. Masih lagi drama rasai malam ini menunggu keputusan siapakah kumpulan di mana yang bergelar juara untuk Piala Dunia untuk tahun ini 2026. Okey, selesai itu sudah untuk hit 10 lagu dipertandingkan untuk malam ini, dan di jam yang kedua ni kita ada macam-macam lagu saya nak belanja untuk anda malam ini. Okey. Dan tadi saya jenguk-jenguk dekat luar, hujan rintik-rintik sudah pun mula turun. Diharapkan hujan yang tak direct lah . Kita doakan semoga baik-baik saja. Sebabnya ramai yang datang, alhamdulillah, terima kasih yang sudi hadir di perkarangan RTM Kelantan untuk menyaksikan Piala Dunia. Dan sekarang ni pun sedang berlangsung juga sepak penalti, sepak bola ke dalam gol mini yang kita dah sediakan. Itu antara game ni lah . Lepas tu juga ada titing bola ataupun timang bola, dan juga ada kuis yang mana DJ-DJ kami turun padang untuk bersama dengan anda untuk memberikan hadiah. Hadiah pula tajaan daripada rakan-rakan sahabat kita semua untuk diberikan kepada anda yang hadir pada malam ini. Okey, jadi kemeriahannya dapat kita rasai pukul 3 pagi nanti akan mula sepak bola untuk Piala Dunia. Boleh hadir ramai-ramai di perkarangan RTM Kelantan. InsyaAllah boleh jumpalah dengan Cik Su, ada DJ Shah, DJ Noha, DJ Faiz. Lepas tu, siapa lagi malam ini? DJ Rudin. Turut bersama. Lepas tu, ramai lagi lah yang turun padang untuk bersama dengan anda malam ini untuk meriahkan acara di perkarangan RTM Kelantan. Baik, jom kita teruskan lagi persembahan daripada Fendi Segamo, Titing Bola. Dan selepas ini, Memori Berkasih, persembahan dari Cik Spi dan juga Siti Nur Diana, Kelantan FM.

0: Kehidupan kita terlalu sukar untuk drama, tapi kita boleh mengangguk. Cerita gembira meskipun sedih, semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya yang mencorakkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang pelbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio. Pastinya Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Oh Roy, oh

baik-baik berlaku dua negara ni. Bebas-bebas pun ete kena cok pasport. Jangan duk bebas-bebas gisteri itu kena rigak juga. Jangan duk lalu sangat kukar hari tu te aku nak ayak kamu. Mu lagu mana pun kena gi kau mikir resi kena ayak kamu. Bapa pula ete ada jalan baru pula kau. Aku tak tahu ni aku sakit ni. Moga sakit tak cakap tahu orang tu kege-kege. Pas kau Kuala Lumpur ni nak ayak kui. Baru ni ke sakit. Perdana Menteri kita pergi ke Thailand sakit. Mementera perjanjian pembinaan jamak teh kedua ni pula. Dari kereta panjang Sungai Goyok. Pak muda gitu sakit. Wana aku dengar jujur ni. Duk cago ha Sungai Golok. Sungai Golok ni lagu mana sayi? Ado kala comel kau kita beli lalu sayi. Alah tu ngulumak tak tahu juga kau. Kita ni bakal ado nyamak tai ya kedua tu ngulumak. Ha tu aku tahu tu. Ha woyo aku dah kamar kau. Wak lai pula. Dah belum-belum mengayak kau woyo. Aku nak ayak juga lah woyo.

0: Tu pulo lebih kurang lah. Aku nak ayah kamu kohono buat jamate tu. Capo dengan beki jamate yang ada doh tu. Sebanyak 40 woyo. Populahan 54 juta riyah woyo. Bukan sikit lah woyo. Bila siapnya tunggu lebih mak. Demo sawah lagi wah penyanyi ya baru. Tapi bunyi-bunyi kabarnya saya woyo 2020 ni siap lah beli kita. Tambah cabak teh ya sama tu ngulu bukan tambah bini. Tak kena tu woyo muka tu gitu lagi tajuk. Aku memang lah cari hak jamak teh doh bukan cakap bini. Kalau kita pergi alih sana, orang alih sana pun mari alih ni juga. Sama-sama mari pergi tu. Menikahkan ekonomi pun juga. Mungkin kalau notok, kecek ngaku tunggu dulu sama ni. Orang cinti saya, oh ya. Tunggu dulu sama ni kak. Cinti kena dia lah bukan kita tak tahu.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment. Istimewa juga kepada rakan strategik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kasih dan Rora Plastik and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Baiklah, TFM penuhi cita rasa anda. Aduh, semua. Terima kasihlah rakan-rakan sahabat kita yang masih lagi setia bersama dengan kami. Dan Amor Itas luas ni, umur yoh sungguhlah adik kakak weh. Yang mana ada sepakan penalti. Kita buka kepada semua kategori. Kanak-kanak, dewasa. Yoh sepak bola. Deh, tiga kali sore kita bagi. Ada hot masuk, ada hot tak masuk. Okey, yang mana DJ-DJ yang turun padang pada malam ni? DJ Faiz, DJ... apa lagi? DJ Su, DJ Shah, DJ Rudin, DJ Noha, DJ Shera. Saya sekalipun sekejap lagi saya akan bersama dengan anda juga di perkarangan RTM Kelantan lah. Okey, nak habiskan konti dulu sampai pukul 12. Okey, baik. Sekejap lagi pukul 11 kita ikuti berita utama. Dan selepas itu kembali semula untuk jam yang terakhir. Kita layan lagi lagu-lagu 90-an dan lagu-lagu yang menarik dari ladang yang tertarik. Yang mana saya akan sediakan untuk anda semualah. Okey, kalau ada rasa nak minta lagu, boleh je WhatsApp saya nanti . InsyaAllah saya akan tunaikan permintaan anda semua. Okey, jadi jom kita nak layan dulu lagu persembahan daripada Rizal Ranjuna dan juga Mark Glamour, Kucing dan juga Ikan Tawar. Apa kisah di sebalik Kucing dan juga Ikan? Okey, ikan kita tahulah, makanan kucing. Okey, dan lagunya sebagaimana kita dengarkan sekarang di Kelantan FM. Cerita kita di Kelantan ada semua.

cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat Gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Datuk Seri Anwar berucap pada program Madani Kita bersama komuniti Tambun di Tambun Perak. Mengenai isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam e-fishery, Perdana Menteri memaklumkan akan memberikan penjelasan pada persidangan Dewan Negara esok. Beliau berkata penjelasan itu akan dibuat berdasarkan fakta sebenar berkaitan perkara berkenaan.
2: Betul, dia bawah keseluruhannya. Tapi ini syarikat kewangan, pemegang pensin, dana pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda memahami bahawa kemerdekaan dicapai tidak mudah. Ia hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata generasi terdahulu menentang penjajahan. Beliau menegaskan penjajahan bukan sahaja merampas kekayaan negara, malah menjejaskan maruah, jati diri dan hak rakyat menentukan masa depan sendiri.
2: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit, darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami. Dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Perdana Menteri turut menekankan tanggungjawab rakyat selepas merdeka. Menurut beliau, pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat, bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang.
2: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun. Tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat 18 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu, 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan didaftarkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Peningkatan jumlah pendaftaran itu menunjukkan pelaksanaan SKDS di sana berjalan dengan baik. Mengulas berkenaan kad fleet, Datuk Armizan berkata penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidi.
3: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Datuk Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Center for Market Education CME, Dr. Carmelo Felito berkata, penambahan kuota diesel bersubsidi kepada 300 liter sebulan bagi syarikat kecil dan kontraktor tempatan membantu mengurangkan tekanan kos operasi serta memperkukuh pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata keputusan itu penting bagi memastikan kelangsungan aktiviti bahan api dalam sektor-sektor utama yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Siapakah yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta? Persoalan itu bakal terjawab apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina berentap pada aksi akhir Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi nanti. Menurut FIFA, juara edisi kali ini bakal menerima ganjaran terbesar dalam sejarah kejohanan, susulan kelulusan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah $727 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak $655 juta diperuntukkan sebagai hadiah wang tunai kepada 48 pasukan yang bertanding, meningkat 50% berbanding edisi sebelumnya. Sementara itu, ribuan pengunjung hadir memeriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Kemuncak acara menampilkan tayangan langsung perlawanan akhir Piala Dunia menerusi layar gergasi bermula pukul 1.30 pagi nanti. Peminat juga boleh menyaksikannya secara langsung menerusi siaran RTM bermula pukul 2 pagi nanti di saluran Sukan Plus dan OK juga di platform RTM Click, sekaligus memberi lebih peluang kepada peminat bola sepak tempatan mengikuti detik penentuan juara dunia tersebut. Kualiti udara tidak sihat serta keadaan cuaca di New York menjejaskan perjalanan Presiden Mexico Claudia Sheinbaum untuk menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia. Sheinbaum sebelum itu menerima jemputan mengejut daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke acara tersebut. Beliau akan menghadiri perlawanan itu bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang mewakili negara ketiga yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Hubungan antara Mexico dan Amerika masih tegang berikutan isu perdagangan dan keselamatan. Setakat ini, Sheinbaum hanya pernah bertemu Trump sekali, iaitu ketika Majlis Undian Piala Dunia di Washington pada Disember tahun lepas. Kawalan keselamatan di Stadium MetLife diperketat ke tahap tertinggi menjelang perlawanan akhir tersebut. Langkah itu dilaksanakan berikutan Trump dijangka hadir menyaksikan perlawanan di stadium berkapasiti 82,500 penonton itu. Pasukan Perkhidmatan Rahsia Amerika bersama anggota Keselamatan Persekutuan Negeri dan Tempatan menjalankan pemeriksaan ketat di pintu masuk serta kawasan sekitar stadium. Selain kawalan keselamatan, penyokong turut berdepan kos pengangkutan dan harga tiket yang tinggi. Harga tiket jualan semula mencecah antara $7,000 hingga $55,000 bergantung pada lokasi tempat duduk. Seorang penyokong dari Honduras, Edgar, berpendapat penganjur sepatutnya menawarkan harga tiket lebih berpatutan kepada penyokong. Penyokong dari Belanda, Noah Tempes, pula berharap mutu perlawanan akhir itu sepadan dengan harga tiket yang tinggi dan mampu memenuhi jangkaan peminat. FIFA dilaporkan akan memperoleh hasil tertinggi dalam sejarah sebanyak $15 bilion daripada Piala Dunia 2026 berbanding jangkaan asal sebanyak $11 bilion. The Guardian melaporkan peningkatan ketara hasil itu didorong oleh pendapatan daripada sektor hospitality dan jualan tiket. Ketika Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA memperoleh hasil sebanyak $5.769 bilion. Kejohanan itu disertai 32 pasukan dan membabitkan 64 perlawanan berbanding 48 pasukan serta 104 perlawanan pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready too.
5: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui big screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
6: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment, istimewa juga kepada rakan strategik Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, TEC, United Auto, Regular Sportwear, Raja Perfume, Unify, Ayang Cafe, Brass Era, Beauty Kase dan Rora Plastic and Packaging. Terima kasih atas kepercayaan, kerjasama dan komitmen yang diberikan.
5: RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
7: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah go kita.
8: Cerita kita ke Kelantan kembali bersama dengan Zini malam ini untuk jam yang terakhir 11.16 minit malam 19 Julai 2026 hari Ahad bersama dengan 5 Safar 1448 di Hijrah. Masih lagi ditemani, saya menemani anda di ruang udara Kelantan FM. Lagi terima kasih juga yang sedang dalam perjalanan, sahabat-sahabat kita dalam perjalanan ke RTM Kelantan untuk menyaksikan Piala Dunia yang berlangsung ketika ini. Datang ramai-ramai lagi lah di sini sebabnya sekarang ni meriah juga dengan kehadiran pendengar kita, peminat-peminat setia Kelantan FM yang turut meraihkan perlawanan bola sepak yang akan berlangsung pada pukul 3 pagi nanti. Dan ada pelbagai acara yang menanti anda, antara sepak penanti, lepas tu ada timbang bola, macam-macam lah aktiviti yang kami sedang berlangsung sekarang ini di perkarangan RTM Kelantan. InsyaAllah sekejap lagi kita akan buat live dekat TikTok. Mungkin sahabat-sahabat nak tengok ke kemeriahan ini, anda boleh tengok sekejap lagi, okay? Baik, sama-sama itu, jom kita layan dulu lagu-lagu irama 90-an dan juga ucapan daripada anda. Sekejap lagi lah, insyaAllah saya akan bacakan kiriman daripada anda semua. Ini pun kiriman daripada Kak Ahjabi. Assalamualaikum Zidi, so Ahjabi ni nak buat ucapan selamat malam kepada semua pendengar. Kak Ayah duk rumah anak dah di duk main ke cucu. Kaya gini nak pergi rumah cicit pula, lahir pada hari yang sama, alhamdulillah. Lagi daripada Kak Sah, Pulau Melaka katanya minta lagu satu sini, Terpisah Jauh, nyanyian Air Ramli. InsyaAllah lah Kak Sah, kalau ada sempat masa saya akan buat live pasal lagu permintaan anda semua sekejap lagi. Okay, jom kita layan dulu lagu persembahan daripada Screen, Bila Kau Kata Kau Sayang, dan juga JJ, Cukuplah Sekali Kelantan FM.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, aka Amir Jaruma.
1: Kelantan FM, kemah gu kita.

0: Kalau masa ni boleh putar kembali dok. Rasanya ramah pok-pok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena teruskan. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbakti tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusaha lah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Ya, setiap orang boleh berubah sebenarnya. Ubah ke arah kebaikan ataupun ubah menjadi seorang yang lebih positif. Atau ubah diri kita ni supaya menjadi orang yang pemaaf. Itulah. Kadang-kadang hidup kita ni boleh berubah sebenarnya. Tapi sifat ego kita yang masih lagi keras, masih lagi tak dapat nak ubah dengan isi hatinya yang masih lagi kecelaruan. Cubalah kita ubah diri kita supaya menjadi orang yang lebih baik lagi, insyaAllah. Kata pun yang mereka dah baik lah, Alhamdulillah. Tiba-tiba nak berubah menjadi garang ke? Tak payah. Okey, baik. Dah pun pukul 11.29 minit malam. Cerita kita dengan Kelantan masih lagi bersama dengan Zini malam ini. Minta maaf lah, suara agak serang sikit malam ini. Disebabkan ada masalah kesihatan, biasalah. Kadang-kadang tu kita ni kadang-kadang ni apa, perlu hadap juga ujian yang begitu kecil bagi kita. Tapi ialah apabila kita menghadapi ujian sebegini, tambah-tambah lagi saya sebagai DJ radio, lagilah susah memerlukan suara untuk berada di hadapan, boleh bercakap di radio dengan ujian yang sebegini. Alhamdulillah lah, saya ucap syukur juga kerana masih lagi dapat dengar, dapat keluarkan suara. Alhamdulillah, syukur nikmat yang Tuhan telah pun kediakan kepada kita. Kadang-kadang tu ujian pun sikit-sikit je kepada kita sebenarnya. Cubalah kita apa ni, muhasabah diri supaya menjadi insan yang lebih baik lagi selepas ini. Baik, untuk anda juga mungkin lagi dalam perjalanan nak ke Kelantan FM, silakan. Masih lagi sedang berlangsungnya di perkarangan RTM Kelantan, ada pelbagai aktiviti yang kami sajikan untuk anda, yang mana ada tayangan skrin besar LED gergasi untuk siaran Piala Dunia. Kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita di talian lah. Siapa agaknya, boleh telefon 0974338858 ataupun 7488630, dan juga hantarkan menerusi WhatsApp. InsyaAllah saya akan bacakanlah kiriman-kiriman daripada anda semua. Tapi sebelum tu lah, kita layan dulu lagu persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Dan selepas ini, persembahan daripada Kulit Tersikap Kini Rahsia Tersembunyi.

0: yang selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal.
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jauh ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready too.
8: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti, kuis dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Nak ngopi-ngopi pun boleh, turut disediakan pelbagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM.
9: Jutaan terima kasih kepada penaja utama Arash Entertainment, istimewa juga

Saya pun dah siap-siap pergi ke perkarangan. Okey, insyaAllah kita akan cuba bantalah yang mana hadir. InsyaAllah kita malam ni tak tidur untuk menyaksikan perlawanan final bola sepak Piala Dunia 2026. Saya pun nak mengundur diri terlebih dahulu. Sekejap lagi macam biasalah kita ikuti Ruangan Santapan Jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Dan saya nak tinggalkan anda dengan lagu ini. Lagu ini pun best juga. Lagu persembahan daripada EYE. Namamu jadi sebutan ku. Terimalah untuk anda semua. Jumpa lagi pada hari Selasa menerusi segmen Selekta 6 hingga 9 malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

semua benda kita nak try. Kalau dia makan, ada kalanya bukannya makan sikit, tapi banyak. Beringat semu, makan boleh sebarang makan. Tapi harus pilih makanan yang mengandungi zat dan nutrisi yang terbaik untuk tubuh badan kita. Jangan pula makan boleh sebarang makan, tapi macam-macam nyakit mari dalam tubuh kita. Jadi apabila nak wayak ni, kalau nak makan, jangan makan sore. Lagi comel, makan dengan sain-sain. Kalau nak dengar radio pula, jangan dengar radio lain. Dengarlah Radio Kelate FM, pastinya penuhi cita rasa guru kita.

0: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
1: Kelantan FM, mana jua?
2: Kalau sebut pasal makan, semua orang suka makan. Kalau sebut pasal makan ni pula,

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberian-Mu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepada-Mu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama', taqabbal minna du'aana innaka antas samii'ul 'aliim. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirah-Mu, keampunan dan keredaan-Mu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunan-Mu dan rahmat daripada sisi-Mu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hamba-Nya yang meminta. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, wa la ilaha illa hu, alaihi tawakkalna, wa huwa rabbul arshil azim. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai oleh-Mu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepada-Mu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun terima langsung di RTM Click.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. National
5: FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pemilik suara tadi, Abang Naza, Abang Manis Nasional FM. Sebelum ini menemani anda dari jam 6 petang tadi. Kini tugas saya bermula. Saya Hanim, atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yahya Kamal, hari ini menemani anda pembuka hari 20 Julai 2026. Untuk hari ini adalah hari yang penuh debaran untuk semua peminat bola sepak. Hari ini hari penentuan siapakah yang layak menjulang Piala Dunia FIFA. Sama-sama kita nantikan perlawanan dua pasukan gergasi dunia, Spanyol menentang Argentina, jam 3 pagi nanti. Perlawanan ini boleh disaksikan juga melalui RTM Click di saluran Sukan Plus dan TV OK. Sebelum kita raikan kemenangan pasukan juara FIFA kita, saya nak raikan dulu pendengar-pendengar di luar sana yang menyambut hari lahir hari ini, 20 Julai 2026. Selamat hari lahir.

0: Happy birthday to you. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Hari ini pelbagai informasi saya akan kongsikan. Ada juga lapor terus dari Pulau Pinang Mutiara FM untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam jam 12:30 malam nanti, insya-Allah. Juga lapor terus dari Kedah FM untuk program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026 jam 1:30 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir pasukan gergasi dunia Spanyol menentang Argentina. Untuk kemeriahannya, kita bersama dengan Mutiara FM untuk laporan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Di atas stadium kini ada DJ Q ke?
3: Ya, saya ni.
2: Apa khabar?
3: Baik, alhamdulillah. Tapi khabar tu lebih kepada yang meriah dekat sini. Itu yang saya gambar.
2: Tapi nak tanya dulu cuaca kat sana tu, Zul, macam mana? Zul pula Q. Ha, kan?
3: Itu yang next saya.
2: Untuk next lah, dah baru Zul.
3: tapi jiran kami tu. Tapi kalau ikutkan di Bertam ni, lebih tepat lagi di Kepala Batas ni. Memang 2-3 hari sebelum ni, hujan. Terutama pada waktu malam. Tapi alhamdulillah hari ini di kompleks sukan MBSP Bertam ni cuacanya cukup mengizinkan, cukup baik dan memang dipenuhi dengan warga utara.
2: Alhamdulillah. Jadi ramai yang boleh datang tu, kemeriahan tu dapat dengar daripada sini.
3: Betul. Saya pun tak tahu nak ke mana dah sebab dia memenuhi semua ruang dekat kawasan kompleks sukan ni.
2: Besok saya rasa mesti tak jam jalan.
3: Harapnya begitu sebab kita masih lagi nak pergi kerja esok. Tapi kalau ikutkan sekarang ni untuk maklumat Anim dan juga pendengar National FM dan juga pendengar Radio RTM khususnya, ketika ini sedang rancak berlangsung bagi program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam ni, dan ada aktiviti-aktiviti sampingan antaranya, kalau macam Anim dia dengar tu, macam Anim kata meriah tu, sedang berlangsung untuk cabutan bertuah. Kalau ikutkan ni, orang bukan kata orang Bertam, satu Pulau Pinang ni duk tunggu sebab cabutan bertuah ni dia punya hadiah cukup-cukup rancak orang kata. Dan sambil-sambil tu juga ada aksi. Selain daripada cabutan bertuah, ada juga pertandingan bola sepak veteran empat penjuru yang sedang berlangsung, antaranya daripada pasukan veteran Pongsu Seribu, Bertam, dan juga untuk final sekarang ni, nak tahu siapa juaranya, nanti laporan berikut saya akan kongsikan. Selain daripada program tayangan Big Screen yang akan mula sekitar jam 3 pagi nanti yang kita bawakan, dan istimewanya ni, macam biasa, kita RTM selaku penyiar rasmi, mereka juga di sini akan menyaksikan bagaimana kemeriahan itu kita bawakan langsung daripada Dataran Merdeka terus ke Bertam ataupun majlis kompleks sukan MBSP Bertam ni.
2: Jadi betul, nanti kita akan bersama lagi kan?
3: Betul.
2: Nanti insyaallah. Lagilah sekali lagi lintas langsung kita bersama dengan Zul nanti.
3: Dengan Q.
2: Zul dekat Kedah. Saya asyik ter pergi ke depan dulu.
3: Sebab kami berjiran. Sebab meriah hanya di utara ni, walaupun di New York Stadium tu ataupun di pentas final nanti, tapi kita bawakan di seluruh Malaysia, memandangkan RTM juga merupakan penyiar rasmi, mesti kita akan fungsikan kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya di utara ni juga.
2: Betul-betul. Saya kalau dengar kat sini rasa macam nak pergi kat sana.
3: Datang pakat-pakat mai. Tadi korang kami pergi makan nasi kandang kan? Sebab tadi kita ada pot Piala Dunia. Kita bawakan siaran secara langsung tu di platform media sosial kita juga. Ada ramai legenda-legenda, antaranya Pak Yusufri, kalau mungkin hanya pernah dengar, dia adalah pemenang Puskas Award 2016 di pentas dunia. Beliau mencipta kejuaraan ataupun mencipta nama yang cukup gemilang buat Malaysia. Ada bersama dengan kita tadi. Lepas tu kita juga ada Yusri Cik lah. Kalau anda terlepas, boleh tonton semula di Facebook dan juga di YouTube Mutiara FM.
2: Begitulah kemeriahannya. Ya, Kyo, nanti kita akan bersama lagi sebentar lagi.
3: Tapi jangan lupa, saya terus ingatkan kepada semua pendengar yang ada di kawasan utara ataupun khusus lebih cepat lagi di sekitar kawasan Bertam ni, boleh pakat-pakat mai sebelum bermulanya sepak mula. Masih ada lagi hadiah-hadiah istimewa dan hadiah cabutan bertuah grand prize akan kita umumkan pada separuh masa yang pertama nanti.
2: Itu dia. Okey, terima kasih Q. Nanti kita akan kembali lagi dengan laporan dari program Big Screen FIFA World Cup at Bertam ya.
3: Yes, terima kasih Anim kita kerana memberi laluan kepada kami di Mutiara FM ni untuk laporan terkini.
2: Okey, terima kasih.
3: Yes.
2: Assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi.
2: Itu dia tadi laporan dari DJ Q kita dari Mutiara FM untuk laporan perkembangan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malam ini kita satu semangat, kita satu sorakan kehangatan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Berbaki berapa jam sahaja lagi untuk sepak mula pertandingan berprestij dunia bakal berlangsung. Menyaksikan kehebatan pasukan lawan, Argentina menentang Spanyol. Untuk jam seterusnya kita akan bersama Gerah FM untuk kita ketahui kehangatan program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026. Warga Kedah, Mai, Gegak Mai, pakat datang ramai-ramai. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Geng Burung Hantu, assalamualaikum, selamat pagi. Kehangatan perlawanan makin terasa. Perlawanan akhir hari ini di antara Argentina dan Spanyol. Mengikut sejarah FIFA, ini adalah perlawanan penentu bersejarah selepas 60 tahun. Siapa yang bakal memenangi kejuaraan FIFA 2026 kali ini? Sama-sama kita nantikan. Kepada anda yang mungkin berada dalam kesesakan di program-program skrin besar di negeri-negeri, bersabar, masih perlu mengutamakan keselamatan dan bertolak ansur dalam pemanduan. Di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, untuk jam ini kita akan ikuti lapor terus dengan Kedah FM untuk program Gegar Piala Dunia FIFA 2026. Di atas talian ketika ini DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Adif.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dekat sana kat Kedah macam mana cuaca? Elok ke?
1: Cuaca alhamdulillah okey, sejuk malam ni. Sangat meriah lah alhamdulillah.
0: Kalau ikutkan, kalau 2-3 hari ni, kalau ikut malam Kedah hujan, betul tak?
1: Betul.
0: Tapi sebabkan FIFA hari ni, alhamdulillah ya. Macam mana, apa tu kemeriahan dekat sana untuk laporannya?
1: Baik, terima kasih Hani. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia datang-datang untuk ketika ini juga. Saya Zoraiz Nova, yang mana kita berada dekat Gegar Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM. Dan untuk maklumat kepada semua pendengar setia nasional FM, yang mana program ini adalah hasil kerjasama strategi antara RTM Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alor-Setar MBAS bagi menghidupkan lagi suasana Bandaraya Alor-Setar menerusi aktiviti riadah, hiburan serta pengisian interaktif yang sesuai untuk keluarga. Dan pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya kita ada pocket show Kedah FM, kita ada cabutan bertuah, dan kita juga ada 200 pendaftaran terawal akan menerima t-shirt eksklusif kerajaan pusat pakaian hari-hari, dan pertandingan timbang bola serta sepakan penalti. Kita juga ada quiz Piala Dunia serta pelbagai permainan interaktif bersama dengan penyampai Kedah FM. Dan kemuncak program ini adalah tayangan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi, sekaligus memberi peluang kepada peminat bola sepak dan menyaksikan detik bersejarah kejohanan yang paling berprestij dunia ini dalam suasana yang penuh semangat bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Dan yang pastinya kami bermula dari pada pukul 8 malam tadi sehingga kini, alhamdulillah berpusu-pusu semua pengunjung yang datang untuk sama memeriahkan. Dan yang pastinya juga bukan sahaja kita ada tayangan untuk malam ini, malah juga ada gerai-gerai jualan juga turut bersama. Dan juga yang turut hadir di sini berbagai lapisan masyarakat, dan yang paling istimewa juga ada warga negara dari Palestin juga turut bersama untuk menyaksikan piala untuk pentas akhir final untuk malam ini. Dan juga turut bersama kita pada malam ini iaitu pengarah penyiaran negeri Kedah Puan Hafizah Idris dan juga Puan Rohani Musa, timbalan pengarah penyiaran negeri Kedah Darul Aman. Dan insyaAllah ketika ini juga sedang berlangsung untuk timbang bola, okay, yang sedang berlangsung di petak utama. Dan juga kita ada persembahan daripada Young Basker dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik di sini. Dan boleh menampakkan keceriaan dari setiap semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Ada juga student-student dari UUM, ada student-student yang ada daripada UDMAP juga turut bersama. Alhamdulillah, walaupun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut hadir, saya pasti bukan di Alor-Setar sahaja, malah seluruh dunia dan juga seluruh Malaysia ketika ini sama-sama untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 yang akan malam ini beraksi, iaitu akan kita akan bersama Argentina dan juga Spanyol. Dan insyaAllah sama-sama juga kita akan menantikan bermula pukul 3 pagi nanti. Kita akan terus untuk menyaksikan permainan yang akan bermula. Itu saya dapat kongsikan untuk Hanim dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia National FM. Okay, insyaAllah dari kita doakan supaya perjalanan setiap program-program yang berlangsung di seluruh negeri, stesen negeri juga berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan, insyaAllah. Itu saya berkongsikan untuk anda semua. Dan Hanim, kalau kata nak tengok nanti, boleh juga buka di TikTok Kedah FM nanti, insyaAllah.
0: Okey, pakat datang ramai-ramai lah kan. Kalau tak datang pun buka TikTok apa tu, Kedah FM. Okey, terima kasih untuk laporannya. Baik, DJ Zul.
1: Baik, sama-sama. InsyaAllah teruskan kemenangan ini hingga ke penghujung nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam. Itu dia tadi seperti yang saya janjikan kan, kemeriahan daripada Kedah. Kedah FM melaporkan untuk program Piala Dunia FIFA 2026, program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah. Teruskan keceriaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol.

0: Masih lagi dengan kehangatan debaran Piala Dunia FIFA 2026. Kalau di Pulau Pinang, kita ada tayangan big screen final FIFA World Cup at Bertam. Di Kedah ada gegak final Piala Dunia FIFA 2026. Dan kini kita ikuti laporan terus dari Dataran Merdeka bersama Reza di lokasi untuk laporan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Anim. Gunti ke tu?
0: Gunti lah. Awak dekat sana.
1: Marilah sini, meriah ni.
0: Ya, kita tengok kat dalam TV sebab ada podium belakang nampak apa?
1: Ya, betul.
0: Dataran Merdeka.
1: Betul. Okey, Anim. Terima kasih. Di sini juga saya ingin kongsikan seketika bersama dengan anda. Suasana ketika ini sangat meriah di perkarangan Dataran Merdeka. Untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sebenar program Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Alhamdulillah cuaca ketika ini sangat-sangat baik, memberangsangkan dan orang dah mula berkumpul dan berkerumun di mana perlawanan yang dinanti-nantikan setiap 4 tahun sekali. Juga pada tahun ini merupakan edisi yang ke-23 dalam sejarah kejohanan bola sepak FIFA. Jadi pasukan negara yang manakah yang bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026 edisi yang ke-23 ini. Jadi sama-sama kita saksikan sebentar nanti jam 3 pagi. Dan peminat bola sepak telah mula membanjiri perkarangan Dataran Merdeka seawal jam 9 malam tadi sebenarnya. Sebelum menyaksikan perlawanan akhir, juga kami bawakan kepada pengunjung untuk menyaksikan konsert Unity Merdeka. Dan kemudian para pengunjung, mereka terus berkampung dan berkelah di sini di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara pasukan Spanyol dan Argentina. Para pengunjung juga hadir sebenarnya di sini tidak kira peringkat umur dengan memperagakan jersi pasukan pilihan mereka. Bukan saja rakyat Malaysia yang hadir, malah di sini juga turut dibanjiri dan dihadiri penyokong pengunjung juga dari negara luar seperti dari Spanyol, Argentina, Arab Saudi dan pelbagai negara lagi. Jadi kepada anda, hadirlah beramai-ramai. Kepada anda yang berada berdekatan di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Klang dan sekitar-sekitar berdekatannya, jadi kita sama-sama hadir mengimarahkan lagi program kita pada awal pagi ini. Masih berkesempatan untuk anda hadir dan saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh layan bola dekat sini sambil membeli kudapan. Sebab apa? Dekat sini tersedia reruai makanan dan minuman serta food truck yang akan buka sehingga selesai program awal pagi ini. Jadi jangan risau kalau anda kelaparan, tak payah tapau. Datang je dengan tangan kosong, bawa badan, bawa diri, kita enjoy the show malam ni. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat gambarkan kepada anda. Jadi saya mengajak dan menyeru kepada anda untuk hadir beramai-ramai. Sebenarnya dah ramai, tapi kita nak ramai lagi untuk kita mengimarakan dan kita raikan 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA. Jadi ini tahun ini adalah edisi yang ke-23 secara keseluruhannya. Suasana di perkarangan di Dataran Merdeka awal pagi ini menggambarkan semangat kesukanan yang tinggi dan perpaduan antara penyokong dari pelbagai latar belakang. Semuanya bersatu untuk menyokong pasukan masing-masing dalam perlawanan yang dinanti-nantikan hanya berlangsung 4 tahun sekali. Jadi kita juga berharap satu hari nanti Malaysia akan layak ke Piala Dunia FIFA. Anda juga boleh terus untuk saksikan secara langsung. Yang mana tidak berkelapangan, yang tidak berkesempatan, boleh tonton dan saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK untuk bahasa Inggeris serta Sukan Plus untuk bahasa Melayu. Dan kalau anda tonton melalui saluran Sukan Plus, anda dapat lihat suasana dan kemeriahan di perkarangan Dataran Merdeka ketika ini di Kuala Lumpur. Ataupun anda boleh terus saksikan menerusi Unify TV dan aplikasi RTM Click, muat turun secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, saya kira setakat ini saja gambaran yang saya dapat kongsikan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM serta suasana di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita kembali ke kongsi sama dengan Hanim. Silakan Hanim.
0: Terima kasih Reza. Semangat.
1: Semangat ni.
0: Ah, semangat kan. Saya tengok kat sini je lah eh.
1: Anem sokong mana? Argentina ke
0: Spanyol? Saya semestinya sokong Spanyol.
1: Sama lah kita. Spanyol dia juara lah ya.
0: Ya, semoga impian kita menjadi kenyataan lah. Okey, terima kasih Reza untuk lapor terusnya tadi. Okey, itu tadi lapor terus daripada Reza dari Dataran Merdeka. Itu sedikit perkongsian kemeriahan, memang sungguh meriah. Bukan saja di ibu kota Dataran Merdeka Kuala Lumpur, juga di program di negeri-negeri. Selepas untuk jam seterusnya akan dibawakan juga kemeriahan langsung dari Terengganu. Nantikan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai

selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Untuk jam 2 pagi ini, teruskan rasai debaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk anda yang ingin bersama menyaksikan perlawanan bersejarah ini di Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka yang sedang berlangsung ketika ini di Dataran Merdeka, masih lagi sempat ramai-ramai kita penuhi ruang, beri sorakan hebat kepada pasukan pilihan kita untuk perlawanan akhir Spanyol menentang Argentina jam 3 pagi nanti. Pendengar-pendengar di luar KL juga pakat datang ramai-ramai memeriahkan program-program negeri sempena Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol menentang Argentina, siapakah yang bakal membawa piala rebutan? Saksikan di RTM, klik saluran Sukan Plus, RTM TV OK dan Unify TV. Hanim di sini terus temani anda dalam Nasional FM, geng burung hantu.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

0: Cinta kita daripada Inka Christy dan Amy Search, okay, menghiburkan anda sebentar tadi. Untuk jam ini, saya bawakan kemeriahan program di Terengganu. Mari lepak mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Bersama kita ketika ini di atas talian DJ AI daripada Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat penyampai di Nasional FM Hani. Salam buruh hantu kita malam ni.
0: Ya, buruh hantu kita, ya.
1: Bukan kita sebenarnya satu Malaysia dan juga satu dunia. Dan kalau asli kawanannya pada belah malam di waktu tempatan pasti semua jadi buruh hantu. Untuk yang pertama saksikan Asmusah bagi Piala Dunia, menantikan siapa sahaja menjelang trofi untuk disiap ke 23 pengajuran. Kalau di Terengganu FM, kita berhenti program Lepak Mamak ini. Bukan hari kelamat, tapi sebenarnya awal tadi kami berada di Komplek Melayu Bunga. Iaitu skrin besar ataupun cikri disediakan untuk tontonan masyarakat dan juga pengurus ni tanpa dan juga daripada dua kuala tergaduh. Itu yang diajar pada pihak Jabatan Ia Masyarakat. Dan kalau tadi kami sebagai salah satu lokasi pada seluruh waktu. Dan ini adalah kami yang kedua sebenarnya. Iaitu Angkasa, lokasinya menarik, iaitu hamparan pantai Batu Burung. Dan kalau saya nak cerita suasana dan matahari yang jabat, saya tak berkata mungkin pernah-pernah boleh dengar alunan melodi muzik dan juga kemudian haja yang akan kita saksikan pada jam 3 pagi nanti. Dan pastinya penyokong jokong untuk kedua-dua pasukan yang berhasil di pasukan akhir bagi manajer kali ini masing-masing marah dan pasukan itu menjadi jual web. Pada mana-mana terlupa di semangat bola yang dilakukan kerja semua. Pastinya ADM selaku penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 ini membawakan yang terbaik untuk berada di komunikan untuk yang berhasil di papakan dan juga mendapat kuasa dan juga senang perlawanannya yang akan kita nantikan. Dan juga kalau di Tenggara ini banyak lokasi yang dianjurkan untuk melakukan kemudian Piala Dunia. Tapi yang paling penting kita satu masyarakat satu kita perlahan tentang bagi kita terjemahkan. Pastinya kalau hati pun ada pasukan pilihan ada kan. Tapi biar ada nanti dulu, biar ada nanti dulu. Masing-masing akan kata banyak kan. Cuma yelah, perkara kita pasang dirisa yang dibuatkan mungkin dari CFC pun ada pandangan-pandangannya, ada sejarah tidak sepuluhnya. Tapi tak apa, aksi 90 minit itu yang menentukan segala-galanya. Yang penting kita bersama dengan semua saluran KPM untuk memperkuatkan bagi pemodak pentas Piala Dunia untuk edisi yang ke-23. Pagi inilah kepuncaannya. Pagi ini kita nantikan dan itu sama kita kongsikan langsung daripada para pasukan di di Kuala Terengganu ini. Kembali bersama dengan Hanim di Nasional Defense. Silakan.
0: Terima kasih kepada DJ AI dari Terengganu FM untuk program Mari Lepak Mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Memang kita rasa kemeriahannya. Lagi beberapa, baki beberapa minit je lagi untuk perlawanan sepak mula. Jadi untuk anda yang di luar sana, selepas ini kita akan kembali semula dengan lapor terus kemeriahan dari Pulau Pinang untuk kemeriahan tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Let's play football.

0: Hati bersama kita di atas talian ketika ini DJ Amin dari Mutiara FM untuk lapor terus kehangatan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanif.
0: Ya, macam mana keadaannya?
1: Umpama terasa seperti subuh lah, masih lagi bersemangat luar biasa. Dan juga pengunjung-pengunjung di Kompleks Sultan Abdul Aziz Bertam kali ini, Hanim.
0: Bagus kan? Bagus orang-orang Penang ni. Semangat. Semangat sukan tu yang paling penting tu kan?
1: Betul, betul. Jadi kalau suka lah untuk saya nak kongsikan, Hanim dan juga pendengar-pendengar yang mungkin berada di sekitar Pulau Pinang, masih lagi sempat untuk anda beramai-ramai menyaksikan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Argentina dan juga Spain di Kompleks Sukan BSP Pertama ni. Untuk Big Screen kali ini memang luar biasa. Seawal malam tadi, petang pun kita dah mula dah untuk semua para-para penonton dan juga para-para pemain, yang mana kita mulakan dengan sepak penalti bersama-sama pemain. Kita juga bersama-sama untuk program sepakan empat penjuru veteran. Kita juga ada pelbagai lagi aktiviti lain, antaranya PS5 secara percuma. Kita juga ada kejohanan sepak raga tuju. Kita juga ada pelbagai jenis jualan makanan. Dan kalau awalnya kita bersama-sama podcast Sport Piala Dunia bersama dua orang figura kita, yakni Yusri Kelah, coach kita, dan juga Faiz Subri antara Tuta Penang FC. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas kita nak menonton, boleh tonton semula di Facebook Live Putera FM ataupun di YouTube Live. Kat situ mereka membincangkan berkenaan dengan taktikal-taktikal dan juga pengalaman-pengalaman mereka berkenaan dengan perlawanan yang akan kita saksikan sebentar saja lagi jam 3 nanti di antara Argentina dan juga Spain. Dan pastinya acara ini non-stop, Hanif. Back to back dengan kita ada hadiahnya, kita ada kahunnya, cabutan bertuahnya. Pastinya juga bersama-sama Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan dan juga Datuk Haji Badrul Amin, Datuk Bandar MBSP. Kita memberikan hadiah terkumpul lebih RM8,000 kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan pastinya juga untuk mereka yang hadir dapat melihat ukhuwah di antara dua pasukan, di antara Argentina dan juga Spain, yang mana walaupun kedua-dua pasukan ini ada peminat juga fans dia, tetapi muafakat itu yang luar biasa. Dan pastinya untuk game yang kita nantikan jam 3 nanti akan kita saksikan bersama-sama Datuk Seri Rizal Merikan. Dan seusai program di Kompleks Sukan MBSC Pertam, kita juga akan terus bersama-sama ride ke Masjid Berdekatan, iaitu Masjid Kepala Batas, untuk kita solat subuh macam Jumaat. Kiranya orang kata dalam keadaan kita bersukaria, dalam keadaan kita layan untuk Piala Dunia yang akhir, game terakhir untuk 2026, sambil-sambil itu juga kita mengejar rohani kita dengan subuh berjemaah di Masjid Kepala Batas. Jadi untuk anda rakan-rakan yang masih lagi berada berdekatan di Bertam, yang mungkin esok cuti ini, esok cuti, kena datang sini di Kompleks Sukan MBSC Bertam untuk menikmati dan juga merasai kemeriahan kat sini. Kita anggarkan lebih 1,000 orang yang telah pun hadir banjiri di Kompleks Sukan MBSC, yang kiranya antara stadium yang tertua hampir 20 tahun juga. Tapi suasananya umpama menggamit jiwa dan juga semangat kita untuk hari ini, Hanif.
0: Bagus kan orang-orang dekat Pulau Pinang tu sama-sama meriah.
1: Betul, ini betul. Saya pun sebenarnya tak sangka yang datang ini satu family yang datang. Bukannya saya ingat macam lelaki je, tapi tak. Semua datang family dan anak-anaknya tu bila ada padang, mereka seronok boleh bermain bola.
0: Jadi, betul.
1: Ada kawan kat situ sangat, sangat meriah dan sangat harmoni.
0: Itulah kan kemeriahan kalau ikut dekat setiap negeri ada ni. Ada program-program yang dianjurkan ni, betul kan Amin?
1: Betul, betul.
0: Jadi Amin sokong mana tu?
1: Saya, Amin, walaupun orang kata berat ke Argentina, tapi hati saya berat ke Spain lah.
0: Sama lah kita kan? Sama saya kita. Kalau saya kalau pemain tu Messi, tapi okay, pasukan tu Spain.
1: Alamak, bawa Messi datang Spain lah macam tu.
0: Kan? Pemain tu pemain tu Messi, pasukan tu Spain. Macam mana tu? Tapi kita masing-masing ada pasukan masing-masing kan? Jadi terasalah kehangatan tu. Sama-samalah kita nantikan debarannya nanti. Terima kasih Amin.
1: Sama-sama. Terima kasih Hanim.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi, lapu terus dari Mutiara FM dalam tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Kehangatan makin terasa, berbaki beberapa minit saja lagi untuk perlawanan sepak mula. Ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM penyiar rasmi melalui RTM. Klik saluran TV Plus, saluran Sukan Plus dan TV OK. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
3: Debaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Tepat jam 3 pagi nanti, ikuti siaran langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM Click. Spanyol bakal berdepan juara bertahan dunia Argentina dalam aksi penentuan yang berlangsung di Stadium New York Jersey Amerika Syarikat. Pertemuan dua gergasi bola sepak dunia ini bukan sahaja menjadi tumpuan jutaan peminat di seluruh dunia, malah menyaksikan perebutan hadiah kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Pasukan mana yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah 50 juta dolar Amerika? Banyak tu kan? Ha, sama-sama kita nantikan, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Guess I'm

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau lihat dari skrin Sukan Plus ketika ini, sedang belum lagi bermulanya, tapi sudah rasa dah kehangatan dia untuk permulaan, detik-detik permulaan sukan antara pasukan Argentina menentang Spain. Ketika ini pemain sedang mengambil tempat masing-masing bagi perlawanan sudah bermula nampaknya. Kalau ikut akan dalam siaran langsung di Sukan Plus RTM Klik, anda boleh turut menyaksikannya di situ. Malam ini kita raikan semangat bola sepak dunia sedang berlangsung sekarang ketika ini. Argentina menentang Sepanyol merebut perebutan Piala Dunia FIFA 2026. Bila kita sebut pasal Argentina, apa yang terlintas di fikiran? Tentunya Argentina adalah sebuah negara yang penuh dengan legenda, negara yang melahirkan juara tiga bintang di dada mereka, bukan sekadar hiasan tetapi lambang perjuangan, pengorbanan dan sejarah gemilang. Adakah Argentina bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026? Itu adalah pertanyaan dan harapan bagi penyokong tegar pasukan Argentina pada pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Walau di mana saja anda berada ketika ini, pendengar setia Nasional FM, terima kasih kerana terus setia bersama Hanim dalam masa kita menyaksikan kemeriahan aksi Piala Dunia FIFA 2026 di kaca televisyen ketika ini. Masih juga mendengarkan Nasional FM. Buat anda yang sedang bertugas, semoga segala urusan dipermudahkan dan terima kasih atas komitmen anda. Moga Hanim yang bersiaran ketika ini menjadi peneman anda sehingga jam 6 pagi ini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan, patuhi peraturan jalan raya. Semoga anda tiba di destinasi dengan selamat. Buat anda yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, menyaksikan perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ini, manakah pilihan pasukan anda? Sama-sama kita nikmati semangat kesukanan yang menyatukan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Teruskan hiburan bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sekelip mata kau berubah daripada Lestari. Sebentar tadi menghiburkan anda. Sekelip mata engkau berubah, tapi saya tidak berubah ya. Saya masih setia menemani anda di sini dalam siaran radio, dan juga saya juga dah mula untuk bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada yang masuk ke dalam TikTok Live kita sambil-sambil kita tengok bola. Bolehlah kita sembang-sembang dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Saya juga suka untuk kongsikan baru-baru ini tular satu rakaman video memaparkan tindakan tiga wanita melakukan aksi berbahaya menyerupai gaya Superman ketika menunggang motosikal di Jalan Pintasan Kuantan. Disebabkan video tular itu, ketiga-tiga wanita berusia dalam lingkungan 18 hingga ke 21 tahun telah ditahan pihak polis dan hadir memberi keterangan di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuantan. Itulah dia kan. Peristiwa ini menjadi peringatan kepada kita semua bahawa jalan raya bukanlah tempat untuk menunjukkan aksi atau mencari populariti di media sosial. Kepada anda yang keluar untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menaiki motor, mungkin bersama kawan-kawan, ada yang konvoi, jangan balik pulang nanti bawa motor tu berhati-hati. Memandu atau menunggang motosikal ketika ini

0: kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semasa dan kandungan menarik.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak
3: menang? Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Menarik hati tiada mengikat.
5: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia nasional FM. Ketika ini pukul 4.09 minit pagi. Untuk peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, ketika ini pasukan Spain masih lagi kosong, Argentina juga kosong untuk separuh masa pertama ini. Itulah keputusannya. Apa khabar anda di luar sana? Mungkin ada yang dalam perjalanan. Kalau ikutkan keadaan di pusat-pusat bandar di negeri-negeri, kan, juga di ibu kota, waktu ini agak sesak sikit lah sebab keadaan orang ramai berpusu-pusu untuk bersama-sama menikmati kemeriahan siaran langsung Piala FIFA 2026. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan tu, semoga terus sabar dalam apa juga keadaan. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin yang berniaga dah mula bangun untuk siapkan juadah jualan untuk pagi hari nanti. Semoga dimurahkan rezeki, diluaskan rezekinya untuk anda. Sama dalam kita menyiapkan juadah makanan tu, kita ikuti jugalah perkembangan terkini kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. 4 tahun sekali, kan, rasanya hari ini adalah hari yang paling meriah kepada ibu-ibu tu yang bangun untuk siapkan juadah. Hari ini bangun bukan keseorangan, bersama-sama dengan suami, mungkin juga ada anak pun ikut sekali bangun. Rasa macam selalu dekat dalam rumah tu kita buat kuih, sunyi rasanya. Hari ini tak, hari ini ada orang pasang TV, kan, rasa macam rasa macam kita ni pagi ke dah siang ke, kan, rasa macam seronok je hati kita kalau macam tu selalu berteman kita, seronok, kan. Macam tu lah saya rasa kalau anda menemani saya sehingga ke penghujung siaran. Janji tau, sebab Hanif kat sini janji untuk temani anda hingga ke hujung siaran. Begitu jugalah anda, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

mengimbau memori kebanyakan pendengar-pendengar geng Burung Hantu meraung new voice. Waktu ketika ini minit ke-53, kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Sepanyol. Kedua-dua pasukan masih lagi berhati-hati mencari rentak permainan. Nampaknya Argentina terus berusaha menguasai tempo dengan gerakan pantas dan hantaran kemas kepada pihak lawan, tapi lawannya adalah Sepanyol, satu pasukan yang terkenal dengan corak permainan berasaskan penguasaan bola dan kesabaran membina jaringan dari bawah. Jangan main-main. Persoalannya sekarang, apakah corak permainan yang bakal dipamerkan Sepanyol selepas ini bagi merebut mata pertama antara kedua-dua pasukan? Inilah persoalannya kepada anda yang di luar sana yang tidak dapat menyaksikan perlawanan ketika ini, atau mungkin yang sedang memandu, fokus saja kepada pemanduan. Hanim akan temani anda dan akan memberi info terkini perkembangan perlawanan dua pasukan hebat ini antara Argentina menentang Sepanyol pagi ini dalam Piala FIFA 2026. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sehingga ke saat ini kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Spanyol dalam aksi perlawanan Piala Akhir FIFA 2026. Tapi daripada pemerhatian waktu pagi ini, kelihatan Spanyol, Spain dilihat cukup berbahaya kerana setiap kali merampas bola, corak serangan balas mereka juga bagi itu pantas dengan hantaran yang kemas dan larian pemain-pemain di bahagian hadapan sentiasa menguji pertahanan Argentina. Nampak agak sibuk keadaan di depan palang gol Argentina. Banyak serangan yang dilakukan oleh Spanyol nampaknya. Mungkin ada strategi tertentu yang dibincangkan untuk memenangi Piala Dunia kali ini daripada pihak Spanyol. Kita nantikan, mungkin akan terjawab debarannya sebentar sahaja lagi. Kalau mengikutkan sekarang adalah masuk minit ke 69. Apapun keputusannya, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Nampaknya dah masuk ke jam terakhir dah saya menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi. Kalau ikut dari pemerhatian 90 minit pertama masih lagi kosong-kosong antara perlawanan Piala Dunia, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol menentang Argentina. Tina, masih lagi debaran siapakah yang bakal menjuarai pertandingan akhir kali ini. Itulah masih lagi kosong-kosong. Untuk jam yang terakhir perlawanan ni, debaran semakin terasa. Kedua-dua pasukan masih berusaha mencari gol. Mencari gol untuk menjadi pemenangnya lah kan. Masing-masing hanya mampu untuk mengubah corak permainan di atas padang. Setiap hantaran, setiap terjahan dan setiap peluang kini menjadi semakin semakin penting. Kesilapan yang kecil boleh mengundang padah. Itulah sentuhan apa yang digunakan untuk menyudahkan perlawanan pagi ini. Sama-sama kita nantikan. Ini adalah minit-minit yang sangat getir lah kan, kalau yang menyaksikannya di saluran Sukan Plus melalui RTM Klik juga kan. Itulah kepada anda yang tidak berpeluang untuk mengikuti perlawanan ini, Hani masih lagi di sini akan menyampaikan info terkini berkaitan perkembangan perlawanan yang sedang berlangsung antara Spanyol menentang Argentina. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Allahumma faqihna fid-din wa 'alimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma fahmal nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'idatil muttaqin. Assalamualaikum al-azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laya balughal abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadhar mimma bi'al ba'sa, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat mati Allah taala, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah semua sihat insya-Allah. Alhamdulillah. Yang pertama, dan marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah dengan limpah kurnia-Nya, dengan izin-Nya. Dan alhamdulillah Allah taala mudahkan urusan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita hadir ke masjid, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala berlipat kali ganda insyaAllah. Mudah-mudahan. Yang kedua, alhamdulillah kita juga bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala mudahkan lagi urusan kita dapat tu bersama-sama duduk seketika dalam majlis ilmu. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat mati Allah, insyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Nasihatul Iman, nasihat-nasihat agama yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Yang mana pertemuan kita yang lalu pada bulan lepas kita ada bicarakan berkenaan dengan tanda ma'rifah, tanda kenal Allah, bagaimana kita nak mengenali Allah. Antaranya, kita refresh sikit, kita ulang sedikit. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, iaitu tanda ma'rifah. Ma'rifah ni apa? Kenal Allah. Tanda seseorang itu kenal Allah, maka disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, waqila an harakatu ta'ah dalilul ma'rifah kama annal harakatal jismi dalilul hayah. Apa maknanya? Waqila, dan dikatakan tanda-tanda orang yang kenal Allah, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan, pergerakan ibadah, dalilul ma'rifah, itu tandanya dia kenal Allah. Kama annal harakatal jismi, seperti mana harakah bergeraknya tubuh badan kita ni, mata melihat, tangan, kaki, telinga mendengar dan sebagainya, dalilul hayah, itu buktinya dia hidup. Au kama qala, ataupun seperti seumpama kata ni. Jadi bila kita faham di sini apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, tanda orang yang kenal Allah, kata pengarang, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan kita itu adalah tandanya kita kenal Allah. Yakni disebutkan, iaitu perbuatan taat seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah tanda dia kenal Allah. Orang yang kenal Allah, maka lihatlah pada ketaatannya. Semakin banyak dia melakukan ketaatan, itu tandanya dia kenal Allah. Dan semakin payahnya melakukan ketaatan, susahnya nak buat baik, nak beribadah sikitnya,
itu tandanya dia sikit kenal Allah SWT. Dan sebab itulah diajarkan kepada kita, iaitu awaluddin ma'rifatullah. Ha, kan, perkara yang pertama dalam agama itu adalah kenal Allah. Kenal Allah. Ha, bagaimana Allah Taala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama iaitu apa? Kenal Allah terlebih dahulu. Ha, kan, awaluddin, perkara yang pertama dalam agama, ma'rifah. Dan iaitu kenal Allah. Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui lisan Nabi SAW selama 13 tahun. Dan ada surah dipanggil Suratul Makkiyah. Ha, itu semua cerita tentang ma'rifah, kenal Allah. Dan Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk. Dan Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi. Ha, menciptakan perkara-perkara ghaib, syurga, neraka, pahala, dosa. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, kenal Allah dulu. Nampak? Maka selepas itu, baru diturunkan suratul madaniyah, perintah. Ha, jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, iaitu apa? Ha, pergerakan ketaatan kita itu adalah dalilnya kita kenal Allah. Ha, orang yang kenal Allah, dia akan membuahkan hasil, iaitu cinta kepada Allah. Orang dulu kata apa, tak kenal maka tak cinta. Ha, kan? Macam mana kita mengatakan kita cinta Allah padahal tak kenal Allah. Ha, kan? Ha, seseorang itu jatuh cinta kepada seseorang sebab apa? Sebab kenal. Ha, kan? Kita juga akan kita, kalau kita kenal Allah maka dia membuahkan hasil cinta kepada Allah Ta'ala. Bila cinta kepada Allah, dia sanggup melakukan apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Ha. Jadi sebaliknya, bagaimana dia mengatakan dia cinta kepada Allah sedangkan dia tak kenal Allah? Macam mana dia katakan dia boleh berkorban untuk Allah Ta'ala padahal tak kenal Allah? Orang yang kenal Allah, dia sanggup buat apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Dia sanggup bangun 2/3 malam. Kenapa awak bangun? Sebab saya kenal Allah. Ha, kan? Dia sanggup berzikir sebanyak-banyaknya, menyebut kalimah Allah, zikrullah. Lidahnya banyak menyebut nama Allah Ta'ala daripada nama makhluk. Lidahnya banyak menyebut tentang akhirat daripada banyak menyebut tentang dunia. Sebab apa? Sebab kenal Allah. Itu kalau orang yang kenal Allah, dia jatuh cinta dengan Allah. Kan? Seperti mana kata baginda Nabi SAW, kan? Kata Nabi, antara tiga pembuktian cinta yang sejati, nak tahu kita ni cinta sejati, maka lihat pada tiga perkara. Antaranya yang pertama, iaitu apa? Ikhtiaru kalamu min kalami ghairi. Dia sentiasa menyebut namanya daripada nama orang lain. Dan maksudnya apa? Kalau kita cinta pada Allah, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Allah daripada ahli keluarga kita. Andainya kita cinta kepada Nabi SAW, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Nabi daripada ahli keluarga kita. Dan lidah itu dimenafsirkan tentang hati kita. Ha, sebab tu ulama ajar kepada kita, kalau kita duduk di depan ulama maka kena jaga lisan. Ha, kan? Kalau kita duduk dengan ahli ma'rifah, orang yang kenal Allah, maka jagalah hati. Ha, sebab apa? Bila kita duduk dengan seseorang ni, kita dah tahu dah hati ni cenderung pada mana. Ha, tu kalau kita dengar kan, orang dulu kata apa, kita ni dengan ahli ulama kena duduk diam. Ha, jangan banyak cakap. Kan? Kalau banyak cakap kan, nanti dia boleh scan. Kamu dah dengar tak ya scan? Bukan scan dosa, dah tahu dah perangai ni macam mana. Nak tahu? Tengok pada lidah ni. Ha, bukan suruh keluarkan lidah dapat tahu kan? Ha, kan? Kita duduk dengan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohlah kalau kita ada sahabat gitu. Kita duduk dengan sahabat ni tak habis-habis. Cerita pasal bola je. Ha, jadi kita dah tahu dah, memang dia cenderung hatinya dengan bola. Walaupun dia tak pandai main bola. Ini kalau kita belajar dalam metod dakwah kan, kalau kita nak masuk dalam dunia orang, contohlah kita nak tegur budak kecil sedang melakukan benda yang tak baik. Ha, tengok dia sering cerita tentang apa? Cerita tentang bola. Masuk cerita tentang bola, barulah berikan nasihat. Ha, itu panjanglah ceritanya kan.

menunaikan ibadah fardu subuh untuk yang beragama Islam. Okey, selepas ini Iz Azlan akan menemani anda dalam Tiga Suara Nasional FM. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana bersama dan memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Saya tinggalkan anda dengan satu kata yang mana kekalahan, kemenangan yang sebenar bukan hanya diukur melalui piala yang dijulang, tetapi juga melalui semangat, disiplin dan rasa hormat yang kita tujukan dalam setiap perjuangan. Saya Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal mengundurkan diri untuk hari ini. Game Buruhantu edisi 20 Julai 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda semua yang mendengarkanku pagi. Pagi ni, pagi edisi hari Isnin 20 Julai 2026 bersamaan juga kita dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah, pagi ni ada Liz temankan aku pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kelantan FM ini. Dan untuk panduan kita bersama juga, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan, 5.52 minit pagi, Zon 2 5.55 minit pagi dan Zon Besut 5.51 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: Leng.
1: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
2: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar, istighfar tadi minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf. Dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaran jakim.
0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Percuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana bersama dengan Gu Pagi. Pagi ni bagi edisi hari Isnin dah pun 20 Julai 2026. Bersamaan juga kita dengan 5 Safar 1448 Hijri. Alhamdulillah, pagi ni bertemu lagi kita di ruangan Kelantan FM. Dah pun pukul 6.37 minit pagi. Supos kalau lah pagi-pagi ni, Liz nak ambil pemanggil-pemanggil kita yang mana nak bagi ucapan pagi. Cumanya Liz nak ucapkan terima kasih untuk anda yang mana hadir ke perkarangan Kelantan FM pagi tadi bagi memeriahkan perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Dah pun tahu keputusannya? Aha, tahu kan? Okey, jadi tahniahlah untuk Sepanyol kerana berjaya merangkul kejohanan ini. Jadi untuk anda seperti biasa yang mana nak telefon, boleh telefon sekarang. Ini Liz nak ambil dulu pemanggil kita yang pertama pagi ni. Ada siapa ni? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi Pok Ya.
2: Ya, selamat pagi Liz.
1: Okey, lagu mana Pok Ya, sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Okey, baik Pok Ya, tengok bola ke tak?
2: Oh, bang, tak redo lagi.
1: Oh, apa tak mari tengok scene ni?
2: Tak lagi dah muka rutin tu. Tak apa sihat dah aku yang leluh-leluh gabung dah orang cerita ke.
1: Tengok dekat rumah lah.
2: Oh, tengok rumah lah. Tengok boleh telefon.
1: Oh, tak apalah. Asal kita tengok jugalah. Okey, baik.
2: Memang niat lagi. Gok kereta banyaknya.
1: Oh, ramah apa kita ada penuh ni, Pok Ya. Okey, baik. Pok Ya, silakan. Ucapan pagi untuk siapa?
2: Ucapan selamat pagi wali dan petugas lah pada pagi ni. Buat Asam Abdullah, Guru Besar SK Demik 2. Karmizi awal, PKK, Ismail Tego. Iri Satya lah kabur waktu pada pagi ni. Atu Haji Rusli. Apa ni, kabur gosok, Ustaz Kamudestan. Abang Ma'amu lah SBP tu. Dan buat Ismail Ayunu, PKPS, K-Puak Puro. Buat Haji Mel lah hari sibuk. Ajak lagi melawat Haji Mel pulak sekali lagi. Lepas tu Kasamu lah pulang melakon. Puan Ma'amu dah mesti lah. Habis dia berhati hijabi pada pagi ni. Buat Rusidi lah Mustafa Guru Ustaz SK Seri Kodi pada pagi ni. Salfini Muhammad PKP SK Sungai Dua. Semualah pedagang-pedagang kasih amai pada pagi ni. Tak kira di mana juga anda berada. Siapa-siapa lah pada pagi ni. Itu saya Liz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pok Ya kita dari Kampung Rusa. Ini kita ambil lagi lah pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Dia tak bunyi hal ini ni.
3: Hello.
1: Hello,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak apa yang selu tu?
3: Minta maaf lah, hujan.
1: Aduh lah. Okey, Pak Usman.
3: Ya.
1: Ucapan pagi untuk siapa?
3: Untuk tugaslah semua. Juga balik yang selamatnya. Dan juga untuk apa Awang Jelo, Haji Haliza, Abang Fazul Kamal Su, Faizul dan terpanjang lah. Pak Su, Kak Su, Kak Su Wacu, Ayah Kak Yah, Jati, Kak Mamlu, Pak Yah, Pak Lang, Pak Maksud, Pak Jakob, Ya Allah, Haji Mei Seribung lah, Pak Lang.
1: Okey.
3: Ima juga Umi Habibah, Kak Ani, Kak Min, Zul Alif dan Kak Yari itu semua. Semoga sihat selalu lah untuk goodbye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye Pak Osman. Jangan dia buat ralik lah getulah Pak Osman . Nasib baik saya tak ada nak letuk tadi. Okey, seterusnya ini boleh. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ni.
1: Ya, selamat pagi Kak Shima.
4: Selamat pagi. Tak tidur ke malam?
1: Saya siapa sih ni tadi pukul 4.
4: Alah.
1: Kita ya, dah tidur lah. Hotline tu tak ada tidur.
4: Peminat Sepanyol ni.
1: Ya, betul. Suka dia happy sikit lah hari ni. Okey. Kak Shima, ucapan pagi untuk siapa?
4: Selamat pagi, Wadli. Selamat tugas. Semoga sihat selalu.
1: InsyaAllah.
4: Dan selamat pagi juga kepada Kak Abang Usman Dubai tadi. Kak Jalija. Pak Alang, Kebi, Pak Wan Jelo. Abang Isi Tupak. Kak Min, Umi. Dan Kak Cik, Kak Lo, Kak Su, Kak Nu. Dan kepada Kak T, Kak Roh dan Kak T Selisi dan juga Pak Suli, keluarga dan Pak Cikgu Senabok. Kepada semualah ha, pendengar setia Kelata FM yang yang di mana saja mereka berada. Dan semua pemanggil-pemanggil melalui telefon atau WhatsApp dan semualah peminat-peminat setia Kelata FM. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Shima kita dari Macang. Ini kita ambil lagi lah pemanggil. Ada lagi ke? Dan juga Liz nak baca juga. Ada kiriman lah di nombor WhatsApp Kelantan FM. Ini baginya daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Pok Nikmat, Tawe, Abai Pak Begit 12, Pak Awang, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru, Kak Tis Lising, Pok Teh Jabi, Pok Omes Gibung, Abang Osman goodbye. Dan ini seterusnya kita ada kiriman daripada Kak Ha Petaling Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Ha Petaling Jaya, selamat pagi, selamat bertugas untuk DJ yang sedang bertugas. Untuk Mok Kak Ha yang tersayang, Kak Yah Jabi, semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah selalu. Okey, baik, kita ambil lagi pemanggil seterusnya di talian. Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pok Suli.
5: Demek kaloh. Wano demek?
1: Kaloh sebab demek kot. Demek sebab kaloh.
5: Satu person wano biar lah. Bola ni macam-macam lah. Apa ni macam-macam boleh jadi lah. Wano.
1: Iya, ada pertandingan lah deh Pok Su.
5: Dia tak ada seri bola ni tu.
1: Iya, mana boleh dia. Dia kena ada juga juaranya.
5: Dia ada juara sebab akhir ke final ke.
1: Iya. Jadinya, Pok Suli pergi tengoklah mananya bola. Tak mayalah kat ni ke.
5: Gini, bukan Pok Suli tak pergi. Tapi Pok Suli tengok rumah ni pas-pas. Tak apa sehat. Tengok rumah lah. Tak bangun pun bangun bertiga. Tak tidur lagi lah. Sebab mari subuh ke apa saat ni kan. So lah dia tengok dua orang bagi hari tu. Siapa orang kata lah.
1: Ya. Okey, baik. Jadinya ucapan Pok Su pula hari ni untuk siapa?
5: Datang ni pada juga kala-kala. Dia penonton-penonton apa ni di Kelantan FM tu semua lah. Lepas tu, yang buat ucapan pagi ni. Dan selamat bertunggah. Terima kasih ambil tali ya Pok Su. So, lupa juga pada tu Haji Din, tu Haji Re. Beju dua-dua, beju tanah merah tu, Abang Muftar. Lepas tu Kak Sima saat ni, Kak Su baca, Kak Su pulang Melaka tu. Abang Mas Ribung, Putu Usman Gubat, Zul Ali, Abang Miharum, apa ni, Abang Tupak tu, Abang Puan Mak Besuk, Kak Yah Jabi tu, Kak Su pulang Melaka ni. Dan semua sekali lah, Abang Tengah Mak, Putu.
1: Okey.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih Pok Suli kita dari bacok itu tadi. Dan lepas ini Liz akan ambil lagi lah pemanggil yang mana nak bagi ucapan pagi. Seperti biasa boleh telefon kami 7488630 ataupun 7433858. Tapi ini dengarkan dulu lagu daripada X Factor. Tak sanggup untuk anda. Di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Terus berteman bersama dengan Liz untuk waktu ini. Gu pagi, gu kita belaka. Jom nak bersama lagi dengan pemanggil. Pemanggil yang mana nak bagi ucapan pagi ni. Ada siapa di talian ini? Hello. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Liz.
0: Ya, selamat pagi. Kak Ipah ke tu?
1: Iya.
0: Okey, baik Kak Ipah. Silakan ucapan pagi Kak Ipah untuk siapa?
1: Terima kasih buat DJ di sore aku hari ni.
0: Yo, sore. Kita we is rehat. Sebab dia daripada semalam lagi tak tidur.
1: Oh, tak apalah. Okey, buat Lady Koti selamat bertugas. Tak ujian kau dalam sana, sini ujian.
0: Dia ujian renyai-renyai je tadi.
1: Oh. Hmm. Gemak kalau putih. Pojak pokok je kat amal beda, kasu baca. Pasal kalau melaka, apa suli, kuah mak besuk, pezo ada panjang dan juga kami. Kalau keren dan suka si mama cek aneh. Dan juga semualah. Itu saja. Assalamualaikum, Li.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Ipah dari Tanjung Kala. Ini pula pemanggil kita seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Ini saya tu.
0: Iyo, so ge jani. Kak Asah ke tu?
2: Yo, Kak Asah.
0: Okey, Kak Asah huje kau lah ke Wakar Baru tu?
2: Okey, Wakar Baru lah ni.
0: Eh, Bukit Panah?
2: Oh.
0: Oh. Namo dekat Kak Samo. Huje kau?
2: Okey, lali dia.
0: Iyolah, adik.
2: Oh, lah, tak apa lah.
0: Ah, lagu mana lah kau anu? Huje lebak kau?
2: Ujian renyah-renyah pagi ni.
0: Renyah-renyah je lah.
2: Dengan tak ujian ke semalam?
0: Saya kalau daripada macet tak nak mari. Tu lebak ujiannya. Macet kok lanah teres. Siapa kota baru ni? Alhamdulillah lah okey. Tapi gerimis jugalah.
2: Yolah ujian renyah-renyah ni pagi.
0: Iyo. Okey. Jadi ucapan pagi ni untuk siapa?
2: Ucapan kepada kelilah di konti tu. Selamat bertugas. Dan selamat itu... Itulah makan sarap dari pagi dia. Pada Kak Sima, Kak Ti, Kak Amar, Mak Melo, Kak Ti Selising, Hamidah Tanah Merah, Kak Sah Kuala Melaka, Kak Yah Jabi. Jadi itulah semua. Pada dengar Kelantan FM itulah. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Kak Sah daripada Bukit Panau. Ini kita nak ambil sore lagi pemanggil. Ada lagi ni. Hello.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abiwe tawe bereh.
3: Oh, yo, ngelah ni. Mana lamu ni sikit.
0: Ngujung-ngujung ni lah deh.
3: Ngujung kecil lama.
0: Tak boleh nak kecil lama juga ni ucapai banyak kena baca.
3: Belak lah tu. Aku tengok orang ni tahu mula tu lah.
0: Okey, boleh. Silakan bewe.
3: Kasu baca pomak. Besuk posuli. Baca. Tengok tengok orang tu. Kata ngelah ni.
0: Okey, itu je.
3: Ada semua yang mendiri saya. Iwan Tabar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ABW kita. Dari mana? Dari Tawang. Bacoknya. Ini pula Liz nak bacakan. Kirimnya di nombor WhatsApp Kelantan FM lah. Dia siapa ni? Adanya kiriman ini. Marinya daripada... Okey, kita baca dulu. Assalamualaikum DJ Lee. Semoga sentiasa dalam lindungan Maha Pencipta. Di sini saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi melawat ayah saya Arifin bin Ismail yang sedang bertarung nyawa di Hospital Gua Musang. Dan semua adik-beradik, terima kasih juga kerana memberi kerjasama yang bagus. Kita semua doakan supaya hero kita yang hebat dekat hospital diberi keajaiban dari Maha Pencipta, sihat macam dulu-dulu dan dipermudahkan segala urusan. Ini kiriman daripada Din, Taman Sri Bayu. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan. Ini juga ada kiriman daripada Pok Ding. Kata Pok Ding, Assalamualaikum Liz. Lagu mana tu Pok Ding? Tak kulak adakah? Ini pula kita ada kirim daripada Umi Habibah Gunung. Assalamualaikum buat DJ Liz di Konti. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga Liz sihat dalam menjalankan tugas pagi ni. Di sini Umi nak ucapkan selamat pagi buat semua pendengar setia Kelantan FM pagi ni. Tak kira di mana berada.

Lantaran FM yang comel semua. Okey, baik. Terima kasih, cikgu. On the way lagi ke sekolah dah kata. Hati-hati di jalan raya untuk anda yang sedang memandu. Selamat memandu, okey? Dan seperti biasalah, kalau untuk selepas ini di jam yang ke... dua nanti, pastinya kita ada macam-macam lagi lah perkongsiannya. Antaranya kita ada ramalan cuaca lagu mana tu, sebabnya lah ke Kelantan ni hari ni, ni dihujan lah deh. Nasib baiklah di perkarangan Kelantan FM, hujannya tak berapa teruk sangat. Jadinya boleh lagi lah untuk semua-semua tadi tu menyaksikan perlawanan akhir bagi Piala Dunia FIFA 2026. Okay, terima kasih lah semua tadi yang mana memeriahkan perkarangan Kelantan FM. Startnya daripada pukul 9 malam tadi lagi sehinggalah tadi. Benar dah, habis dah. Penyampaian hadiah pun sudah dah juga. Terima kasih untuk anda yang sudi hadir sama-sama memeriahkan. Dan juga pagi ni Liz memang akhir berseorangan, sebabnya Is rehatlah. Dionnya daripada malam tadi lagi, pukul 9 malam tadi lagi, berada di perkarangan Kelantan FM ini untuk menjayakan program kita lah. Semalam siapalah pagi ni nampak ketua tu mepeh dah belakangnya. Jadi terima kasih jugalah untuk anda. Teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan kami. Dan juga selepas ini kita ada lagu-lagu ini akan hiasi pendengaran anda. Antaranya lagu ni.

0: dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan dataran Merdeka bagi menyaksikan pertembungan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program United Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai ramah SDR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Dato' Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
2: KWSP itu dia betul, dia bawah keseluruhannya. Tapi ini syarikat kewangan, pemegang pencin, dana pencin. Ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Dato' Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
2: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan susulan peluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata, penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidy.
3: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap, JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
4: Ada aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam pada itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyorakan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semarak subuh di Panggil Square 2. Luar negara. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyegaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.
1: Kelantan FM.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami untuk waktu ini. Gu Pagi, Gu Kita Belakang. Masih lagi bersama dengan Liz. 7.14 minit pagi. Yang sedang mandu, selamat mandu. Berhati-hati di mana sahaja anda berada. Ada kawasan-kawasan sebenarnya yang mana menerima hujan lah deh. Sebabnya daripada pagi ataupun awal pagi lagi sebenarnya ada kawasan-kawasan yang menerima hujan. Jadi kena berhati-hatilah yang sedang mandu mungkin baru nak balik ni alah rumah masing-masing. Sebabnya tubik lah layar bola, tak kira lah di kedai mana saja pun. Kena berhati-hati, pastikan keselamatan di jalan raya terjaga. Sama-sama kita jagalah. Sebab pagi-pagi ni kalau kira pukul 7 suku ni, orang nak pergi lah ke tempat kerja, orang nak pergi hantar anak sekolah, ada urusan, nak pergi pasar. Macam-macam lah urusan pagi-pagi ni. Cumanya Liz harapkan supaya kita sentiasa keselamatan di atas jalan raya. Bersopanlah di jalan raya. Jangan duk buat super dengan jalan raya tu jalan kita sore. Jangan ya. Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Lepas ini kita nak layankan lagu daripada Syuaib dan Siti Sarah, Makin Benci Makin Cinta. Tapi lain dulu lagu daripada Adam ZBP, Pakat Mari Kelate. Untuk anda, Gu Kita, Gu Kita. Gu Kita, Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

Kumbang Bunga, nyanyian lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Lesti Kejora baru saja hiburkan anda. Membawa kita ke pukul 7.28 minit pagi. Dan pagi-pagi ni, Liz nak berkongsi berkenaan dengan ramalan cuaca lah untuk negeri Kelantan. Sebabnya di Itali hari ni duk main hujan dah ni. Adakah akan hujang? Hujang. Wah, tak dengar lah dia. Adakah akan hujan sehingga ke malamnya nanti ataupun lagu mana? Aku tengah hari kat area cerah, kau tak tahulah tu. Jom kita ita tengoklah berkenaan dengan ramalan cuacanya bagi hari ini. Hari Isnin. Khabar tak khabar, 20 hari boleh 7 dah kita ni deh. Gitulah. Dan juga kalau nak diikutkan hari ininya, pagi, petang, malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi boleh dikatakan memang hujan lah hari ini. Jadinya untuk anda semua yang mana mungkin ada urusan apa-apa sahaja, kena pastikan kita selesaikanlah sebaik mungkin. Hujan lah tu hari ni tu. Nak lagu mana deh. Abang-abang kita yang mana, rider-rider kita tu, standby baju hujan lah. Jaga-jaga, berhenti dahulu seketika. Kalau keadaan semakin memburuk, cari tempat berlindung yang selamat untuk kita berlindung. Jangan duduk bawah pokok lah, bahaya lah ni. Dia mari dengan apa ni, ribut tu, angin yang kuat ni sebenarnya bahaya juga. Takut ada kes-kes berkaitan dengan pokok tumbang ke. Ini bahayalah. So kalau nak motor, kita naik kereta pun takut juga. Kena berjaga-jagalah, kena berhati-hati. Sebabnya kalau dia hujan ni, jalan pun licin, kereta pun semakin bertambah. Sebab ramah awak naik kereta lah berbanding dengan motor. Moga hujan deh. Awak nak gialah ke tempat kijau, nak giatan, nak sekolah, takut basuh. Jadinya kena berjaga-jagalah. Khususnya di kawasan sekolah tu, kalau hujan lebat aku tolong cakna sikit lah. Okey, dengan keadaan jalan pun macam mana. Sebabnya mari pun kena listnya. Bukan dalam hujan. Tapi adalah kawasannya di macet tu. Lorong tu memang lorong untuk kita masuk je. Bukannya untuk kenderaan keluar. Dia mari tu biarlah kot tu. Boleh kata ke 3-4 butir kereta juga. Nyawak salah jalan lah gitu pulak dia deh. Dia pulak wehyping kita. Rusing mujulah kita pesela juga. Nasib baiklah berlaku tu. Jadi jaga-jaga semua. Kita cubalah. Tengok ke ADS keliling tu lagu mana. Jangan duk salah masuk lorong kah? Aduh dah kek tandus situ. Tak boleh korang alik kanan. Jangan duk korang alik kanan. Bukan lalu yang masuk kita, jangan duk masuk dia. Jalan tu ubik sahaja tu. Kena berhati-hati jugalah dia. Aku tak reti lagi nak baca. Jaga-jagalah untuk anda semua. Lepas ini ada lagi Liz nak kongsikan. Tapi lepas ini juga kita sama-sama ikuti sikit sawak yang sama ada saik. Tapi lain dulu, ini lagu daripada Sofas Punce untuk anda. Di Go Pagi, Go Kita Belakang.

Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Guano mak aku kelih kuat do tiri ke kita. Mu tak tahu yo. Loni ke holamu ke kena suka. Tunggu. Gapo dia mak holamu kena suka no kata suka bini tak pernah sabuh. Mu bini mati. Mukul air lalu yo. Okey cago tukar suap panuk bukan habis ni. Bapaknya abang kena tukar suap panuk kau kita dulu ni abang mak. Orang moga turis tangan lagi ke. Baru comel sikit saya. Tunggu dulu abang mak.

0: hidup bu. Orang tak boleh baca dah nama. Nama Yusuf kata nama drama. Tapi kalau bermakna tukar juga ke, tak apa, beres bermakna.
1: Kalau nagi tukar tu, kita kena bawa gapo dia sa'i.
0: Pertama, kita kena bawa surat berano asal. Yang kedua, kita kena bawa kat kenada mu ayuh kita. Tu cik tak payuh lah, mu ayuh lah.
1: Mu ayuh aku ke? Tak ada lama dah, aku tak kenal lagi.
0: Kalau budak-budak kena bawa hati muayu, tak boleh tu budak lah. Tapi kita kena bawa kat kerana kita tu.
1: Lepas tu kita nak pergi tukar mana sakit.
0: Cara ni banyak benda tak tahu dengan pada tahu ni. Kena tukar badi PA lah, tukar kedai kopi tak jadi. Jabatan pendaftaran ke negara. Ada paham?
1: Saya, aku tak tanya mu ni. Kena bayar kodok.
0: RM5 ya bemak. Nasi buku kerana rana RM5 tak boleh. Lepas tu kita ni nak pergi tukar kodok apa ya bemak.
1: Kena RM5 kita mikir dulu. Aku ya lusuh. Aku ya lusuh saya.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
3: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Baik, Kelantan FM, ada sokmo temankan anda. Masih lagi bersama dengan Liz untuk waktu inilah. Okey, dan untuk waktu ini sebenarnya Liz nak berkongsi ini berkenaan dengan okey. Seluduk-seluduk lah deh, cuba eh menyeluduknya. Tapi berjaya dipatahkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan, yang mana menumpaskan dua cubaan menyeluduk lebih 20 tan metrik masak minyak masak paket bersubsidi ke Thailand dalam dua operasi berasingan di Pasir Mas. Ada juga ditumpat dengan keseluruhan rampasan serta sitaan ni lebih RM138,000. Dan menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri KPDN Kelantan, Aswadi Jaafar, dalam operasi pertama, pihaknya merampas 2.8 tan metrik minyak masak paket bersubsidi yang mana bernilai RM43,000 yang dipercayai cuba diseludup ke negara jiran menggunakan dua kenderaan pelbagai guna MPV. Dan operasi bersepadu menerusi Obstiris 4.0 melibatkan unit risikan dan tindakan khas KPDN Kelantan dan polis Diraja Malaysia turut berjayalah menahan seorang lelaki tempatan yang berusia 27 tahun manakala seorang lagi suspek berjaya melarikan diri. Okey. Dan selain itu juga, pemeriksaan menemukan 1,445 kilogram minyak masak paket bersubsidi pelbagai jenama, manakala pemeriksaan terhadap sebuah lagi kereta mana ditinggalkan oleh suspek ini menemukan 80 kotak yang mana mengandungi 1,360 kilogram minyak masak bersubsidi deh. Dia kalau dalam operasi yang lain pulaknya, ini di Kampung Telaga Bata, Cabai Pak Tupak, KPDN Kelantan berjaya menggagalkan cubaan menyeludup 17,680 kilogram minyak masak paket bersubsidi menggunakan sebuah lori. Itulah antara yang mana cubaan menyeludup yang berjaya dipatahkan oleh KPDN. Jadi kita harapkan supaya mungkin ada di kalangan kita yang ada info-infonya, boleh kongsikan bersama pihak berkuasa untuk kita cubalah sedaya upaya mengekang aktiviti penyeludupan haram di sepanjang sempadan kita lah. Okay? Dan untuk anda semua, selepas ini masuk di jam yang ketiga, kita ada kelas peribahasa pagi. Jangan risau, jangan pusing. Ada, kelasnya ada. Cumanya, hari ini juga Liz akan bersiaran untuk seleksi pagi. Di TV 1 untuk Selamat Pagi Malaysia. Jadinya kita cubalah. Kita cuba percepatkan untuk peribahasa paginya. Ataupun selepas seleksi pagi, kita akan bersama untuk peribahasa pagi. Kita cubalah tengok lagu mana deh keadaannya. Kalau kena masuk awal aku SPM tu, kenalah awal sikit. Kita lewatkan sikit peribahasa pagi. Tapi kalau peribahasa pagi tu sebelum Selamat Pagi Malaysia, okey boleh, tak apa. Tengok lagu mana. Lepas ini masuk di jam yang ketiga lah, Liz akan bagi tahu lagi. Okey, cumanya boleh tengok lah, buka TV 1 lah, pukul 8 dah kita deh. Pukul 8 nanti seperti biasa kita akan ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini seperti biasa. Dia akan balik semula bersama dengan Liz. Okay, jadi jom kita layan dulu. Ini lagu daripada adik Wani dan juga Wawa Ica, Besoba Soba Be. Untuk anda di Go Pagi, Go Kita Belakang.